0: obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai terlalu berat atau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tak, yang pemadu menyerau kanti, 30.7% membiak megak napik penanggul terlalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Nemu kita, menua kita yang membuantikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai terlalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul terlalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumbuh. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nyap nak kutungai nemuai yang gaya rumah hari nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai teh ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kagak letak ngiruknya. Selalu ai hari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngiruk ai ke papan ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kaya semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai mah gang tehnya. Yu yu, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yu yu, budi basah ngangai tangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
3: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari tiga ngau hari empat. Bah, duo, pagi wai.
4: Dua pagi Y di 7 minit dah lepas pukul 8 pagi.
5: Iya, selamat pagi yang kaya peringat di Selampur. Menua kita di Sarawak, tanda kenyalang timun dia yang ke YFM. Bapak frekuensi yang tiba mengerik kucing di tanah cak. Dari 101.3 FM.
4: Iya, selamat pagi semua.
5: Ya, lalu pihak mereka selamat bersebuan di Malaya ke Adab Selatan gitu, kelebihan gede cak. Kalau ya pagi itu, pemandu tinggi IPU terke Air Pollution Index di rekod ke kucing. Yang kianya tadi area Demak Laut dia cak 318 IPU pagi tu di Kuching tu.
4: Ya. Nyaka Selampur menua dia tu ya ke Babalat bersebun lalu dia ni dia ke report kemarin 6 pengkat pelilih menua nya tadi nang lui ari 200.
5: Ya, mama. Jadi pagi tu pada aku mayuh cak. Ya kena ngelui hari 200 bekas manggang pan pagi tu berikut ke 214 di tadi pedaku ba Aikin di tau lalu pihak mengadi Serikai 283 ke pagi tu 1292 lalu di Semerahan 302 Kuching berkada dah dikunci kaku tadi ngau pihak mega di adap ke menua kita di utara di pilih menua Miri 183 baca ya ke pemadu abisai di pedak nak ke pagi tu cak
4: sama jaga pengerai diri impu meh kita ya out kita ya beluarnya kena pemampul iduang
5: ya man
4: ngau nyawa
5: lalu api yang mega anang kurang kita ya girup kaya mati tau ke ayah amat jam ke dia tu laban kita ingat tajapan di pedak buka kecelap hari cak petang tang ke amainya dalam kita tu angat cak
4: ya
5: kita yang mesti kat dehydrate kurang tadi tubuh nak tau kurang air
4: ya mata panas pan pedaknya mirah gaya cak.
5: Lalu kau pernah mata panas ni cak?
4: Awak.
5: Semua bulan tu, lalu pernah mata panas ke amai-amai mata panas ke aku tu tadi.
4: Harap ke jampat namanya Badok meh. Lain diputar ke meh penanggul sebuah nasab di menua kita di tu. Ya ke penting ke guna amat kena kurang kita enak nambah kia.
5: Betul. kena kan kita tu tukar kelebihan kita nemu bahawa kita ke bangsa Iban tu cah. Tu nang ya maya kita berengkah baru bumai. Tang giga meh cara atau alternatif ya kebukaya hari kita ke nambah ya. Artinya tadi nanti bakal boleh diseliah ke kita ke betunu ke umai tu cah. Seliah ke kena cara ke modern media tu. Aku muda sudah upis pertama tanam tupi kelebihan ke cah. Mayuah sudah ngajar kita di yang menopsisir cara tanam tupi modern ya ke baru. Mengesuam panjang nak kena orang lagi ngesuam dia tu.
4: Ya.
5: Biluan nyo dan nyong kita ngesuam dia tu.
4: Betul dia cak amatnya. Okey. Jadi pagi tu, bab 2 pagi kita reka bercerita pasal Siti perkara tu cak. Pelabak ku semua kita kala ngasai gitu. Tak kengerja ya. Tak kenyadi bagi kita. Habis nanti ya. Sekali kini semua hidup nak.
5: Kalau bagi kawal ngau kita terlalu sanggup cak. Lalu nyanggup ke nangkup Siti ngawaknya tang kadang-kadang lebuh maya kita ngerjanya. Okay, saya kena sana salah aku ngerja teh tu.
4: Ya.
5: Ya, aku ya tadi.
4: Amat. Lebih banyak kita akan agak pemutus kini. Contoh, bekal kita akan beli rumah ke, kita akan nyewa rumah ke, nerima offer kerja baru. Atau ke pemutus komitmen bekal ke mana bekal pada hari dari cak. Yang gua, nah.
5: Yang gua kita kadang-kadang orang offer kita cak.
4: Oh.
5: Offer kita yang kerja apa komitmen? Sana aku tu guna orang kan ngecat bekal rumahku. Kadai aku meredi 100 terubah kami saya sekali dengan kerjanya 100 dan yang makai nak beri semua demi kepentingan tadi cat tadi sebut belakang rumah cak sekali benda di rumah nama secat rumah flat siapa apa flat kan
4: cat belakang Siti flat di cat rega bagi gaji 100 aja
5: satu aja dan power sepertinya lagi singkat dua baik caknya 17 singkat
4: hanya contoh ya lah. Okey, kita tahu drop komen dan jangan komen kita lagi kami baca ya.
5: Okey, dan sebelumnya terus berperindang kita ya pagi Aria 3 kita cerita Aria kedua dalam bulan 9 lagu kita pagi terucap
4: idi merindang kita utai orang
5: ba duo pagi wah.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Yo!
2: Wuih, nak mau tanya?
1: Uliah nganjung ke pulai ke rumah, yo!
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu-pintu malatnya.
1: Bah, yuk, amat genung. Haram, nupuk tu.
2: Adai, terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
0: Ingat you, main

0: 2 pagi 23 minit lepas pukul 8 pagi mulai kami pagi tu.
1: Jadi cerita kita yang ngenang ke hati ya ke udah nesal pengudah nyanggup tau ke setuju ba siti-siti perkara tau ke pengawal. Pergi ke terubah pagi tu ca. Sama pagi ngagai Haji Yen Wil alip kenang ke topik apa gitu tu cerita ba utai tak tanggung pengawal ya ke dipangku ya dia tahu 10 tahun ya ke udah ya kalau gawak jadi admin bahas bengkah company tadi Nestle Agency. Jadi dalam tahun 2024 kira dalam 2 tahun ni kemarin meh dia bos ya mesti rekomen ya bertukar dengan ke City Agency baru ni tadi Anza. Jadi setuju meh ya laban kak nguji pengawal atau ke kak nguji kerja ke mencabar lagi meh kau jako ya. Jadi terubah ya masuk suba ukai bola-bola nesal tak cukup mayuh utai ke digagak sampai ke nyentuk ke dibaik pulai ke rumah laban nak habis digagak maya office hour ujung minggu pan kerja ambil laban kerja nak nemu ambil laban nyame si gaya undur baru agensi baru segi maya me cabaran diterima mayanya si kan nesal maya nyanggup suba ketang detu nya udah telebak syukur ke laban rezeki pan bisi nambah staf pengalaman pan nyau nambah lagi maya saya baru dipelajar ya.

0: Terus ke ingat ke Maya baru beli rumah kami di to Subak ku ya. Rumah teres. Semua okey magang kena okey 3 bulan ke terubah diau dia. Nyentuk me ngagai bulan ya keempat. Ya Dani tindu pukul 5 pagi terdinga ke rumah urus pihak sudah ya cak. Ke bunyi bunyi buruang ku ya.
1: Apa?
0: Bunyi buruang ku ya. Lama bunyi buruangnya ingar gi dahnya ku ya.
1: Ba dalam bilik sepiaknya.
0: Ya, rumah sepiak sudah ya.
1: Dahnya?
0: Udahnya siang hari baru ya berarti ke belakang biliknya bisik rumah buruang. Buruang balik. Nak ku ya. Namanya urus biar rumahnya tadi bisik ngagar rumah buruang walid.
1: Rumah layang berumah.
0: Rumah layang ku ya. Jadi tiap hari pukul 5 pagi ngagai pukul 6 pagi namanya speaker burung walid ini sikit pasang ya aku ya.
1: Kena ngangau ke buruang.
0: Kena ngangau ke buruang. Kena sana salme memula ya, kena ia plak kami sebilik aku ya. Baru boleh tindu wak. Nyo tahun ketiga tu nyo boleh ngangau bunyi buruang magang kami sebilik aku ya.
1: Mana cah jadi aku sampai tahun keempat dah sudah boleh berjakuk ngu buruang.
0: Ternyata main setiap penanggul ni. Lebih lagi kita ke beli rumah tu. Kita nak nemu siapa urus pihak rumah kita ni.
1: Ya,
0: sekali ke orangnya tadi okey kena.
1: Tak punya orang tadi nak agak kita mana orang kerindu ke jelu tu tadi. Utai kena mana? Cabis sih gambar pemanah ya orang kerindu penjelu tang. Nanti bakal tu deh rupi jelunya kalau mayu hari kapasiti kepatut. Nampak yeah. Contoh ya kamu kah sarang burung layang tu ja, sarang burung waliatnya. Dengirau, kan jaga sikit siku aja burung ditupi ribu ya kedatai dia jaga.
0: Burung yang nengah bunyi aja, ya, bunyi burung spikan.
1: Nanti ada beribu. Jadi keterbaik lagi, ya keterbaik bunyi nengah macam. Kadang-kadang bom atom kena nyuangnya cak. Buruan tu kaya potensi ya.
0: Ya.
1: Ya kaya nyukanya nemu kaya zaman tu nak kena cak. Maya yang ketemu kan maksud ke bom atom tu maksud kalanya meh. Asaiko peninggal kita mami ini tadi. So ya benda atap cak. Kati benda atap di gravity kena digagak buruangnya dia.
0: Nesal cukup nesal kau datang. Nanti kau ngau meh kau dah. Udah sign agreement beli rumah. Atang pelabak ku cak. Meneh gi keto solusi ya man ini to sida oleh muka bisnes gak
1: betul
0: namanya bisnes buruang goreng kecap ya buruang walid goreng kecap buat rumah
1: lalu pihak mega tau mega bablak rumah gak healing cak kira jadi
0: aku healing ah
1: pesen buruang seorang gram kamu sih buruang kia pekes ya
0: sukan lah
1: suka rakyat
0: suka rakyat
1: beli 2 ringgit beli 5 gigi batu.
0: Nah lama cara tampil namanya.
1: Orang kedupi buruan di Mesir buruan. Okey, satu lagi. Agi Mayu komen dari peningkat yang pagi tu, Cak.
0: Ya.
1: Terus berperindahan kita 2 pagi, Wai.
0: Cerita pasal nesal pagi tu.
1: Ya.
0: Nesal dari segi adai kala dulu. Ni, Cak.
1: Ya, nesal segi dudi belama pihak punya kuratuai, Cak.
0: Lagu Ori Marilyn, Nesal.

0: kami
1: Swave.
0: Kita benung dengar
1: YFM.
0: Segulai sejalai.
2: Kami suba na. Nan mu na utang na lusian na kaura dia to apudan mu. Jadi kupurnya 2G ya, teluk manuak nu kurang. Besai 5 ringgit suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupua ke merahnya. Jot pakoyo tu apa-apa na na ulah mayu mah. Nu na anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua sekutak. Maru du. Coba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas ya ga pertas tu kuno punya aku coba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana ya ga bisa kutek yang pun eh sekuteknya coba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Boleh kata pengarap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Cerita pasal nesal pagi tu. Kalau nak kita nesal dulu. Ada kalak nak.
2: Nesal sikit duduk di belakang. Ya, tak sebab tu macam komen peningat tu, Cak. Sama pagi yang peningat kita ya di Sibu ke pagi tu.
1: Pagi
2: ke
1: Sibu.
2: Ya ke nanti Penatai Festival Kebudayaan Borneo atau BCF 2026, Cak.
1: Wow. Dia pengeram ini yang tahu ni akan diatur di Sibu. Lalu menerima sambut ke mana. Kau seminak. Hari kita yang menua tu tang bisim ke orang menua luar.
2: Ya betul. Ya. Balasida Ribai, Balasida Mai, Balasida Catalina.
1: Kakolta.
2: Catalina.
1: Catalina.
2: Memang macam tatai kia magang ca.
1: Ya.
2: Luar mendak pengalami BCF tu tang ke tahun tu bisi nama nak mimet berita ca.
1: Oh.
2: Kalau ya ungkup ya ketan tu nak jadi ketua kentang dilanjar ke jentuh 15 segai 14 hari bulan tu lah laban ketegal hari ya ke bersebut
1: aman banyak program buka yang mega kelebih lagi state level ya ke dilanjar bisik sekedar yang tadi nak jadi diatur ketegal sebuah nasab tu naja
2: ya aman tang saja pan ya dilanjar dan nama ke jadu hari ya orang lanjarnya dari cak
1: ini ngawaknya asal pegerai kita itu nak terkeruga
2: nah. Betul. Tang palan tadi agi tetap digagak bandur ya kesepakai tadi bawa dataran tun Tunku Zaidi Tunku Bujang ngau pihak mega ba Tredex fasa 2 cak. Salah sebut nama tadi cak. Aku teringat
1: begitu.
2: Aku teringat ke Abang Zaidi
1: dia buat cak. Abang Zaidi. Kasih kita Abang Zaidi. Mama, utai.
2: Mama bisa dipinjam dalam mesti dataran.
1: Nesal dia kalah dulu eh.
2: Ya sih dia kalah. Dudi magangnya me nesal nak kalah dulu me salah sebut utai.
1: Okey, cerita pasal nesal bagi itu. Kalau dah kita nesal penggunaan nyanggup tau ke setuju ke setiap perkara. Nak kira meh bab pengawak ke, bab kawal kita dengan orang ke. Ini nemu kita kalau berpangan dengan orang tu. Nah, meh kita kenerima yang jadi kepangan. Semua utai yang tadi ngerindu ke hati megang. Untut pembawa rengut. Tang pengudahnya. Bepangan kentutnya nak power nguat ge.
2: Baik
1: misalnya.
2: Jauh jaya rejim kuat power. Mesti karaya ge ca. Aya ke mai 1000 nesal ca. Ngerjia ya sobat ca.
1: Oh.
2: Ngerjia sekali.
1: Amat ya.
2: Ngerjia sekali muda si Om yang mar ca.
1: Si Om yang mar.
2: Bisa ke kes punya.
1: Bisa.
2: Atau bakal kes ancap incat tu ca. Anyap incat. Rindu pecah itu. Ya tu tadi bisa experience ya. Tinggal soal nesal 1000 kali nesal ya. Kalau sekali maya ya gawak jadi apa Siti Sumil ca ya tu tadi ditikik kurap pangkat jadi ketua orang berangkut ke kayu sayat ya bak Sumilnya digagal siapa nak ngai nak gagah ca ditikik kurap pangkat jadi ketua lawan nanti dia jadi ketua baru rundiang dia tadi tentu dia jadi bos dia madah ke okey tu angkat kita tu angkat kita tusun kita nyata expectation aja.
1: Oh, sekali kita ngasuh orang kerja utai ini ya.
2: Oh, sekali Maya ya udah nerima posisinya. Tak amai-amai ketua ya kita. Ya ketua orang ngangkat ke kayu sumil.
1: Wow. Nyuya temanya lagi pengawak.
2: Nyuya ke ngangkat.
1: Nyukirwa lagi. Akai. Ini dah pedih melabannya.
2: Aku ngumbay tadi. Niki pangkat ngarah kurang. Namun niki pangkat sih ya tengangkat.
1: Nah. Okey, kita bisa peningkat kita Siti tu Ari Bintulu. Yang madah ke bisa cerita pasal nesal tu ku ya. Aku sumpah gawak dengan Siti Company tu. Jadi banyak interview dah naik sedang madah ngagai aku teh tu ku ya. Jadi style sedang ya bang company nya ya. Asal siku birthday dalam sebulan ya. Sedang mesti ke kolek.
2: Oh bubul.
1: Mesti ke bubul. RM10 siko. Tiap-tiap bulan mesti orang bisik orang birthday nak. Staff mayuah bah. Tiap-tiap bulan. Ya jadi funder. Gintu birthday orang bukai ko ya. Stres ko lah banyak. Kena yang ujung aku baduk kerja ko ya dahnya. Leban tiap-tiap bulan duit biasa RM10. 12 bulan dah 120
2: lah.
1: Setahun. Leban sudah budaya dalam upis company-nya ko ya. namanya ngintu birthday mesti ke collect RM10. Oh, pedih apa namanya
2: nih? Nyap deh, Cak. Imagine nih, Cak, dia kerja pasti organisasi yang cukup besar. Ngambil ke contoh, meh. Hmm. Dia gawa investor zone, pasti tiga kilang besar.
1: Oh.
2: Setah beribu-ribu. Hmm. Nyau, kayak dua, sebulan duit kubab deh, Cak. Sebulan salah hari 30 kali berdiri, RM300 lah, nyau. Kita polisinya, kambatnya, nanti kita yang berunding ngau cara ke positif cak.
1: Iya iya.
2: Iya mana kena ngerat ke kawal.
1: Betul betul betul.
2: Sebenarnya ya nak mana nur kerja tadi ngaso dulu kerpai kita itu nak kalah ke nak kalah tebal. Dan ipiah belum mana lah pun bulan dah dambe sudah pause sih kau ke RM10. Artinya depo anak sekali bulannya nyokat setiap minggu kena orang ke birthday.
1: Nyombe dia gaji ya.
2: Tapi bagi intiar birthday kita kena public holiday. Nya kena sih.
1: Nada ibu deh tu dah. Nada ibu deh.
2: Sama pagi mengenai peringkat kita ayah Abi dia tu ngenang ke Maya kita kaki berkurung tahu bahawa COVID-19 sebab kerja.
1: Mm.
2: Jadi ngenak ke Maya nya agak peti ayah rumah ya tadi jai. Jadi kau pernah percaya anti percaya jai. Tahu anti bukan dunia modern tu cak. Percaya jai segi kalau mati maka sempat di rumah.
1: Oh.
2: Angin panutai na ulia semua tenor. Kau pernah agak balai dulu cak. Minta surat pelepasan no mansa tengah jalai okay. Kita ngalu ke pasar hingga peti ayas baru
1: okay.
2: Udahnya tadi udah kira dah approve suratnya pinta babalai deh ke pasar meh sudah ya tadi lalu angge kedai peti ayas cun mae gak bisik kedainya tadi dibuka lalu dah taiba kedai tadi Cina yang jadi salesman dia lalu rekomend ke Siti peti ayas cak.
1: Oh mesti peti ayas tinggi je nak.
2: Oh.
1: Kita pintu misalnya pintu rumah.
2: Akhirnya pintu leh kena pok ketai. Pedak ya banyak yang ke Cina cak rekomend cak. Amat tertinggi peti ayasnya cak.
1: Okay.
2: Amat tengam tertarik hati yang melihat petainya.
1: Oh, beli lah.
2: Meh beli baik pulak ke rumah.
1: Oh.
2: Udah datang di rumah nak muka-muka temu pandai peti ayasnya pedak cak.
1: Ai. Mahal tau kenyak deh.
2: Nggak nemunya kan tadi Maya beli kedai nyatanya kan tingkat cak. Yang dari baru saya di atas bukan tinggi pedak cak. Lepas tingkahnya sudah pedak ya.
1: Oh mungkin yang bisa panggal untuk kayu kini.
2: Panggal kayu ini mungkin kadang saya iya tuh nanti ya lagi baru nih polistrin karena baru cak.
1: Iya iya iya.
2: Ini kerupanya tinggi. Jadi kau pernah nesal-nesal beranya pernah dapati anjung baru ke kedai.
1: Ish.
2: Anjung baru kedai. Tang nasib gak Cina nya mana cak?
1: Oh, kira tadi.
2: To anjung baru tukar gaya teh bukai ya ke dah di cukup tinggi dicek ya.
1: Oh.
2: Karena pembarunya semua dah cukup tinggi. Ngau syarat tadi cuma nyambung baru meh lalu ayah ke kurang tadi.
1: Oh, lain regala.
2: Lain regala tang duit tadi. Karena nambah mimirnya tadi.
1: Oh.
2: Tang ngasuh hati tenaknya mai lebih yang anjung percaya kena jadi dibeli pula cak.
1: Hmm.
2: Biar hari baru kata siom Cina. Yang itu sih mau cukup.
1: Kau kemersanya.
2: Kemersanya.
1: Nah siap ke kak tukar baru
2: ya? Nah siap ke kak ya. Yang gaya aku ada enak nesal sih mau nesal. Kau pernah jika mi pertanyaan yang ambil tinggi.
1: Cita percaya ya. Okey, jadi dah lepas tu macam komen peningkat kita ya kebukai.
2: Okey, jadi Ana Midah kebukai Tuyo Radio, Anang Megai sesekali terus mendiang ke lagu kena berperinang kita ke pagi tu.
1: Kau. Lagu hari Gabriel Virus Lewis, Danji Teguh.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Satu, dua, tiga. Tak nak nyamai ya saya tu. Tabar rasa saya tambah gula nyamai oh kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
3: Wei, mai main gula empat, Ilan.
2: Eh, kati kena dah. Tabar.
3: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula nemu deh. Kumai di mana makai gula nyamai ohnya? Sakit nemu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
0: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan terutai dari YFM, begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
6: Nyana berasai kita dah tai ba penghujung 2 pagi-pagi tu neh ca.
7: Oh, jadi yang saya ku ya ke penulis komen ya ke dibaca pagi tu ca. Sama pagi ngaga Mr. Johnny ke Juan ya tu lain ni betul ca. Takut tertarik tengok komen ya.
6: Nama cerita.
7: Bas tentang ya kena selalu itu jarangnya dibaca ya aku ya.
6: Ui.
7: Laban ya. Laban ya aku ca. Tiap kali si orang offer atau ke bang seorang ngaga siti-siti pemutus ca. Ya sigi saya ke Brunei yang panjang nak terus ngau aku tanya.
6: Wow.
7: Tambah mega sebelum yang ngerja aku tanya, ya mesti kan agak post mortem.
6: Wow. Respect lah orang ketua ja.
7: Entah aku kan ketawa aja.
6: Nama deh.
7: Utai budak kerja kita kan agak post mortem.
6: Ya meh. Ni aku.
7: Selalu ya post mortem tu utai kuda kerjaan aja.
6: Ya udah ya pengudah utai nya nak.
7: Dan nyam kecara kita mesti ya.
6: Kita
7: semak. Ya tu enggak post mortem dulu baru kerja.
6: Nah, bisa kerja ni. Okey. Nenek kau awak laban munyi ko kemdua ya siku-siku kita nak sebaka.
7: Ya tu. Ini nama ada nak sebaka. Nangga mendah caranya tadi.
6: Ya nak sebaka.
7: Au nyadinya kebuan tadi baju ni kejuan tu. Ia jarang kena tek tu ca. Laban ya post mortem dulu.
6: Best lah.
7: Ha, jadi dah tu lah sebelum nama dulu ngaga post mortem ca.
6: Okey. Cerita kita pasal nesal pagi tu. Sigi mulai kala dulu menesal sigi tu di belama.
7: Ya,
6: tang nya mata di penghidup kita mensia tu. Namanya ya penuh ngau elemen surprise kurang ca.
7: Betul. Laban nanti kita tu tadi nak datai hari nesal ca. Kita ya nak nemu tanya patut digagak ngai kita ya terima tu ngulang ke penyilap ya kesama.
6: Betul.
7: Ya mesti datai ga hari penyilap megak ca.
6: Ya.
7: Laban nanti nuan tu nak kalah silap dalam
6: penghidup.
7: Dunia dalam penghidup. Arti ya nuan dekat ngagak penyalah belama.
6: Ya ya betul betul. Hari penyilapnya meh tua belajar ke ngasuh utainya tadi lurus. Ngasuh ya ndak salah ge.
7: Betul. Tanti bakal baku ca. Benarkah aku tuka ngiliah kari penyilap tang tinggal kenyame ati tau kadang-kadang ya kelalu nak sabar.
6: Ding agak post mortem dulu lah ca.
7: Nyam kan biji kulit tu.
6: Ninga kita ya tadi. Ke Johnny
7: Cole. Johnny Cole. Aku dah tahu lagi aku dah nemu trip ya. Trip ya. Tripnya padam karana.
6: Tripnya karan padam ca.
7: Tip ya. Kayaknya gagal post mortem dulu. Kalau aku mudah ambil tepuk jua. Pada orang saya au lama.
6: Okay.
7: Postmortem dulu.
6: Postmortem. Persan dulu mes semua utai dulu sebelum kita bakal beli barang ya bersama mat.
7: Betul.
6: Kalau nyanyi agreementnya baca dulu.
7: Betul.
6: Persaiannya.
7: Ah, ngah ke terengkah kita bawa Venezuela nya bakal cerita sitenya kan. Jadi super beza pangkat dan ini.
6: Okey, itu gua juang ke 2 pagi kita pagi tu.
7: Ah, jadi pergilah bukalah ngau kami dua ngau siko lagi.
6: Ya.
7: Siapa nak ke ngau komplit tripad pergilah.
6: Selamat pagi ngagai madik kita Ci Joni di Bintulu pagi tu. Sama berjalan ke pengawal au. Tu lagu ke penduri Linda.
7: Terus semenang kita lalu temu baru kita hari bukai.

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentang 97.5 Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan apa kabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Rabu hari itu, 2 September 2026, bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengar kami, walaupun di mana jua kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu daripada negara Indonesia kita melalui RTM Klik. Dan terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, yang tengah beristirahat, yang baru nak pergi bersarapan ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang anda mendengarkan kami ketika ini di dalam kedai ataupun di mana jua berada, semoga kita orang terhibur hendaknya bersama dengan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu juga, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga kita orang dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu cuaca di Bintulu masih berjerebu, so semoga kita orang semua menjaga kesihatan kita orang dan kurangkan aktiviti luar yang berlebihan, terutamanya untuk kesihatan kita orang dan keluarga kita orang jua. Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12.30 hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Rabu itu. Dan apapun, teruskan bersama dengan kami. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 Setia bersama dengan Bintul FM. Dan jangan lupa kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintul dan juga di aplikasi RTM klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan ini bukakan berikutan adalah bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di Sarawak setakat 8 pagi tadi hari Rabu 2 September 2026, dan beberapa kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat dan berbahaya. Di Bintulu, bacaan IPU berada pada 226, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Dan manakala untuk Samalaju merekodkan bacaan 196 pada tahap tidak sihat. Dan antara kawasan yang mencatatkan bacaan berbahaya iaitu Lunduk dengan 346, Lubuk Antu 335, Serian 320, Kenawi 323, Kuching 318 dan Samarahan 302. Sementara itu di Seri Aman, Serike, Sibu, Mukah, Tebeduk dan turut merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Sehubungan itu, orang ramai khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan tinggi dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar dan mengehadkan pendedahan kepada udara yang tercemar. Dan jika perlu berada di luar, ambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa peka dengan perkembangan terkini kualiti udara di sekitar anda. Teruskan bersama dengan kami di dalam Rentas 97.5 Bintul FM.

Yang kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan untuk perkongsian anda, di mana Majlis ada International Cyber Release Conference SRC 2026 akan diadakan dari 1 September hinggalah 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail dan Menteri di Dalam Negeri pada 2 September iaitu hari Rabu pada pukul 3 petang. Dan maklumat lanjut boleh lari-lari HTTPS scam csam.my/src2026. Baiklah, jam juga akan pukul 9.50 minit pagi dan tepat pada pukul 10 pagi nanti kami akan bawakan anda mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu di jam yang kedua kita ada segmen info santai sport Bintulu FM. Dan juga di jam yang ketiga kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu buat kita orang. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam, ya, bolehlah pergi ke laman sosawang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami di dalam Bintulu FM.

0: jom pergi shopping.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara, jika dibiarkan ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat sah akan disampaikan terus kepada waris selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Sementara itu, satu lagi kumpulan pakar dan bekalan bantuan dari China dilaporkan tiba di Kathmandu melalui udara. Xinhua melaporkan pakej bantuan itu merangkumi barangan yang amat diperlukan seperti drone, peralatan dan reagen ujian DNA. Bantuan itu menyusuli penghantaran kumpulan pertama bekalan bantuan China ke Nepal pada Ahad. Telah menaiki penerbangan sama 5 pakar pengenalpastian DNA. Thailand akan mengurangkan separuh tempoh tinggal tanpa visa bagi pelancong dari lebih 60 negara dan wilayah kepada 30 hari. Ia berkuat kuasa 15 September ini. Menurut Kementerian Luar Thailand, langkah tersebut merupakan sebahagian usaha membendung jenayah membabitkan warga asing. Bawah skim pelancongan Thailand ketika ini, pelancong dari lebih 90 negara termasuk 29 negara dalam zon Schengen di Eropah layak berkunjung sehingga 60 hari tanpa visa. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman di selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran diteluk. Sementara itu, Iran dilaporkan mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 lain. Saluran berita rasmi Sepan News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Air Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan peluru pandu balistik dan drone ke atas kamp Tintin di Jordan serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Dalam hal itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi yang selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Menteri-menteri Kewangan Kumpulan 20 Negara Maju dan Membangun G20 mendesak pelayaran bebas dan selamat bagi semua kapal transit di Selat Hormuz. Desakan itu bagaimanapun dibuat tanpa sokongan China. Kumpulan itu menerusi kenyataan pengerusi G20 telah menekankan penyelesaian terhadap peperangan dan konflik yang sedang berlaku adalah penting bagi mengekalkan pertumbuhan mampan. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain antarabangsa Argentina itu kini hampir mintai kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Penyerang Ukraine Mykhailo Mudryk dipinjamkan Chelsea kepada Tottenham Hotspur bagi musim 2026-2027 selepas tamat menjadi hukuman penggantungan akibat kes doping. Pemain sayap berusia 25 tahun itu akan berusaha menghidupkan semula kariernya bawah kendalian Roberto De Zerbi, bekas jurulatihnya di Shakhtar Donetsk. Ia mengambil alih tugas sebagai pengurus Spurs pada Mac lalu. Beliau meletakkan harapan tinggi terhadap Mudryk dan pihaknya bertanggungjawab membantu pemain itu mencapai prestasi terbaik. Pertahanan Jerman Antonio Rüdiger mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa selepas kali terakhir beraksi bersama pasukan kebangsaan pada Piala Dunia 2026. Pemain berusia 33 tahun itu membuat 86 penampilan bersama skuad di Mannschaft yang juga juara dunia sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baiklah, kembali lagi di Ruang Rentang 97.5 Setia bersama dengan Bintulu FM. Dan terima kasih buat anda kerana mendengarkan kami yang di dalam kenderaan kini itu. Mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu. Dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan bagi anda yang berada di luar sekarang ini, jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita orang dan keluarga kita orang. Kalau nak keluar rumah, ya gunalah pelutup muka yang sesuai dan minum air secukupnya, dan jangan lupa kekalkan kebersihan diri. Dan kalau anda mengalami batuk ataupun sesak nafas, sesak dada, mata pedih ataupun sakit tertekak, jangan ambil mudah, berwaspada dengan tahap kesihatan diri kita orang dan dapatkan nasihat kesihatan jika keadaan berterusan ataupun bertambah teruk. Dan sebelum keluar melakukan aktiviti di luar rumah, semak bacaan indeks pencemaran udara terlebih dahulu ataupun IPU terlebih dahulu. Kalau bacaan kualiti udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar dan utamakan keselamatan diri kita orang. Dan satu lagi, jangan lupa kongsikan maklumat yang betul tentang jerebu dan elakkan menyebarkan berita yang tidak pasti ataupun belum disahkan. Yang paling ringkasnya, bila jerebu melanda, ingat 5 langkah mudah ini, iaitu amal, berwaspada, cakna, didik dan elak. Dan jaga diri, jaga keluarga, kualiti udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar dan sentiasa peka dengan bacaan IPU semasa. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ya, itu adalah tadi lagu daripada Ella dengan lagunya Kesah telah membawakan kita 10.32 minit pagi di dalam segmen Santai Sport Bintulu FM, di mana 6 International Cyber Relations Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 September hinggalah 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor, dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Safuddin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pada pukul 3 petang.

0: Tangga ko siyo nga lo. Iksen nga liya. Tamtang bedwi.
1: Ya, rabiru nga. Kacak na kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
2: Bunga batuk. Tangga ko rim 29 inci ku tu. 12,000 yo. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Noon spoiler. Recon. Setakat kereta torang ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
1: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
2: Ku tahu. Orang jeles nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit bah. Apalagi aku nak jalan lah.
0: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kau besar aku tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Ya lah, tu lah kau besar.
3: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
1: Ha, tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
4: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

Ya, itu tadi lagu daripada Nella Karisma dengan lagunya Biar Ku Cari Jalanku telah membawakan kita 10.44 minit pagi dalam segmen Santai Sport Bintulu FM. Dan bagi anda, The Sixth International Cyber Release Conference the CRC 2026 akan diadakan dari 1 September hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor, dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Safuddin Ismail Menteri Dalam Negeri dalam pada 2 September 2026 iaitu hari Rabu pada pukul 3 petang. Dan juga berita baik untuk anda warga Bintulu, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih berpatutan menerusi program jualan ramah madani yang akan berlangsung pada 4 September 2026 dan juga 5 September 2026 di Singkong Medan Raya pada pukul 8 pagi hinggalah 2 petang. Dan kepada anda yang tinggal di kawasan sekitarnya, apa kata kita orang datang beramai-ramai untuk memeriahkan program jualan ramah madani dengan dapatkan harga puluhan harian dengan harga yang lebih jimat. Ingat, jualan ramah, harga kasih sayang untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di Ram Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itu adalah tadi lagu daripada UIE dengan nama Mukini Jadi Sebutan, telah membawakan kita 10.49 minit pagi di jam yang kedua. Baiklah, untuk di jam yang ketiga nanti, pada tepat pada pukul 11 pagi nanti, kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu buat kita orang. So, bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam ya dan permintaan lagu, bolehlah pergi ke laman sosawang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah, di jam yang ketiga saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Rentak 97.5 Bintulu FM.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan bagi anda yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur, ya, apakah menu tengah hari kita orang, tengah memasak apa itu hari ini, ha? Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Dan juga sedikit perkongsian di mana ada 6th International Cyber Relation Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 September hinggalah 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pada hari Rabu pada pukul 3 petang ini nanti. Dan itulah sedikit perkongsian. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Dublin K. Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Selamat pagi juga Dublin K. Baja, ceria-ceria selalu. Jerebu kuat sangat dekat batu 15 kucing. Seriantuk DJ minta putar sebarang lagu buat CM Express, Sindu Indi, Indu Kenawit, Bulan Perindu, Mary Urban Martin, Shasha Amanda, Cecilia, Marika Marikan, Peter Tika Tujam, Poli Mansing, Stamo Stanley, Masnah Loso Zaiton, S. Biabia dengan ucapan salam ceria dan jaga diri korang baik-baik. Dan juga daripada Nekmo, Assalamualaikum DJ Shah, Waalaikumsalam. Semoga sehat dan ceria selalu pagi tu. Layan je apa lagu yang diputarkan oleh DJ di ditujukan kepada semua pendengar dan peminat Bintulu FM, tetap sehat dan tetap semangat. Dan juga daripada Roni Kwang, katanya good morning, good morning juga. Ada anything, katanya good morning. Dan juga Jeffrey Rahman Jimong, good morning, hari Rabu katanya. Dan juga daripada Bia-Bia, good morning. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu ini untuk anda sebelum kita teruskan dengan perkongsian di jam yang ketiga.

Ya, baiklah, jam menunjukkan pukul 11.51 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintul FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri kita orang sendiri di musim jerebutuk, kekal sihat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita tengah hari, hari 3, 2009-2026. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, minta orang kengempu palandu berbeli barang yang kaum kedai, bergempung ngau perintah ngaga atu dagang, ungkup temuai tidatai ke Malaysia. Gempung tumaga berguna ke orang dagang muka hotel, izin dagang temuai ngau pengatur industri dagang temuai. Ia madah ke tujuh gempuang tu dikenang rinduk ke ati bala temuai ngambil ke bisik tanda pengingat ngagai sida ke datai ngagai menua tu. Palan ke ditapat ke endo berbeli ke barang megak dipinta ngangkat ke pemanah atu sida yang kaum perengkati diguna ngambil ke uliah mata mayuh agi bala temuai ke datai. Tu maga uliah ngada ke Malaysia jadi palan do beli ke barang ti cukup ngerinuk ke ati nyarumba tahun nemuai ke Malaysia 2026. Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 ti disadang dekat diatur pegila udah dilanjau ngagai hari 6 tu. Pengeram itu dekat diatur nyentuh ke ngagai 14.9 tu ilak bak dataran Tun Tuan Ku Bujang Fasa 1 ngau bak Tredex Fasa 2. Sibu Municipal Council SMC bak sebengkah penerang madah ke ubah tu ketegau gaya sebun asap tingamah ke pembersih angin. Nyak kebuah semua gerai pemakai dekat dibuka berengkah 5.9 lalu panggau pemerindang nitiah ke hari bulan asal ianya 6 nyentuh ke ngagai 12.9. Arinya SMC madah ke penatai mensia mayuah ngau sidak ke masuk aktiviti pengerami itu nak diansak datai tang nitiah ke pengelantang ati dirimpu. Bak sapa ke dekat datai, sidak dipinta seruran ngenak penangkup hidup ngau nyawa dikena nyaga pengerai ketegau gaya ari ke bersebun. Dua bengkah ndu bak Sarawak bak tikas pengemah angin IPU ke balat nak manah ke pengerai pagi tu tadi. Nakak pukul 10 pagi, Kuching 316 IPU, Ngau Serian 309. 6 bengkah ndu ke Bukai bak tikas nak manah ke pengerai, ianya Samarahan 292, Sibu 284, Serikai 275, Mukah 232, Bintulu 223, Ngau Seri Aman 211 IPU. Ditangkan ke Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILP Miri, Ngau Limbang, IPU berikas ndak berpengerai, ianya 174 nyentuh ke ngagai 190 IPU. Bagi menua Semarahan, udah mujur boleh champion bak pekit Siang Chi tau ke main catur Cina peringkat Sarawak 2026 ketembuk diatur hari 1 tu tadi. Pekit tu diatur bak pasal Simanggang di pasal 271 ikut orang tingari ke 14 bengkah Raban. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penau Datuk Francis Hardin Hollis bak teks jakuk ya lebuh nutu pekit tu madah ke mayannya uliah dikena ngelimpang ke ari maya lepa ba urang ti masuk ba pekitnya tu ngujung ke sida uliah nyeliah ke diri ba ulah ke nak manah ba kegian dadah ngamega mayan judi online. Teks jakuk ya dibaca Private Secretary Yempu Jilin Itau. Bak tahun baru tu ilak pekit Siang Chi peringkat Sarawak dekat diatur di Sibu. Tu nakak kami mai kita mending ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Jadi beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Makti. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Seri Aman ba awak ngela tengah hari.
1: Terima kasih Puan Imelda di Kuching.
2: Ngela tengah hari YFM Seri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Kulengo kami, bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Okey, selamat tengah hari Balap Dingah. Nama berita kita jam dia tu. Berengkah hari dia tu nyentuh ngege pukul 3 nang segagia kita engau kami di YFM Seriaman dalam program Rentak. Ngela tengah hari. Hari YFM Seriaman. Di Dingah nyentuh ngege pukul 3 ngali hari tu lagi. Ungkup 2009-2026. 10 minit dah pukul 12 tengah hari. Nama berita tajapan kita agi mengkang ba gayari yak ke agi mengkang sebon to dikarap ke semua kita dalam pengelantang agi semampai gerai cukup air batu buah lalu lantang mendiang ke YFM. Selain itu Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita nyentuh ngagai tiga ngali hari tu lagi ngau nak uliah berkongsi keberita ngau kita dalam awak ke sekali itu. Lalu baka selama hari pukul 12.30 tengah hari perengkah berkongsi ke berita. Berita berat hari kita Balap Dingah. Kali terima hari nomor WhatsApp YFM Iban. Sekali kena email yfmiban.gmail.com. yfmiban@gmail.com. Nah, banyak kebetulan lah. Lalu dia berkongsi pukul 1 dalam program Ruai Kitai. Nur mai ke kita info dikenatai ke bala temuai ya ke dia. Kangau kami datang ke konti. Lalu pukul 2 bakal selama Nur berkunci ke program lagu-lagu lama ya ke dikumbai saluran dikenang. Di Dingah nyentuh ngege pukul 2.30 ngali hari. Lalu setengah jam ke penuh dia 2.30 ngali hari. Nur berkunci ke pesan rindu hati hari kita bala peningah. Kebisa dia nyong kita ngegai live Facebook YFM Seriaman baruang komen. Lalu-lalu kebala peningai kebaru medak kita live jam dia tu. Kelebih lagi ia kebisik medak YFM Seriaman ba Facebook Seriaman FM. Terima kasih halaman semampai nyukung YFM. Okey, sebenarnya berkongsi ke info gayari kita sehari tu dibagi menurut Seriaman. Engkau dibagi menurut betuang. Mr. Achan merindang kita ngau lagu ya kedekumai aku ukai penyangkai YFM Seriaman segulai sejalai.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari http://csam.my/crc2026/. Okey, hage mangkam gulang kau Ibin dalam program YFM Suriaman Rengela tengah hari. Terima kasih lawas sampai ngau kami. Lalu dikharap kita dalam pengelantang mendiang ke YFM nyentuh ngagai program kami di keluarga sarito hari pagi nyentuh ke dini hari lagi tengah malam tu. Nah, 24 jam berinang kita. Terima kasih kita ya ke baru mendiang kami nengah Artim Klik milih YFM jadi ke pemerintahan kita, jadi kita tahu yang kita ngalih hari itu, tahu ke tengah hari itu. Info dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, ungkap bagi Menua Suriaman Suri itu 2009-2026 dibagi Menua Suriaman. Tapi yang mengapa betul hari pagi tadi nyentuh ke lemah itu lagi mengkang dalam penusah sepon asap. Tajak pan dibagi menu Suriaman, gak dibagi menu betul pagi tadi bisa ngasai ke bisa hujan, bisa kedak luar. Hari mengkang dalam tikas pengamah angin ia ke ulih ngeruga pengerai Malaysia Mayuh. Jadi ribet berpupus hari itu hari barat laut ngau pengelaju 20 nyentuh ngegai 30 km sejam. Gelombang di tasik peninggi ia antara 1 nyentuh 1.5 meter. Lalu tikas pengangat dibagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang sore itu antara 24 nyentuh ngegai 35. 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Akhirnya aku gaya info gaya hari dikongsi ke Opis Meteorologi Malaysia. Terima kasih dengan gaya Siti Hawa binti Ismail. Untuk lagu hari Ika, sebelum kita berperindang mendiang ke info bukai lagu kedekumai Pawang Pengerindu.

Kita ngenang di bagi Menua Suriaman ngau di bagi Menua Betuang tajak pan indeks pencemaran udara IPU atau ketika pengamah angin kita nak dalam 300 lebih ya nak buka kemarin. Kita ngenang kemarin dah lama ngelansa IPU tikas pengamah angin kemarin di bagi Menua Suriaman 1/2009 pukul 9 pagi 364 pukul 3 ngalih hari atau kemarin bala peningau 319 lalu pukul 8 lemai 1/2009 279. Jadi nak pagi tadi 2/2009 ungkup sarito 8 pagi 214. Harap ke semampai nurun belama tajak penpia agi batikas nak kedia kita agi batikas ia kena manah ke pengerai ngeruga pengerai mensia mayua kelebih agi kita ia ke bisik macam penyakit golongan berisiko. Nyalai mensia mayua di tagang anak lama bak luar nanti ada kebuah ia keberat. Laban lama di luar oleh ngasuh pengerai kita tahu berpenanggol. Okey, semina ia ke bisik penyakit. Kita ia ke tahu di kumbai gerai itu. Batang tubuh. Tahu megak ngatai ke penanggol. Baka gatal barakuang. Ngujung ke kita tahu jampat batu. Pihak megak mata asai kempleman belama. Nanti nuan lama bak luar rumah. Bak luar asai ke bisik kesiap bermata. Lalu pihak megak kulit tahu temu tak gatal. Di dua mega tahu temu berai ngujung kita suah angkase lalu pedis dada pedis senseput udahnya nyalai kita ya ke bisik baluar jam dia tu nang di perangsang amat-amat ngena sengkabung mua sengkabung mulut teko nyawa ngena emas tau kena sebut kemayari N95. Okey, kita ya ke bisik pengawak baluar jam dia tu. Kita nang di perangsang ngena sengkabung mulut ngau iduang. Sengkabung mua. Emas tau ke N95. Tanya pun pihak nang gak nyentuk ke kita itu tadi. Nak ngai betabik ngepangan diri. Menyikut sekedar posting ya kebisik daripada aku sari itu. Kita kena sengkabung mua tegal gayari kita ya ke agik semampai dalam penusah sebunasap. Upaya ke tegal penyakit ya ke bisik diasai kita suba. Ngai ku nyebutnya, labannya trauma. Ngingat ke pengingat kita ya nape penusah penyakit sampur dunia suba. Lalu dia tahu kita di perangsang kena emas N95 tebal lagi. Tegal ke ngambil ke kita itu tadi nak kena penusah ya ke udah tersebut aku tadi ya ke data yari gayari kita ya ke udah kamah gayari tikas pengamah angin kita semampai dalam nuara tikas ya ke nak manah ke pengerai kita ngerugak pengerai mesin mayua nyala kami semampai ngelalau kita balap ninga kelebih lagi kita ya ke baluar jam dia tu anak nak ngai ngena sengkabung mua ngena emas

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
0: Okey, terus ngatai ke pesan-pesan berat yang diterima adik kita Bala Peninga. Jadi tu, keterubah ya pesan-pesan pemati. Jadi pesan pemati keterubah tu data dari Douglas Cendan anak Willy, madah ke Madam Ellen Chai Utak anak Apek.

Tau ke madam, tau ke bini, Mr. Willy, anak Jang Bo, udah nadai kemari, 1/9/2026. Jadi pesan tu ada ke dituju ngagai kamar melayan ya ke setambak ulu, setambak ilik, penunus, sore tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu terau, piam ke semua ya ke ngelala. Jadi niang, madam Ellen Chai utak anak ape, dekat di sengai lemai 3 hari bulan 9, 2026, hari 4, bak New Res Senadian. Jadi dekat Danjuang pagi 4 hari bulan 9, atau keempat hari bulan September 2026, hari 5, ngagai pendam Anglican Lambier. Pesan tu tadi, madah ke pemati, Madam Ellen Chai Uta anak ape, atau ke bini, Mr. Willy Anyak Jambo, udah nadai kemarin 1 hari bulan 9, 2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di setambak ulu, setambak ilik, penunus, surik tiga buah rumah, jerai, lipus, kenawit, batang rimbas, ulu teruk, serta semua yang kengelala, niang dekat di sengai lemai 3 hari bulan 9, 2026, hari 4, bak New Res Nadien. Dekat Danjong pagi 4 hari bulan 9, tak hari 5, ngagai pendam Anglican Lambier. Pesan pemati tik kedua datai hari Asien anak umpi, madah ke anaknya ianya Jackson anak Asien, tau ke Isien udah nadai 1/9/2026. Niang dekat di sengai bebala mayuah baru rumah Patrick, tau ke rumah ex tua rumah Asien, ulu sungai Siong kanan Sibu, 3/9/2026, lalu dekat Danjuang pagi 4/9/2026. Nyalep santok dituju ngagai kamar belayan di kediau Ba Ulu Siung, Lubuk Pelai, Sungai Pedalai, Siung Tengah, Siung Hijuk, Mukah, Rasau, Kenawit. Ngau semua kamar belayan tinggalala. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Patrick. Tau ke rumah ex tu rumah Asien, Ulu Siung kanan Sibu, laban pesantok madah ke pemati. Jackson anak Asien, Jackson anak Asien tau ke Icien. Udah nadai 1/9/2026. Niang dekat di sengai bebala mayuah, lemai 3/9/2026. Dianjuang pagi 4/9/2026. Kabar belayan ke dituju pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Patrick. Tau ke rumah ex tua rumah Asien, ulu Siung, ulu sungai Siung kanan Sibu. Pesan pemati ketiga, datai hari Nomi anak Charles Jimbau, madah ke pemati Matthias An Kong, anak Kennedy, udah nadai 30/8/2026, bak Bintulu. Niang dekat di baik pulai ngagai Sibu, 1/9/2026. Lalu di sengai bebala mayuah lemai to, 2/9/2026, baru rumah Stiwat Tinggi, Batu Burak, Batang Igan Sibu. Dikubur pagi 3/9/2026, sehari pergila, dikubur ke bak pendam Grateful Memorial Park, Kuari, Jale Kuari, Bukit Awap Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan kediau di Pasir Mas, Engkalat, Awap, Penasok, Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuk, Rasau, Mukah, Seratuak, Roban, Kepuas Ulu, Ngoilek, Kapit, Niah, Belawai, Bawah Celum, Uya, ngau semua kaban belayan bukai, Tinglala, Matthias Angkon, anak Kennedy. Jadi pesan tu madah ke mati, Matthias Angkong, anak Kennedy, udah nadai 30/8/2026. Niang disengai, lemai itu 2/9/2026, dan juang ke pendam, Danjong pagi 3/9/2026, Danjong ngagai pendam Grateful Memorial Park, Memorial Park Bukit Awap Sibu. Niang di sengai lemai to, barumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang Igan, Sibu. Penterang kesilik berkawal ngap penusaha to, kita tahu bertelepon ngagai Nomi anak Charles 0148776930 tahu kengagai tu rumah Stewart Tinggi 0111622 3441 0111
0172-3441. Sebelum aku terus ke pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat, mendiang ke lagu Ari Maxwell, Franklin Saran, kedekumai, telempai, kebokai.

Oke, 45 menit dah pukul 12 tengah hari. Agak balap dingin, ya kebisi pesan berat. Pesan ya ke Bebatang, ajak kau gerah, takut tersau. Tawanjong agak email YFM, inya yfmiban.gmail. yfmiban@gmail.com kemenar ya. yfmiban@gmail.com nya email yfmiban. Au, kuna nok baru. yfmiban@gmail.com. Lalu kita ya ke dekat Tanjung agak nomor WhatsApp yfmiban. Nomor WhatsApp Kunti 013-862-8422 013-862-8422 Nyasmina Nur kita berkongsi ke pesan-pesan berat jako gerah sekali kenyata sahu. Okay, email ya tadi yfmiban@gmail.com ngau nomor WhatsApp Konti yfmiban 013-862-8422. Pesan ke sekali itu dikongsi ianya pesan sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam. Tau ke Anam anak Lamat, tau ke Anam anak Jamal, disebut mega ngawak gelar apa inomi. Tu tadi pesan sembiang 100 hari ex tua rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, disebut mega ngawak gelar apa inomi. Dituju ngagai kamar belayan kediau di Ulu Krian Suratua, temuduak Krian Suratua, Sibu Bintulu, pihak muka kaman belayan tinggalan niang to. Lebih agak kita ya ke kalak boleh gawa ngau niang to. Lebuah niang to agaknya di polis menyak. Jadi semiang to diatur 12 hari bulan 9 2026 tujuh 30 lemai baru mah niang to empu. Tia kebelumur 46 aku nandok baru 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang Kucing. Sebarang penerang berkawal dengan pengawal atau kita tahu telefon ngagai Madam Nomi tahu ke Mak Girl 013-5693-598 013-5693-598. Tuh tadi pesan berkawal dengan pengawal sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam tahu ke Anam anak Jamal disebut mega apai nomi dekat diatur 12/9/2026 7:30 lemai baru mah niang to rumah ti belumur 3 rumah ti belumur 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Jadi dituju ngagai ke Melayan ke diau di Ulu Krian Suratua temuduak Krian Suratua Sibu Ngabintulu pia mega ke Melayan kenglala pihak megak kamar melayan tekala gawak ngau niang tu menyak dipinta datai ngolok pengawak tu. Lalu pesan nangkan kenyak ianya datai dari Sabia anak Ujan madah ke pengawak sembiang berkat kergang niang Buddha anak Jingan diatur 5 hari bulan 9 2026 10 pagi barumah Morin anak Michael John entebar batu lintang undup. Pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan kediau di Kuching, Seri Aman, Semulung, Tuba, Merebuang, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai, Menalang, Sekayuk, Batang Undup, Langau, Indonesia, Jawang, Ran, Indonesia, pihak muka kaban belayan tinggalala niang tu, niang Buddha, anak Jinggan. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawak tu. Kita tahu telefon ngagai lumur to 013-6355-378 013-6355-378. Tu tadi pesan timadah ke pengawak sembiang merekat kergang niang Buddha anak Jinggan diatur 5 hari bulan 9 2026 10 pagi barumah Maurin anak Michael John entebar batu lintang undup. Kabar melayan ke dituju peka pesan dipinta datai ngagai rumah Maurin anak Michael John entebar batu lintang undup. Pesan kedua, pesan nangkan kenyak kebenar ya. Datai dari Matthew Belajar anak Gumba madah ke pengawak sembiang keregang niang Sera anak anak Bagong. Madah ke pengawak sembiang keregang niang Sera anak Bagong diatur 5 hari bulan 9 2026 hari 6 to berengkari pukul 10 pagi. Bak rumah Maurin mega, rumah Maurin anak Michael John entebar undup Sri Aman.
Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan, bak sekayu batang undup, kaban belayan yang kengelala, ni yang sera anak baguang mega. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Morin, entebar undup Seri Aman, laban dipinta ngulok pengawak sembiang merekat keregang ni yang sera anak baguang. Diatur hari 6 tu, 5/9/2026 berengkari pukul 10 pagi. Penderang kesiliak, kaban belayan tahu telefon ngagai Meteo Belajar Anak Gumba 013-4209-845 013-4209-845. Nyata di perintai pesan ia kebisik diterima di bala peningah dikenatai keba awak ke sekali itu. Harap kepesannya tadi terang dan dengar kelebih lagi kabar melayan tidak dituju kepesan.

Ya tadi Mary Camilla ngau lagu Selatan Okai Empu Tua. Sebelum nyingkang ngagai jam kedua pukul 1 ngalih hari. Bekas selama dalam program jam kedua lagi bisa program Ruai kita nur pekunsi ke penerang ya ke debai. Temuai kita tibisir ke ngau kedatai ngagai konti. Kita mendiang ke lagu hari Rosie Usua kedekombai Manah Sayau Kediri Empu.

0: Rengau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Ya, jadi yang beri selamat tengah hari, peningat mayu, selamat bertemu baru dengan kita bahawa program meruai kita ke minggu tu. Kami nang bisi mai temuai datang dengan ke konti YFM. Jadi minggu tu nya tadi bertuah benar lah ban aku tu tadi sempat mereka berandau dengan siku lama tu tadi pemesai hari UPS pengerai bagi Menteri Aman kalai ke tengah hari tu. Ya keduduk tu ngak muang akunya tadi ianya Encik McLean anak Josh hari unit kawalan penyakit berjangkit UPS Pengerai bagi Menteri Aman. Jadi sebelum aku nyebut nama nak utai ke dekat di kunci kia, lebih lagi topik ke dekat di kerandau kia dikenang ya bergulai ngau kita yang mayuah ke tengah hari itu aku dulu lalu ke penatai nuan ngai konti YFM ke ngali hari itu untuk Encik McLean anak Josh. Jadi tengah hari itu tu Encik McLean setiap hari nama tu tadi tak ke patut diperhati ke lebih lagi bab perkara pengerai kita lepas nanti aku berhati ke dalam kanan 2-3 minggu tu tadi mayu Ahmad meta bala nemia sedak ketua itu tadi bisik kena penyakit pedih mata.
1: Encik kita merhati berapa minggu tu kita bisik pes mengerai bisik nerima nya lah bisik nerima kes ke dah sebut kita ke penyakit kesal itu ianya konjunktivitis atau ke pedih mata.
0: Oh, pedih mata. Jadi harapkan bersama ayuh tu tadi sama duduk jenuh mendengar ke penerang rinuan tengah rito lepas tengah rito tadi rinuan tu dekat nerang ke tanah-tanah engkau bahkan ni cara kita itu tadi mutar atau ke nagang rempuh hari ke kena rampit pedih mata. Awak ke bersama ayuh tu sama demu nama nak utai ke dikumai orang pedih mata atau berjakuk kita perubatan tu lain ke kita nyebut yang kita berupanya itu sikit pedih mata sebut kita
1: awaknya ke terus gek
0: awaknya ke tampak gek lah nyamai kita merti jadi terus akan nuan tu Encik McLean.
1: Okey, terlebih dulu aku mengucapkan selamat ngali hari ngagai semua peningat Iban YFM Sri Aman. Aku tau McLean Josh dari UPS Pengerai Sri Aman. Dekat berkongsi engkau semua bala peningat tentang sitik igik penyakit ke benuang ngerekai kemayatok lah ya dikumbai kami konjunktivitis tau ke penyakit pedas mata. Okey, nama utai dikumbai kita konjunktivitis atau kepada mata tu. Konjunktivitis ingat sitik igik penyakit kenyerang konjunktiva. Ini sitik selaput bak mata kita kena ada pedak lah. Ia kena utup igik mata putih engkau bagian ke dalam kelopak mata. Jadi penyakit konjunktivitis tu selalu nyadi bisik tergigit sebab lah sama ada ya ari bakteria, virus ataukah bisik alahan ataupun kita ngomainya bisik allergic engkau barang pemakai bukai lah.
0: Jadi apa tanda-tanda atau ke bak gejala penyakit pedih mata atau tadi minta nunerang ke atau Encik McLean.
1: Okey, kita sikit nemu bisik tiga-tiga jenis penyebab ngagai pedih mata atau lah. Okey, hari ketiga-tiganya yang paling utama ke temu kita ianya penyakit pedih mata laban bakteria lah. Penyakit pedih mata atau ke konjunktivitis ke disebab ke bakteria boleh ngasuh matanya di merah lah yang sikit kita nemu. Apabila bisik mata merah, sikit kita nemu yang sikit pedih mata. Selalu ya, entik pedih mata laban bakteria, kelupak mata kerambit lah maya tumbuh pagi. Maya kita dani tumbuh pagi, kita susahkan celak ke mata laban kerambit. Discharge tau ke tai mata ya ke pansut, selalu ya berwarna putih, tau ke kuning, serta likat. Nyak ke ngasuh mata kita kerambit tadi. Pedih mata ya ke sebab ke bakteria, selalu ya mula dari sepiak lah. Jarang ya ngerekai ngagai sepiak. Kadang-kadang sepiak aja, tapi ya uliah ngerampit ngagai sepiak agak lah. Penyakit tu selalu ya manggai agak seminggu baru ya uliah gerai. Okey, jadi yang kedua tadi ya konjunktivitis atau kepedih mata laban virus. Tanda-tanda ya lebih kurang sama lah engkaunya tadi. Tapi ya ke paling penting ke dito mata selalu belaik lah. Udahnya pedih mata tu bermula dari sepiak mata lalu selalu ngerampit ngagai sepiak agak. Entai laban bakteria tadi kita udah nemu penyakit tu uliah manggai ngagai seminggu baru uliah gerai. Tang tak bisa beda yang kau hari ke kena virus tadi. Kadang-kadang uliah manggai ngagai 2 minggu baru ya gerai. Okey, jenis konjunktivitis ke penudi nya laban alahan. Jenis penyakit mata tu selalu ya jadi apabila kita bisa salah tempat lah, kita bisa allergic atau ke datang makai sitik-sitik pemakai ataupun atau ke bisa utai masuk abu kini semua alam matanya. Ya ngasuh mata gatal berair serta mirah lah. Kadang-kadang tahu mai ngagai gatal hidung nanti kita bisa penyakit resdung. atau ke dikumbai kurang allergic rhinitis lah. Okay. Mata selalu beraik, kedua mata serta pedis, serta penyakit tu ngambil masa lama mimik ke gerai. Kadang-kadang manggai lebih hari 2 minggu. Tapi sitik ya penyakit tu, entah ya lapan alahan tempat legit tu, ia nak boleh ngerekai dengan kaya orang bukai lah. Ini aja kita perlu tunggu.
0: Jadi apa cara kita ngubat pedis mata tu tadi tu Encik McLean ni? Bahkan ni ko cara kita rupis pengerai tu, merubat pedis mata tu. Lapan tu kita menanti si ko udah kena ni ya. Ya ke berampir. New semua orang kena.
1: Oh, you sekali bilik.
0: Bahkan ni cara kita merubat ya.
1: Okey, rawatan penyakit tu nanti ngira kaya sikit nak kalau spesifik lah lapan yang ada bisa ubat ke khas. Tapi biasanya nanti kita nemu dari bakteria tadi, kita kena ubat dia segi antibiotik lah sama dengan virus. Kita bisa bala kena penyakit tu, kita patut dengan jumpa bertemu dengan doktor lah berubat. Lepas segi sidak aja nemu maka ni kena, kita kena ubat ya. Cara merawat penyakit tu, kengasuh penyakit tu gerai, bergantung dengan jenis kita kengasuh penyakitnya pada mata tadi lah bunyi ku aku. Nanti ya bakteria lain ke, virus lain ke, nanti ya alahan tau ke allergi ya lain ke. Jadi cara kena ubat pada biasa, pada mata biasa tu selalu dengan antibiotik lah. Antibiotik bisa dalam ubat titis matanya. Tau ke ya ke diberi dutur lah. Cara bukai ke paling senang nggak sesuai nak ngerekai lah. Cuci mata nggak sesuai kena air bersih.
0: Kelia tu tadi Encik McLean. Kita kelia. Dama tu nanti kita meda ngasih rempunya pedias mata. Nemu kita nuan pun papa aku nemu yeah, yeah. Ne. Ak painai kita kelia, ak ini kita kelia. Lu ngasuh kita itu tadi ngusut ngau air kemek kita empu ne. Jadi caranya aneng naknya ne.
1: Tapi boleh kita anang. Lepas caranya, nanti jemaah ke, ya, okay, cara keberkesan, paling berkesan lah. Nanti boleh, kau jumpa kita bertemu dengan doktor lah.
0: Doktor aja, anang lagi ke klinik aja, ne?
1: Lagi ke klinik.
0: Anang, lepas kita nemu air kemik, nyukainya bersih kan? Ya. Ngambil kenyo kuat ke pedias, ne? Penyakit pedias mata atau tadi senang, amat ke berampit. Nanti siko, udah kena, nanti ambil kemandian yang baskulanya tadi, siko ni biar udah kena. Lalu kak kena makan-makan-makan-makannya tadi ne. Jadi bukan ni cara kita itu tadi nagang penyakit pedias mata tu.
1: Cara ke kena nagang diri dari penyakit konjunktivitis tu atau ke pedias mata tu ianya nanti ulih anak yang berkongsi ke perengkat diri bekas selimut sabun semuanya udahnya ika bisa kena kantar lekap serta perengkat makeup lah nanti balai induk anak yang berkongsi dengan orang bukai lah dengan penyakit tu jampak berampit. Ya ke paling penting jaga pembersih diri lah serta cuci jari ngau suweh ngena air teh bersih serta sabun sepengudah megai mata ke pedih lah laban pembersih diri ke paling penting amai nanti kita bersih penyakit tu sikit nak boleh ngerampik ngagak rebukai nanti boleh anda sekali nego mata ke pedih anda pengungsi ke ubat titis mata serta anda ngguai ngelawak nur mayu orang lah ngagak penyakit tu jampak ngerekai bunyi kaku tadi nanti kita bisa bala udah kalau kena pedih mata kita kena agak anda kena ubat permatanya ngai ke ngerampit ge lawannya salah satu cara ngerekai ke penyakit tok lah. Okey ya ke perlu di sekali anak gua nganju anak ke sekolah lah te kita nemu anak kita impu bisa sakit lah laban tok uliah ngujuang ke anak orang bukan kena lah bas sekolah.
0: Jadi ya kena ngujuang karena orang tua ke ngali hari tu tu Encik McLean nama tak kini pesan tau kerja ke lalau nuan ngakai peningat ke benar dia ketua ke tengah hari tu.
1: Okey, aku peduli sekali aku dekat pesan tu ke ngelalau bala lah bala kita ke Baru Adin nanti semua bisa nemu derempu ke anak ke bala sebilik atau serumah panjai aku bisa tanda-tanda pada mata tu aku paling penting ya pertama sekali kita ngagai hospital lah berubat sama ngagai klinik atau ke hospital kepala jampih ngau kita ya ke pertama lah ya kedua anda yang tak jaga pembersih diri lah. Ia nak nyuci jari selalu lah. Nanti udah pulai hari jamban semua lah. Nanti uliah anda kalau buat pesta ria nunggu dulu lah.
0: Jadi nyak utai ke patut dia perhati ke kita ngake kita ke bisa ngasai krim punya pedias mata anang kuai ngake dua orang kerami mana ngai ke kita nyamai penyakit pedias mata kita ngerampi orang bukai ne awalnya dia atau Encik McLean kenang nuan bekawal ngau penyakit pedias mata tu tadi nama tu nenak papa aku jadi tau Encik McLean tu kadang-kadang kita perhati ke pedias mata tu nak semuanya tahun tu tadi Encik McLean ne bisa maya-maya ya maya ni penyakit tok kak aman nyadi
1: Okay, jadi kita merhati ke penyakit mekatuk salunya salu ya yang lebih maya hari nanti berapa nyak lah mana kadang-kadang angat, kadang-kadang celap, kadang-kadang hujan nyak ngasuhnya. Kedua menyiko aku tadi nyak hari pembersih siko-siko lah. Apabila kita boleh nyak pembersih diri, ukai penyakit seminat penyakit pada mata tu aja nada yang boleh ngerekai semua aja dia penyakit.
0: Jadi kepada ya Bu Nato tadi jaga pembersih rempu awak ke nyeliah ke macam-macam penyakit bukai muka taunya di bagi tai. Tengah peluang tu muka Encik Meklin aku merbesar terima kasih yang kenuan ke ngali hari tu laban ulih berkongsi ke Siti Ari kenang ke mana benar yang ketau di prati ke kelebih lagi yang kai bala painai lebuah sidai kenya ke pengerayan nak sidai hari kena rampit penyakit tau kepedes mata atau tadi. Sekali lagi terima kasih Encik Meklin, ngarap ke bertemu baru Pak Maya kebukai.
1: Sama-sama.
2: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.
3: Terima kasih. Laban lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Tuh lagu hari The Crew, ngau Lucy M kena kumai layak ke penudi sebelum kita berkongsi ke info-info bokai, info mansang, ungkup balap ninga di Kesayau kah.

Okey, bawa tu 24 minit dah pukul 1 ngalih hari. Kita ngelalu ke baru bala peningai kebisi medak kita ya. Ya kebisi ba live Facebook Suriaman FM, YFM Suriaman. Terima kasih ya mega selamat ngalih hari ngai kita ya kebisi ngau kami. Jam dia tu bakasida Mr. Roy Kuang, Sendi N, Jessica Itan, Mary Jamba, Sami Umpi, Rono Manijar, Bethlin Bet, Dublin Kebaja, Pengiran James Pengiran, Pona Selapuak, Cecilia Kumit, Pia Mega, Mary Entayen, Engau Keliang Temawai MJ, Pia Mega kita buka ia ke bisik ninga, bisik meda, sekali kena bisik kena tanya ke komen, ba live Suriaman FM jam dia tu. Ini nur kita dia tu bala peninga rap kelantang mendiang ke YFM sekali kenya kita di rumah laban kita di perancang jam dia tu di rumah anak kita ya ke benong bersekolah benong pemisi sekolah jam dia tu agak mengkang pemisi ba hari ketiga atau ke keempat lupa bak kaku dalam seminggu tu meh sidak ya agak pemisi sekolah dikarap ke kita ni buah meh mai dulu bala anak kita keluar baik sidak di rumah aja laban lagi mengkang gayari to ndak nama to ngemujur ke pengawak kita berjalan mindahkan kita kelebih agi ba musian to musian ya kage mengkang ba penusah ba penanggul sebuah nasab. Jadi perintah negeri Sarawak nengah upis menteri pengeraih mensia mayuah pihak mega pengawak berumah ngau perintah lokal serta upis pengeraih Sarawak ndang meruan cakah betati ke perkara pengeraih lebih lagi ia kebepuan dari penusah sebuah nasab to, ia kenyadi tegal penusah sebuah nasab to, di benuang diasai ke kita di Sarawak biar menggandur bukai di Semenanjung Malaysia. Nyalai kusapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kohian, perengkah pengerai mega uliah dikena sebarang maya ko ya, biar mega maya, biar mega ubat, dikena napik penusah sebuah nasab ia kebisik dia saya kejam dia tau. Jadi stok ubat pihak mega perengka kena berubat stok pesengkabung mua pihak mega silinder oksigen nang cukup kok ia nambah bak sebengkah penerang. Ia kebisik sudah dipansut ke Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak. Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian megat nambah opis emergency engau trauma Hospital Besai Sarawak bisa ngerikut ke nerima sakit asma bulan siti itu tadi mayuah sakit asma mayuah pesakit asma bulan siti itu tadi tajak pan penyampaunya endak ditemu nambah. Lalu yang lalau mensi mayuah ngambil kebelak nyaga pengerai diri serta nguliah ke penderang ya kamat bekawal ngau tikas pengamah angin ya kebisik dasai ke kita hari sumber hari info ya ke betul kita ada penerang ya ke dipansut ke Sapit Premium Lokita Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian. Jadi sitik tau bekawal ngau perintah tau ke declaration darurat dekat dipejalai ke bak bagi menua tinggembuan tikas pengamah angin 500. Pihak Kosapit Premier Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas dimegak Chairman Komiti Mutar Kepenusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS. Penterang itu dipansut kia lebih ngulu awam enggawa pengarang berita ia kediatur Bak Wisma Bapa Malaysia Kucing Ari Satu itu tadi. Misana. Lalu kuya semina bagi menua tiba tikas pengamah angin ianya 500 dekat di pejalai ke perintah atau ke declaration darurat. Lalu maya to semua opis-opis perintah serta sektor awam ngau swasta pihak mega sekolah dekat ditutup. Bagi menua ia kebisik ngau.

Jadi ko yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mbas Mega Upis GPBNS Komiti Mutar Kepenusah Ngenyet Negeri Sarawak meruan ngemata ketika pemanah angin pengamah angin bak genap bagi menua di negeri itu Sarawak itu kena nentu ketolong penusah ngenyet dipatut diatur bak bagi menua tingasai ke penusah itu jam dia itu.

Dan terus ke pemerintah kita. Meniang ke lagu hari Cikgu Mbak Lala. Lagu kena kumbai Solo Hati Nadai Tinggi. Sebenarnya kita kenang Siti Ari Berita. Ia kedatai dari Opis Pengerjita Bangsa. Tahukah Jabatan Pendaftaran Negara.

Dos itu info yang kena tayari dari Opis Pengregister Bansa atau Opis Pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara. Dia tu benar ngatur pengawak dekat nganti baru pendiau, nganti baru gamal MyCard kita, ya kena di peranak menua Malaysia ditukar ngagai ia ke dekat baru. Ya ti baru ia kena kumbai MyCard generasi baru. Nyalai Opis tu Jabatan Pendaftaran Negara, Opis Pengregister Bansa, pengawak ngaga IC, ngaga MyCard bisik berpenanggul lebuh di pejalai Opis tu nyentuh ngagai 7 hari bulan 9 2026 kedekat data itu. Opis tu ngelalau mesin mayuh ngambil nda nukar IC, nukar MyCard kita dalam tempoh tu nyentuh 7 hari bulan 9 2026 tu. Semak nak ada kebuah air keberat nur kita anang kuai meh nukar IC, nukar MyCard kita buat timpuh tu. Laban pengawak nukar MyCard buat timpuh tu dekat napik penanggul. Laban Opis tu benuang dekat upgrade ngagai tingki kita, ngagai MyCard kita, upgrade MyCard, ngagai MyCard air kebaru, MyCard tidak dikumbai MyCard generasi baru. Atau yang kawam kita apa inai ya kedekat ngagak tinggi IC MyCard ungkup anak kita ya ke udah cukup 12 tahun anang guai ngagak MyCard sidak ya dah tau out. Anang guai ngagak kesidak ya MyCard jam dia tau. Ngeluai hari 7 hari bulan 9 tau. Kira ya 9 hari bulan 9 kenyak meh. Tau ke nerima penerang ya ke pemaduk baru hari Opis JPN. Laban Opis JPN dekat update status sidak ya. Bakawal ngawa pengawak tu nangkan ketoilah au. Jadi ungkup kita ia kedekat ngatur pengawak nukar IC, nukar MyCard jam dia tu anang kuai ngatur pengawaknya. Laban te kita ngatur pengawaknya dia tu Opis dekat madah bisi lama mimit. Laban sidak ya dekat upgrade dekat ngemanah kaki, dekat ngagak baru. Tingki-tingki kita, IC kita, MyCard kita, gambar kita. Ngagai MyKit, MyKit kena. MyCard kena kumbai, MyCard generasi baru. Nanti Opis tu dah bersedia ngagak ke kita, MyCard bangsa yang kebaru ialah. Opis tu dekat madah ke, madah ke pasal pengawak tu, update pengawak tu, bak saluran rasmi JPN nangkan ketua ilah. Ya, siti berita dari Opis Pengregister Bansa atau Kejabatan Pendaftaran Negara. The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Lagu hari Desidian kena kumai Ukai Orang Bokai. Ya terus rindu mendiang ke YFM. Jam dia tu lagi mengkang ibian ngau kita. Ngeluan ke perahu YFM Suriaman nyentuh ngege pukul 3 didinga lagi.

Lagu Kedai Kumai, Umpan Jina di Hari Tenang. Jina merpati makan di tangan, jangan di simpan dalam hati, ya kah? Kadang-kadang kita itu berguna ke lagu joget, kena kita ya ngelantang kati, ombak kita itu udah kenyang. Nanti kita ketawa nanya di, kita tindak wai. Kuah kumah. Siko-siko kita mensia dan mayuh ciri ya kena sebakang pengen diri. Tajapan dah buat kita sama belak celuang. Okay, kita ya ke benua ngetu tengah hari jam dia tok balap ninga. Terima kasih alamak semampai. Laban milih YFM jadi ketahui yang kita nyerombak kita ya ke benua mata kelengan ngetu tengah hari jam dia tok. Lagi yang enang benua kita ya ke benua betapik ngawa penusah sebuah nasab jam dia tok. Kalai operation ngaga hujan, operation pembenihan awan OPA dekat di pejalai kengau cara berengat-rengat tiknya kawam 13 bengkah alai bak 3 bengkah negeri berduduk hari gaya hari ya kemajak bersebun biar mereka kena mantuk sekedar hari endur ya kebalat ngasai ke penanggul bekau gaya hari ya keagik mengkang bangat panas jam dia tok. Jadi penerang tu dipansut ke sapit Menteri Besai Menua Ketua Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timadah pengawal tok dekat diatur berengkah hari 3 hari bulan 9 semak dari penanggul sari apa gila nyentuh kengaga 5 hari bulan 9 2026 nitiah ke penerang tau ke nitiah ke info tidak kongsi ke dito. Jadi operation tu ilak dekat dipejalai ke komiti mutar ke penusah ngenyet Malaysia Natma ngau kerjasama opis pengemata gaya hari Malaysia atau opis ya kedekat nentu ke sekali ke uliah diatur mayanya ilak pengawak tu ianya opis pengemata gaya hari Malaysia Met Malaysia lalu pihak megap di pejalai kengau kerjasama Raban Soldado Langit Malaysia Soldado Langit Diraja Malaysia TUDM Tentera Udara Diraja Malaysia alai ngatur operation tu di Sarawak ianya operation tu dekat diatur batekat air batang air tekat air bakun, tekat air murum, tekat air benguah, tekat air grogok, tekat air asyakirin, tekat air sika, ngau tekat air di matang kucing. Lalu ban negeri Kedah, operation tu dekat diatur ba tekat air pedu, tekat air muda, tekat air ahning, ngau tekat air bris. Lalu pisim dekat diatur di negeri Perlis, dekat dipejalai ke operation pembenihan awan, ba pembenah pembenihan awan ukai awam awan remang dekat dipejalai ke bak tekat air timah tasuah di negeri Perlis nya tadi berita ya ke bersangkut paut ngau operation ngaga hujan operation pembenihan awam di pejalai ke sama ada penanggul laban tok ngira penemu ari sida ari opis pengemata gaya hari menua kita Malaysia Met Malaysia ya ke uliah tau kena mu agak nentu ke bagi gaya hari bagi remang di langit din tau dikena ngaga operation pembenihan awam di pelabak ke dekat diatur 3.9 nyentuk 5.9 2026 diatur Natma ianya komiti mutar ke penusah ngenyat Malaysia ngau kerjasama opis pengemata gaya hari Malaysia Met Malaysia pihak Raban Soldado Langit Diraja Malaysia TUDM.

Sebelum kita ada baik, aku mendiang ke Siti Ari Berita yang kebisik nyadi di menua luar. Kita mendiang ke lagu dari Bos Tony Ngkabi, lagu kedekumai Biar Kubalut Teliah di Ati.

Lagu ni tuning kami kini kembali biar ku balut teliah di hati. Okey, kita kenang Siti berita yang bisa nyadi di luar menua kita Malaysia. Berkawal ngau sebengkah penusah yang bisa udah nyadi di menua Nepal. Menua kita Malaysia udah minta pembenar perintah menua Nepal nganjung raban smart menua to smart Malaysia special Malaysia disaster assistance and rescue team ngatur pengawal ngiga serta nyelamat pihak megang mantu menua Nepal ti baru udah kena penusah bah serta tanah tosor empai lama. Perkara itu dikongsi ke Menteri Luar Malaysia yang berhormat Dato' Sri Muhammad Hassan, pengudah ia berandau engkau Menteri Luar Nepal, Mr. Shishir Kanal, hari satu itu tadi. Pengawal itu ialah nyangkawam pengawal ngiga rakyat Malaysia, tiap yang temu penunga bisik bermenuan Nepal mayanya, terlalu berdau uliah di giga pengudah penusah tanah tusur serta bah bermenuanya udahnya di empat lama. Yang berhormat Dato' Muhammad Dato' Sri Muhammad Hassan mega berkongsi ke pengarah hati terima kasih angkat perintah menua Nepal tegal udah mantau opis kedutaan besar Malaysia bakat mandu Nepal terutama betapa engkau penusah to. Lalu pihak mega menteri besar menua kita Malaysia yang berhormat Dato' Amar yang berhormat Dato' Anwar Ibrahim udah ngemenar ke pengawal nganjung tim smart Malaysia ngagai Nepal ngiga pihak mega mantau serta mai pulai peranak Malaysia tibela kena penusah tu ba Nepal lalu penusah tu nyadi kira ya nyuka lebih seminggu dah nyadi 26/8 tu tadi seminggu penusah tu dah nyadi pengawal ngiga serta nyelamat agi mengkang di pejalai ke mayu haraban di menua tu udah datai hari menua luar mantau menua Nepal dalam pengawal ngiga serta nyelamat agi di pejalai ke ba penusah to lalu 55 ikut peranak menua Malaysia di menua Nepal agi mengkang nauliah nadai di temu penunga bedau oleh de kontak lalu sebengkah agensi pemberita antarabangsa ianya Anadolu agensi madah nakak kedia to direport ke 919 ikut udah berbadi nyawa lalu nyau ke 4,800 ikut diriport ke agak lenyau. Tianyang kawam 853 rakyat menua luar. Udah lenyau empai temu bekawa penusah tanah tusur serta bah besai ti udah nyadi di menua Nepal. Jadi ngarap ke 55 ikut peranak menua Malaysia nyata di dalam pengelantang jam dia tu tajapan empai di temu harap ke raban smart menua kita Malaysia mujur ngatur pengawal tu di menua Nepal ti udah kena penusah besar ianya penusah bah engau tanah tusur empai lama nyadi 26 hari bulan 8 tu tadi di menua adap ke Banjaran Himalaya antara menua Tibet engkau menua Cina. Kita sebetulnya ngagai program berkongsi ke lagu-lagu lama. Seluruh ni kenang. Sylvia G sama anda ngogi.

Leke penyengat ngenak lagu-lagu lama dinga ke program seruan dikenang bahwa FM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari tiap hari 3 semina.

0: Inilah program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Ya, lagu akan terubah dalam program Seruan Dikenang ke sekali itu ianya lagu dari Christopher Krilandong Kedekombai Lebak Pengurindu.
1: Penanyi lama program Seruan Dikenang Kenang.
0: The Sixth International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my.my/crc2026. Lagu Arilina Kidang Kedekombai Pengerindu Udah Nyata. Lagu kedua dalam program Saluran Dikenang kita ke sekali itu. Terima kasih angka kita yang kebisi minta lagu-lagu lama. Dikarap ke rintai lagu ke sekali itu. Ngelantang kati semua kita rindu ke program itu.

Ya, lagu dari Lina Kidang, Kedai Kumbai, Pengerindu, udah nyata. Aku menatai ke dua bengkah pesan yang kebisik minta lagu-lagu lama. Bakal pesan yang kedatai dari Sirini, Cendan Sirini, yang minta lagu lama dari Linda, Asai Ati, Enggai Bersuara. Kena meredang semua yang kebisik ningah radio ngalih hari itu. Lalu siko itu yang kena akaun Michael Bungin. Ya bisa minta lagu lama Ari Niang Andrew Lanting Solo Temayu Lama dikena merindang semua kaban Facebook yang ngelala harap kita merindang mendiang ke program seruran dikenang. Terima kasih ya Michael Bungin. Nanti tak sari itu tahu kebawa ke sekali itu lagu-lagu kita hanya dekat di kenatai ke ditebah dalam awak kebukai ngela tengah hari program seruran dikenang. Kesekali itu nyendia ke lagu hari Stephen Kanang kedikumai sekali bertemu seribu pengerindu. Lalu nangkan kenyak Kristina Suntai kasih aku anda nyata.

Sebenarnya nabah ke kita lagu-lagu lama ti bukai aku natai ke Siti pesan berat ya ke baru diterima ke sekali itu. Kala itu pesan mati datai dari Dayut tau ke jauh anak kiruah madah ke indai sidaya ianya rintuan anak sigai. Rintuan anak sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi 2/9/2026. Nyalai pesan itu dituju ngagai kabar melayan ia ke diau di merindun 11 buah rumah nyato 2 buah rumah. Sebeliau 2 buah rumah bara sebangki panjai sebangki panda kesiat nibuang lubuk subuang 2 buah rumah titua ilik titua ulu geluang berenggang san semanjuk 3 buah rumah bebarau nengah kapu semuih 3 buah rumah setengian 3 buah rumah memaloi lansing engkunyit lepung mawang atas ngawak baruah piam geplasuk serubah ilik ngau serubah ulu pentiak boyong skim skrang skandias ngau semua ia kenala disebut dito tinglala rintun anak sigai. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah sibat merindun skim laban pesanto badah mati rintun anak sigai. Rintun anak sigai udah nadai pagi itu tadi 2/9/2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 5/4/9/2026. Lalu Danjuang pagi hari 6/5/9/2026. Tu tadi pesan timadah kepemati rintun anak sigai, rintun anak sigai udah nadai pagi tadi 2/9/2026. Kaban belayan ti dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sibat merindun skim. Jadi pesan tu madah ke niang rintun anak sigai dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 5/4/9/2026. Dan juang pagi hari 6/5/9/2026. Harap kepesannya tadi terang didinga, kelebih lagi terang didinga kapan belayan tili tuju kepesan tau. Tau lagu hari istiwa tinggi kedekumai pengerindu aku endak berubah. YFM Suriaman, YFM Iban, segulai sejalai.

Oh, nyata tadi lagu kena kumai pengerindu aku ndak berubah hari setua tinggi. Tong natai ke Siti pesan rindu hati tiap kait rapiat ngau Simon. Saluran dikenang. Kalai datai dari sinut ini jadi kuya sinu amat ninga lagu-lagu lama tu udah dipasang nuansa no ku sinun ini. Terima kasih lah udah merindang kami. Nyata dipesan dari Sindon Edi. Jadi kena kita yang ujung ke program seluruhan dikenang ke sekali itu. Mendiang ke Siti lagu dari Jelika Belayuang. Kedekomai dinga lagu aku. Terima kasih abla peninga kesemampai mendiang ke kami nyentuh ke dia itu. Kita bertemu baru dalam program seluruhan dikenang. Nangkan kita lagi dalam program. Terima kasih pesan Nur berkongsi ke lagu. Berkongsi ke pesan pesan rindu hati. Pihak mengga lagu ke dipinta balap ninga. Di komen live system Facebook Sriaman FM.

Ya, berengkah kita berkongsi ke pesan-pesan Rinawati dari Bulan Peninga. Ya, kita bisa dikongsi ke di ruang komen live Facebook Suryaman FM, YFM Suryaman.

Okey, harap bagi semampai kita dalam pengelantang tajapan jam dia tu dah pukul 2.30 lebih ngalih hari. Harap ke kita semampai berjimat ba jalan alun jam dia tu nyangka kita dalam perambu dekat berjalan jauh muak ke ngalih hari. Tentu ke kita nada yang ngantuk sepengudah ngetu tengah hari tu tak ada. Lalu pihak muka kita ia kebaluar jam dia tu napi penusah sekut berjalan alun. Okey, penusah penanggul berdedat berjalan alun. Harap kesemampai nyaga pengelikuan kita. Lebih lagi kita ia kebisik nyangka meh. Napi penusah tu ia ke benuang bersekut berjalan alun. Bersabar meh. Kita mendiang ke pesan-pesan rindu hati ada bala peninga kebisik di kenatai kejam dia tu di Facebook Suryaman FM, YFM Suryaman. Samuel Modin, selamat ngalih hari kuya, selamat berjalan ke pengawal nanti bisik awak minta tebah kenuan lagu hari Alessandro Dara Kumang Menua kena merindang dari empu. Terima kasih ya DJ. Okey, sama-sama Samuel Modin. Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawal ngalih hari tu gaya hari kami tadi hujan ndak lama di Paku Sepawah. Oh, harap ke kita ya kebisik nerima hujannya tadi tau nama tu ngamana ke age tikas ngubah tikas pengamah gaya hari kita pengamah tikas pengamah angin sarito ngambil ke kita dalam pengelantang likun me likun age me hari hari ke selama tu dalam kita ya benar betapa ingat penusah sebuah nasab agak mengkang dalam tikas ya ke nak mana ke ngagai ulah ngeruga ulah ngeruga pengerai kita mensia mayuah ya. Jadi kita ya kebaluar jam dia tu dikarap ke dilalau anang nak kena sengkabung hidung ngau mua sengkabung mua tau ke mas tau ke N95. Okay, Ronald N95 N95 ianya mas tau kesangka bomua. Anita Nawai tadi minta sebarang lagu kena merindang semua balap ninga YFM. Kaban belayan balamnya dek di sebarang Nur Diau sudah serumah di Kerabai Paku harap kesemampai nyaga pengerai kita semua. Ko Anita Nawai. Terima kasih ya. Meliang Anjah. Selamat ngalih hari minta muntal ko ya. Minta mutah

lagu Eri Lee Amat peti ya. Kita tahu. Minta main ke lagu Ari Linda. Di rantai pengerindu kena merindang hati diriampu engkau semua yang ngelala komeleng anja. Mana-mana kita nyepil pesan kita jauh. Tayak mana-mana simak dulu sebelum kita send dekan butang send tau ke reply. Mas Diana Ari Limbang tu ko ya. Balat mai jerebu di Limbang jam dia tu mata nyupedis asai mata tu laban asap. Salam hari Limbang benoninga kenuan. Minta tebak ke sebarang lagu. Tau ke lagu hari Remjana kena aku merindang dari empu nak tinggal megang gemak ngau jang di Sabah Din Edwin Win Ban Gris Milan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana di Paris. Oh, Paris. Ibu ayah sedua itu di Lawas. Mariana di Hospital Kedah. Wati, Koni sedua itu di Melaka. Jaku pesan, harap sedua anang buai batu. Ngau kami gawa ya ke gawa di Hospital Limbang itu. Kelebih lagi yang orang ke di kesayau. Harap kia habis ini ngau radio. Lalu nuju kawan Facebook. Ya kenglala. Ngau jaku pesan, harap kita mujur dalam semua pengawal. Lalu ke Siti itu Alice Spencer. Selamat berjalan ke pengawal serta selamat ngalih hari. Nyajak pesan ya. Christopher Ijau. Megap pandai pesan. Selamat ngalih hari. Selamat berjalan ke pengawal. Baka ke Sarito. To pesan hari Uca Alex Barau. Tau ke Alex Delta Bina Wata Barau. Hari rumah Juanes. Laja Pentiak Baru Ang Kelili. Selamat ngalih hari akhir aku ya. Au selamat ngalih hari akhir. Balat amai jerebu anang kurang hirup air celap 18 gelas sehari. Apu air celap. Anang hirup air celap aja elek au. Air ya ke baka air mineral, air mati, air udah pandu anang kelalu hirup air celap. Okey. Kita udah lunggar umur tu. Nak tahu ngirup mayu air celap. Okey, minta tebak ke lagu pelindung di lama sebut. Hari ini Michael Jemaat dikenal merindang. Ini miat di selulak betung. Bulan pengerindu berbatunia. Ripien Nyandang. Alexis David Biju di betung. Willington Imai. Richa Unup di Simpang Semunjan. Roy Kuang, Induk Kenawit. Max Jagat. Wah, Max Jagat. Bukan Mike lagi ni. Max Jagat tau ke orang kesama sekali kena orang baru. Okey nak dengar awak Morgan Batai di Batang di Matang Jaya. Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Lebin engau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, engau semua nama-nama kita yang kebisik di natai ke ucap Alex tu tadi. Jaku pesannya, salam saya, salam lelengau, salam Malaysia Madani. Terima kasih ya, Ocha Alex. Lalu Jinu Juni Ben. Juni Ben, selamat berjalan ke pengawal hari Bakuang Ai Jalai Lingga. Balat amat sebuan jam dia tu minta pasang ke lagu hari Ibau. Selamat hari pengada dituju dengan anaknya Regina yang ke Benung Gawa, Hospital Miri. Selamat nyambut hari pengada sore itu. Tuhan merekat ke pegerai pihak megah pengawak nuan. Selamat hari pengada megah ngegai anaknya tadi. Ianya Regina anak Juni Ben. Okey, pihak megah selamat hari pengada. Ngegai semua kita yang kebisik ngintu hari pengada semanjai minggu tu tadi. Tau ke kemari insana sore itu. Selamat hari pengada. Harap kelantang dalam semua pengawak. Kita merindiang geneh, merindang balap ninga. Ngau lagu ya ke, mayu kita minta lagu dari Linda. Tajak penpia kami nyedia ke Siti lagu dari Linda, lagu baru ya ke dikumai Repak Panti Jalai.

Nya setel lagu Ari Linda, lagu baru Ari ya, kedai kumbai repak panti jalai. Mua rumah kita bala peninga pia megak. Ujung rumah kita, belakang rumah kita ana ngelak ke repak au. Bisi awak baik me anak kita sama bala meresi rumah tajapan kita nemu. Gaya hari kita jam dia tu ndak ngasuh kita ya lama bak luar. Ndak lama ke kita di luar, dah nyata mak baru belelak. Dahnya atur baru ga. Laban jam dia tu pengawak kita ya di luar rumah. Ndak uliah banget lama di pejalai ke kita, ngai kita lagi bisi penanggul apa pengerai kita. Pia nyaga pembersih, pia moga kita nyaga pengerai terimpu. Siti tu datai dari tau kepesan Rinuati yang kedatai dari Michael Johnny. Kami di Serian megak sebun jam dia tu sebun asap ku ya minta tebah ke lagu sebarang lagu dari Remjana dituju ke yang agai semua balam nyadek ya. Bak sebarang Nur sidak tu diau bakal sidak Catherine Joseph sidak ya sebilia sidak tu sebilia di Lipos Kenawit. Henry Chinan di Surikai, kami serumah di rumah Paulus Yan, bak Sungai Bawan Kenawit. Jakob pesan, harap ke semua kita gerai belama. Pesan kedatai hari Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak ngalih hari itu, minta tebah ke lagu hari Winnie Albert, bisik ganti nuan, bisik ganti nuan, kena merindang dari empuh, ngau semua balap ninga. Siti itu datai hari Brody Moyang, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak, balak sebuah asap kami di Angkelili jam dia itu. Siti itu Mary Jalau Ujo, balak kami di song sebuah asap megak kuya, nadai peda bukit lalu. Minta lagu pengelindung di laman sebuah, ditujuh ngagai sidak yang kediau di rumah aja itu. Ditujuh ngagai bala ya kediau di rumah hajak jam dia tu ko Mary Jalau Ujo. Jaga meh pengerai ko ya. Musin sebun asap tu. Ali Malang selamat ngali hari balat jerebu balat sebun di Kenawit jam dia tu. Jessica Itan selamat ngali hari kami pan balat sebun asap di Bau ngajak pesan Rinduati tu. Minta lagu hari lagu kedai kumbai repak hari penanyi Cikgu Raweng Saris dikena merindang semua yang kenglala mendiang ke radio pihak muka dia di rumah. Terima kasih ke Jessica Itan. Sama-sama Sendi N selamat berjalan ke pengawal minta lagu hari Linda Kaul Ati Tua dikena merindang kaban Facebook yang kenglala. Terima kasih ya. Nya pesan dari Sendi N Roy Kuang selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawal happy mendiang ke YFM. Lalu tu Mary Jamba panas pia mega bersebun asap kami di Bukit Sebangkui. Nah, daripada Bukit Sebangkui hari rumah kami ko Mary Jamba. Bada-bada selagu yang kena pasang. Terima kasih alam sudah merindang kami Kok Miri Jamba. Terima kasih Amaga. Labam selalu mendiang ke YFM. Sami Umpi Mengkang sebun di Lubaan tu minta sebarang lagu kena merindang semua kenglala harap ke gerai harap ke megak mujur dalam semua pengawak Kok Sami Umpi. Tol lagu hari okay lagu pesan dari Rono Manijar bersebun kami pihak mega panas di kuya di to luncu de pelabak kaku menua lundo tu. Dia minta lagu makai belalai hari kirai temawai ditujuh ngagai anaknya anak yang buat sibu buat balai ringin ngau siapa-siapa yang ngelala.
Betelen Bit, selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawak. Sebenarnya aja pesannya, Pona Selapuak, selamat berjalan ke pengawak. Pengak kau ya, kami di Serian, Mengkang bersebut nasab. Lalu sebenarnya mendiang ke lagu kedua ke penudi. Menatai ke pesan dari Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawak, minta tebah ke lagu, kena merenang sedas bilik, setelah kaban belayan, bersungai rebuah batu lintang, undup Seri Aman, jaga pengerai musin sebun asap to. Kita mendiang ke lagu dari Alessandro Kerikumbai Darah, Kumang Menua.

Oke, lagu dari Alessandro, lagu dari Kumai Dara, Kumang Menua, Arab Kelantan. Kita ya kebisik mendiang ke tahu keminta lagunya tadi. Dalam program terima mi pesan program ke penudi di pekunsi ke bawah ngela tengah hari YFM Suryaman. Okey, buka selama di pukul 3 penuduk atau lagi dekat di suak kebaru dengan YFM Kuching. Biar mega di YFM Miri hari pukul 3 dekat mendiang ke perkhidmatan Kayan Kenyah. Tanaka YFM Suryaman ngau kita balap ninga pihak mega aku ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak ngela tengah hari ke sekali itu ungkup 2 hari bulan 9 2026. Udah 2 hari bak bulan 9 wai nama perambau kita dalam pengawak kita eh. Jadi kan napi bulan 9 tu. Sebarang perambau harap ke semampai nyaga penggerai kita. Musian sebut nasab tu. Kita sama belah bersampi meh. Ngarap ke menua kita itu berbalik mana-semana ngambil ke semua pengawal yang kedatur kita kelebih agak pengerai kita dijaga kita ke mana kita nak napik sebarang penusah pengerai. Lagu kamu tu ni ianya lagu dari Andrew Lanting kedekumai solo temawai lama. Bye-bye balap ninga bertemu baru bawa ke Bukai.

0: 101.3
1: Rentang Ngalih Harimau.

Yasmin ni lepas pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari ngagai semua bala peningan. Kagik mendiang ke Wifan. Terima kasih Steven. Kau dah mulai ngobrol peningan kita. Tengah 3 jam. Bawa ngalai tengah hari. Jadi datai bawa kami hari Wifan. Kucing dekat bunglain kita. Bak rentak ngalai hari. Selamat 3 jam agak untuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Yalah berita bala peningat semua. Habisnya nyana gerai kelega sebuah nasab tu. Ya, nemu aku. Aku pun nyawa aku tu pun kak lelayan laban ke gaya hari ke berketuk peningat. Mudah amat batu kak ya. Lalu pihak megah kata-kata kulit. Mata pun berpedik ya. Mayu hantar kita bak rumah aja. Baru ngagai bala peningat kita. Di serata benua, lebih lagi kita ke luar kita ke pengembuan IPU pemalut tinggi. Sama-sama berjaga, sama-sama jaga pengerai ya.

Ya tau berkawal ngau kes asma di benua tau diliput ke nambah lebih 8 kali lipat rindia ari pengamah kualiti angin ketegas buah nasab ke nuntuang sekedar kandang menua jam ke dia tau. Pihak ko upis menteri pengerai KKM dengan sitik penerang madah ke habis 1,811 kes asma direkod ke dalam minggu epidemiologi ke 34 ianya hari 23 hingga 29 hari bulan 8 ya. Lalu penyampal tu ngayan ke penambah ke nyata nanti dibanding ngau 219 kes ke direkod ke minggu dulu agi harinya. Konjunktivitis atau ke pedis mata mega nambah ngaga 720 itik kes nanti dibanding ke ngau 146 kes tajak pihak kes penyakit berampian penanggul sepuan akut nurun 50% ngaga 1857 itik kes ya. Minta ke KKM nakak kreator narai bisik kes pemati ketegar complication berkawa dengan penanggul sebuah nasab dari pun. Dan tajak pihak peningat kita nak berjaga-jaga ya. Lepas kena asap tu kebiagi dirimpu ke bisik ampus nang ya pedih kak sepuan malam pun pedih kak pinduak kal dada pedih semua berkenyak ya. Harapkan sama-sama nyaga pengerai ya. Lebih lagi bisa sekedar mata nyemirah gatal matanya. Udah mata sekedar. Cepat-cepat bertemu ngau lutur tau ke ngagai klinik ke dampih dua kita diau ya.

0: Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Group Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Ya, peningan maya pukul 3.30 kita dekat mulai ngau menti sigi ya. Bak berita warta rajang ya. Ya, gim kongsi sekedar berita ngau bala peningan. Kalau impus pengregister bangsa JPN Dato' Benuang ngalih hari pengawal ti berkena ke MyCard bangsa ke Dato' ngagai MyCard rebaik barung berindik mengenyap pengawal ting luar ke MyCard di Selampur Malaysia disadang dekat tangguh nak lama belabu hari Sarito nyentuh 7 hari bulan 9 to ilah nyalai JPN ngelalau kita peningan. Tahu nak ibu berguai nuka MyCard kita. Ngamik ke ngelanjar ke dulu. Niat kita ke dekat nuka MyCard dalam tim puas tau ya. Jadi bala nembiak ke berumur 12 tahun. Tik baru ke Terubah ya minta ngagak MyCard. Apa indah si nak megak sama di pelancang nganti nak lama. Nganti nak lama ya. Ngamik ke sida ulian lima MyCard baru. Lebuh katnya berlabuh dikeluarkan nak lama agak ya.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Jadi berita ke sekali itu lebih lagi kita ke diau bak matang ya. Dengan mana-mana. Kalai jalai matang kucing dekat ditutup sementara. Serta digaga jalai ngelawang berengkah pergila. Untuk 12 bulan 9 tu ya. Yang ini kebenaran hari Sarawak Water. Tu dikenal mereka awak ngagai pengawak ngadu ke batang payip. Di besai 1100 mm di pejalai ke. Pengawaknya di pejalai ke berlabuh hari pukul 10 malam hari 5 tu serta di Saran Tembo urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Berindik dengannya kita ke berkenak ke jalan alun hari matang ke Kucing ngau ke Bukai kita di lalau ngam ngenak jalai ngelawang bisa disediakan. Jadi kita ke berguna ke jalai alun megak diminta nitiak ke tanah trafik sementara tua hari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuah mansak jat palan perujiaknya. Jadi penerang ke silia berkawa ngau kanan dua ti kena laban pengawak tau tau pedak kita bahawa Facebook rasmi Sarawak Water. Ya udah lagu dari Rudy Peter. Dia kita dekat mulai ngomong tisigi ya. Bawa berita batang rajang.

Selamat ngalih hari, selamat bertemu baru, boleh ngaku mentisi ke hari kapit ke sekali itu ngau bala peninggal mayuh nama ke selama ni tiang hari tiga bawa berita Bataracang. Eh peninggal mayuh berita ke terubah atau ke info ke terubah ke dekat dikunci kaku ngau peninggal kalai ke sekali itu namanya bekawo ngau IPU ke majak nikik bagi menua kita di kapit hanya alai hospital bagi menua kita di kapit udah muka bilik gerakan jerbu peringkat bahagian kapit balabu hari 30 hari bulan 8 2026 tu tadi. Okey, jadi entinya mak kita bisik sebarang tanya ke silia atau ke dekanmu ngau lebih lagi kita tahu bertelepon dengan hospital besar di kapit Bak Lumo 084-796-404 084-796-404 yang dulu kita bertanya lebih lagi berkawal dengan bilik gerakan jerebu yang kita bisik utai ke dekat

0: patut dia perhati ke kita bala peninggal mayu hau. Lalu lalu ke sekali tu peninggal mayu maka berkau ngau hanya program jualan ramah medani bergerak ke bisik dikeluar ke sida Ariupis KPTN bagi menua kita di kapit. Jadi itu bisik tiga itik hari bulan no ngatu program jualan ramah medani bergerak ke sitik tu ianya Bauma Daro Sungai Asap di Belaga kena 11/9/2026 berlabuh hari pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai. Jadi ngarap ke kita ke semak atau ke kediau Bauma Daro Sungai Asap megang natai kerempu ngau pengawak atau ke meli jualan ramah bergerak ke bisik di tetap ke hari bulan 11/9/2026 nangkan kenyang mega 12/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu Bauma Ukit Sungai Asap Belaga mega berlabuh hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 15/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu Bauma Beloh Sungai Asap Belaga hari pukul 10 pagi mega ngagai pukul 3 lemai. Hanya 3 itik nol ngam mega 3 itik hari bulan jam nol ngatu program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu tungak ke Sungai Asap di Belaga. Ngarap kita ke semak nolnya bami ulih meh beli ke barang jualan ramah medani bergerak ke bisik disebut aku tadi. Ya peningan mayuh hanya sekedar info ke ulih dikunci ke aku bak berita batar rajang kita ke sekali itu ngarap ke kita samanya ke pengerai di rempu lebih lagi hari ke nak mana atau ke jerebu ke balat raya. Jadi sama-sama nyaga pengerai di rempu nanti ulih anang agak aktiviti bak luar rumah ke lalu lama atau ke kurang ke aktiviti di luar. Ya nyak aja hari aku ke sekali itu bawa berita batang rajang kita ke sekali itu boleh baru dengan DJ di konti YFM. Terima kasih.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Siapa kanunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kanun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kanunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku tai. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebas ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mo di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang betunu ku tai senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengigat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengigatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Lalu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenya. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku igat. Jampat nulung kungun saya api kemau tu. Jampat digar jampat. Uji dengan wak aikin. Jampat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, nang amat peninga mayu lah. Anang betunu ke babas tuan penengkak hati ya. Jam kerja tu laban musim kemarau. Upis lampak menua JAS Sarawak macam cakah matau. Operation nagang pengawak nunu secara terbuka ya. Kelimpah berjarit lagi berjalan ke pengawak matau bak. Kanan dua ke bisik risiko penusia angus terbuka. Kanan dua ke tok yang kaum kampung, palan tanah kelapa, palan dua luguang ke uras, genturuang bertanam serta industri. Jadi kita peningat, dilalau ngejakuk, ngamik ke nak ngerejak pengawak betunu, cara terbuka serta ngeliput ke sebarang penusia. Ke bangsanya ngakai upis bomba ngenak rumur 999 tau ke JAS ngenak rumur 1800-88-27-27. Ya pukul 4 lagi kita dekat berpantun ya.

0: Ayah hari ke Balak Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Yang ambil ke kita nemu peningan mayu lah. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi meniah muari pun bulan 9 tau. Untuk semua menua majak balap bersebun. Pihak ko sapit Menteri Langgua Pemansang Menteri, Pengatur Tanah dengan Rampak Menua, Datuk Len Tali Saleh. Madakah perkaranya agak di perunding berlalu ke gaya sebun asap ke dia tau. Ngau pengawak mata uti ndak ngetu di berjalan ke sidak ke berkuasa ya. Ya kami ke kita nemu megak pengawak menih muari ukas minak mantuk ngurang keempat sari sebut nasab. Ngau baca ikas pengawak pengamah angin IPU dan megak nambah ke air bak takat air. Jadi yang mana ke belalau ke hari report tumu hari meteorologi sebuah nasab tau di pelawak ke nyari nyentuak ngagai bulan 12. Berpanggai bak gaya hari ngau penyampau hujan ya. Pelawak megak seluruhan terbuka nyedia ke bantuk ngagai Indonesia. Nanti semak serap berguna ke bantuk muta ke penusah sebuah nasab tau.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Ya nak berasa ini 54 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Kita nyuka ngalih ngagai berpantun. Ini kita orang ke berpantun. Ngarapkah kita udah di TC Radio Maya? Kita dekat berpantun lagi. Tak sudah kita berpantun. Aku dulu merenang kita ngelagu ya. Hari Ramless Water Mengkang.

0: Sampai ku cuma
1: Ngagai bala kita nun, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, berbelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Program Aram Bepantun YFM.
3: Manya amai burung acang, ngagak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguah tancang, anang ngasuh putus teberusai.
4: Jalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tatiak dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh tersesai. Peribu kereta lanang tak berjiman, jaga seput nadai penyukat umur kita.
5: YFF 101.3 MHz.
6: Pagi ini siapa kuyuang? Salah hari, saya orang dicap doang.
7: Hapui, dicap. Aik ciro di naga seribas. Bukai aku nak balas.
6: Yes. Pecah kaca belah gelah. Tau ya, tumbuk sepuluh 16. Ya.
7: Akhirnya, nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuk belalai dina.
8: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, Pak Awak Rentak Ngali Hari di YFM.
9: Sayang sekoyat dong.

0: อยากที่ไทยดาราโปรแกรมบปันเตือนกาลายเดคาดีบุกังให้กับ kita untuk angkat pukul 6 pukul 5 telgi ya sudah kita mendiang ke berita nasional. Terima kasih selama 082-258-633 082-258-634 harus telefon kami benar-benar dibuka ngagai bala peningat ke dekat berpantuan atau ke bertima pantuan ya, pelabak aku Mayu Hantara kita udah buat rumah abang ngai pansut sehingga sebuah nasab tau jadi mana benar kita berpantuan wai ya kami ke kita nak boring buat rumah abang buku ruang ketika sebuah nasab kita ke nguji-nguji berpantuan nguji mau ayo di serata benua nangat di pelancang nak ngira umur nak ngira bangsa belak di pelancang ngau berpantuan ngamik ke ricah lagi program kita itu bakal kesal itu bukan semina diungkup ngakai orang Sarawak sang kita di Semenanjung Mega di benua Tasik di Indonesia sama-sama ngau berpantuan. Ya kita berengkah ngau peningat kita ke Terubah ke bisa ngangau kita ke Konti. Hello.
1: Hello, selamat ngalih hari DJ kesayangan.
0: Ya, selamat ngalih hari Jessica. Orang ke Terubah ya Jessica. Nah.
1: Ya.
0: Nana minah Jessica?
1: Oh, teruk tu nyoti bala sebut.
0: Oh, nana merimpas ngagai nuan.
1: Bisa ya, nyaman nak berani keluar dia betapa dalam rumah aja.
0: Oh, jaga pengelayau. Mana bekenya? Okey, pantun kita wei.
1: Pantun murus sebun tu awak ke pupus.
0: Terus ke dia.
1: Bunyi tu. Tumuh pagi nurun ke kebun. Nurun ke kebun ngambil buah periak. Asli tu sah betapi kemenua kita di lamun sebun. Sama basapi minta sebun pupus. Selama ya. Okeynya aja dulu DJ. Halo.
0: Okey.
1: Okey, dulu. Bye.

0: Ya, hanya tadi peningat kita ke terubah. Ya, harap ke peningat-peningat kita ke Bukai. Telefon lagi. Apa kilat ni, Nan? Banyak orang kejagu. Siap bergaya in lepeng. Nurin. Nurin lama nak bantuan Nurin. Tuai rumah inah cuan, ya. Apa dua? Robina, okay, kita terus mulai ngopeninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Nising Angai.
0: Ya, hello Inari. Selamat
1: malam. Sama-sama lah kita orang nyukong bahasa kita anak Sarawak. Melayu pun boleh juga lah, masuk lah berpantun dengan di sini. Inu baik tu. Cuba-cuba Mami Erik buat pantun ni macam tu, mah. Pergi ke Bukit Perangan, anak lupa beli buah. Sampai ku singgah di kedai kopi, nyirup air kopi. Hati ku susah berai. Udah berpantun, hati menyenangkan hati. Betul kan, Nesinya?
0: Kena belajar lagi.
1: Ya lah, berpantun untuk kawan, berpantun lah. Ini kalau kita berpantun, nyenangkan hati. Bisi kawan ku dia di bawah, ya. Nengah, Indah ini Rebina, ya. Ya, sama petugas Nancy pula jimat-jimat Nancy nanga sayang Mami Erik dengan Nancy nanga. Okay. Umur panjang bisi ke kita berjumpa Nancy ya.
0: Okay.
1: Bye bye.
0: Ya, ini Erik belajar baru ya. Belajar di Rubina kini. Tahu ke apa kilat kini ya. Nak ngai sih naknya ngajal. 08225863 08225633 harus telefon agit

0: ya kita tahu bertimbang pantun kebiagi. Bala kita nembiak. Aku nemu bala nembiak sekedaknya landiak berpantun. Kita bergulang ke peningkat kita. Hello.
1: Halo, selamat ngali hari ini. Jasmine tu, hari Melayu.
0: Okay, Jasmine. Nada sebulan kita dengan Jasmine. Nada?
1: Ya, Mbak. Nah, kami di to negeri Sembilan tu kurang, tak bisa ke sebulan kurang. Aku hari kebangsaan pelama ke Pahang. Pahang pun kurang sebulan.
0: Oh,
1: nang sebulan kurang dia. Nak sebulan mua.
0: Oh, iya. Jaga pengenalan mana?
1: Oh, bisa hujan kami ngali hari itu tadi nian.
0: Begai menyak.
1: Oh, begai sembulan lebih nak hujan. Bisa 15 minit kap kedua tadi hujan.
0: Kami di top di mana kak hujan?
1: Gak ya.
0: Ke mana udah?
1: Ya, menin tu si Ahmad kita itu lalu balap sebuah nau kak pepantuan, kak pepantuan. Pantuan menjaga tenin, dengarkan semua.
0: Oh, semua. Terus kerja. Ya.
1: Perahu laju, perahu baru, sengayuah baru, laju dekayuah ke Kuala Serupai. Dia tu kita di lana sebuan, di lana jerbu, harap ke semua kita jaga meh pengerai. Tentuan lalau minyak minau.
0: Nanja
1: Batang Rajang Sungai Tipanjai Sungai Tebesai dalam Malaysia. Kita rakyat diau lantang senang sepengudah perintah merek kita belanja. Aunya jalan ke okay. Okay, baru kanin.
0: Thank you. Terima kasih ya. Ya. Hanya ya thank you aku. Ngajak sepi. Aku ngagai bala peningak ka ge ka ba pantuan ya nemu latah ka ku ya nemu malu ngau kami bepantuan au ngamik ke ricah ge program bepantuan kita tau lebih ge kita ke age dia di rumah laban ke ngenat ke diri di rumah ngai berjalan nindah keng kita kita bepantuan au asu anak kita bepantuan. Ya peningat kita hari kapit. Ni orang kapit orang suang. Kelumu siko hari orang suang nama pantun. Ya ngak ya, bintu lo. Ya kita mulai ngak peningat kita. Ke sekali tu hello.
2: Hello selamat lemai darah.
0: Oh Robina. Atau sikit jago lah ya. Robina pantun kita.
2: Anak Cina ngarang lada datai di umai mantun rumput tu sahamai hati di dadat ingat kenuan nasai tika luput. Tau ke darah sitai ke nurun ke kebun ngamik sayur ke jaruk. Pasang TV mendak cerita je kican. Lepas nuan berpansa ngaku lalu bergaruk. Nyau bakar kerak makai belakan.
0: Okey, nuju apa ya?
2: Terima kasih darah.
0: Nunjuk siapa pantuan nanya?
2: Nunjuk apa kilat? Apa kilatnya terbengar gawak.
0: Okey.
2: Kita ke darah. Jimat-jimatnya gaya bentolo. Kak mandi. Kak mandi ke air. Terpedak ke bayar. Jimat-jimat milih solo. Takut terkena ke tapang bisik rembia.
0: Aman. Okey.
2: Lagi pantuan barau.
0: Ya, apa kilat? Tawutnya apa kilat? Ya, harap ke bala peningkat kita sama orang menuju pantuan sawat aja balas ya. Orang nyua kita meliwai. Ya, 082258634 082258633 lagi dibuka ngagai bala peningkat kita di serata menua. Tau daya dah tau ya. Ada telefon kita nak kelalu skut. Nada orang telefon ya. Bapa aku sekedar hari kita benua ngarang pantun jam ke dah tau. Lalu pihak megak ngarap kebala peningat kita. Kau dah dituju ke pantun minggu yang tadi. kita malas pantunnya dah tahu ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Siapa kini baru telefon? Hello. Hello. Ya, nak muncul. Harap ke telefon baru. Hello. Ya, nguji baru telefon ya. Kita di lubang hantu, maka bisa nyam nemu berpantun lambat lumba. Ya, kita berperindang dulu.

0: Tadi lagu ke Ribai Stella Philip. Harap ke terperinang ya dengan lagunya tadi. Kita terus bergulai dengan peninga. Kita, hello.
1: Halo Dara, selamat malam. Selamat lemai.
0: Okey, terus dengan pantun Non Robina.
1: Tengah hari nurun mansai pulai ke rumah nyumai upak lalai ya. Dia tu nuan nyau gisai-gisai. Nya ipak nuan kelalu milih ya.
0: Amat.
1: Nurun ke tanah ke rakyat dore emperingat. Nyau mak yang nyau surut mansa ngasai kapulai. Bisik maya nuan nyenggam semangat terkenang kaku di rantau jalai.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih Dara.
0: Okey, sama-sama. Hanya tadi Robina. Sama pantun Robina ni. Yang harap ke apa kilat malas pantun ya. Ni orang muka nama-nama munyi orang muka. Nak patut dilindung sebun. Orang muka Rosliau. Janang. Dia maka peninga-peninga kita kebuka ya. Kita terus bergulai dengan peningat kita ikut sekali tu. Hello.
2: Hello. Jessica baru.
0: Oh, Jessica. Okey, Jessica.
2: Untuk menuju nak siapa nama tu? Mia.
0: Mm-hmm, Mia. Oh, biar meh. Gerak Mia.
2: Masa dah ni. Nak Petrus. Sama anak muni-muni.
0: Menandai Petrus tu. Alah bulu Petrus
2: tu. Bapak sebut. Oh, okey. Ini tu. Lemai hari mandi nandai bersabun. Sabun udah taban kecil. Anak ngasuh penginduk semun. Beri baja awak nini bukit.
0: Okey. Nyak tadi pantun hari Jessica. Harap ke Mia. Ni Mia amat. Mia nak munyi Mia. Petrus. Lama nak ingat Petrus. Sikut hari menyari kita di Indonesia. Kecukup landik berpantun. Harap ke ya bisik lagi ya. Tandang yang diperansang tidak hari benua Indon. Ngau kita berpantun ya. Ambil ke Ricah lagi. Kelabang mayu bangsa kita idin. Jadi kami hari selera ternak ngai kah? Mayu aja jago hari tau. Ya. Ya, maka peninga kita hari kapit. Mayu tidak yang berpantun ya. Dari Bintulu. Apa dengar kita dari Limbang, Buci ya. Ni orang dari Sibu, Selangau. Nak ada bunyi. Biar megak hari kucing tempu. Oh, nak patut buat wai. Kita info station. Nak ada siku orang hari kucing. Hari ke kucing. Nak patut. Robina. Apa yang megak ke orang Sri Aman. Bisa siku hari Sri Aman. Orang ni belaga, bisa suka Indo, hari belaga. Nak ayah bisa lega ya.

0: Ya, Peringa Mayu 082258634 082258633. Ya, jam kita 22:04. Lemai. Ya, kita mulai opening kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, hello.
0: Ya.
1: Di kaki lima ngunci tebu berjalan ke kampung boleh ular pai. Dia tu benuang musim jerbo wanang kurang irup pai.
0: Pantai malau.
1: Ke kebun daun getah labuh seberai. Dia tu benuang ngeri berkebun sama-sama. Me kita nyaga pengerai.
0: Mm-hmm.
1: Ya, terima kasih Dara.
0: Ya, sama-sama. Nyak tadi Robina. Ya, dah patut Arwina siku ajak hari tu ya. Ngarak ke bisa agik balap dengan kita. Hari muka nak, nak halak muka sunyi. Ya, lama jadi kita di muka dia. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Halo, semangat hari DJ kesayang.
0: Ya, siapa tu?
2: Mina Jembat tu.
0: Oh, okay. Terus dengan pantunan.
2: Pantun lalau tu.
0: Pantun lalau, okay.
2: Pantun sebun tu. Hari bersebun balak temai. Beri penusah ke semua kita. Pesan aku maga kita semua. Anak nak ingat ngenak sang kabung mua. Takut-takut terkena ke penyakit berbahaya.
0: Oh.
2: Nya ajak DJ.
0: Okay. Nya tadi pantun lalau.

Aku nyong mupuak irau ku mendra orang muka nada telefon ya. Laban sidak hari menuanya nang ya cakah. Berpantun. Ni orang semunyan. Ya orang semunyan megak sikit orang ke nemu pepantun tang nak halak orang semunyan berpantun. Harap kenguci kita di semunyan ya.

0: banyak peninggal kita ke sekali tu sapa kini baru telefon kita. Hello.
1: Hello Dara, selamat lemai
0: baru. Au, terus kerja Robina.
1: Nurun ke pasar melai ke mayau pulai ke rumah nak pengelengkas. Demo aku nuan mada cukup penyayau de belakang aku nuan nyadi belangkas.
0: Apa ne? Okey.
1: Cukup manah bungai kenuntung nurun kai nani ginti. Gamal nuan nyu bakar rasuang aku dia tu nyu hasa ngantai.
0: Apa? Maka mua rasuang. Kelalunya. Okey. Nyaja. Apa kumaya rasuang? Kadang apa kilat kumaya rasuang? Macam-macam Robina tu ya. Dia balap peningah. Harus telefon lagi dibuka dengan kita. Yang pai bisa lagi orang telefon ke konti. Jadi aku dulu meninang kita dengan lagu Steve Keegan.

0: Ya, kita lagi dalam program Maram Berpantun. Okay, bila peningat kita lagi dekat telefon atau berengkah telefon itu 082258634 082258633. Ya, kita terus bergulai dengan peningat kita ya. Hello.
1: Hello, Nunci.
0: Ya, hello. Macam agak ada?
1: Ya, correct.
0: Oh, korek-korek utai. Okey, lama berita, lama nak ningan mah berpantuan macam kan.
1: Oh, mesti di semana. Ya mesti nak boleh minda di rumah aja.
0: Aman. Okey, nyaga pengerai dah.
1: Oh, nyu rasa kuang mata penyu pedi saya.
0: Oh, ngante nya balat sebalat bertemu ngadu tua ka?
1: Kena lagi bab kami matang itu. Nyu, nyu burak.
0: Apa pihak amat-amat layannya.
1: Oh,
0: okay. Mana.

0: Peningan hari kapit, nama enam memunyi hari kapit. Ya mega hari muka. Lama tau orang hari muka. Nang ya cakah bertelepon gaya konting. Hari tau tau semua nah. Ya kita terus bergelang peningan kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya. Siapa ngau keberanau?
1: Wahid, Wahid.
0: Oh, hari ini nan? Rahim?
1: Sekarang.
0: Okey, Rahim. Udah nyedia ke bantuan, Rahim?
1: Iya, ya.
0: Oh, nuju siapa?
1: Terima kasih, ya.
0: Okey, terus ke dia.
1: Duduk-duduk, pakai kubuk. Sedang bak kertas. Malam-malam, kuka tidur. Dengar lagu macam-macam program Tiba Kebak Tawas. Macam-macam lagu malam-malam.
0: Rindu nan?
1: Rindu macam-macam jendela lagu aku.
0: Ya, makinnya sama kita. Terima kasih kesukuran. Okay. Ya. Okay. Rahim, rindu ke Tiba Kebak Tawas. Ya, nak uleh mah kami nyediakan lagu-lagu mana. Kena kita menindang kita malam hari ya. Yang agak bala peningan kita kage dekat berpantun. Terus berpantun wai. Ngamik ke kita menindang sidak ke ningah ke kita berpantun.

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Siapa kini baru telepon? Hello.
1: Hello. Ya, hello, Mi. Jaspin baru tuh.
0: Oh, Jaspin. Oke. Okay. Terus ngapain, Jaspin?
1: Oh. Ake ungu di dalam bulan. Ditujuk aku ngakai maping tok. Ake ungu di dalam bulan. Bulan tinggi jauh di TC. Oh ini piang suluku lama nadayan. Aku nganti tiap minggu barari. Nyajak dulu maping.
0: Iya, yeah. Oke, okay, nyak tadi Jaspin ya, romantik keman, bantuan ya, ya. Nah, ngantai balari-ari ku ya, nak ga inepeng berbalas ke bantuan ya. Nih, inepeng, kita terus bilang ke peningkat kita ya. Halo.
2: Halo DJ, sama lemai.
0: Ah, nyak, jaga, ngantai pecilat bedah ayan.
2: Ya. Dino macam gat batu-batu gatal ku lagi bawa ke bukau no ya gerai.
0: Buka-buka aku tai. Okey. Dengar okey.
2: Ibu rubinya.
0: Daga de rubi.
2: Amanya rindu, amanya ndak rindu lain nak
0: dia. Okey.
2: Sakit angau tu berampiat tinjau beliau buyuk yang kai. Cek lutur nade penyakit bertemu nuan baru gerai. Sari tu hari tiga udah papantuan nuan kebetuang. Nanti nadai bilik siwa tu malam rumah sekikuang. Tu malas pantuan ni tadi tu. Hujan labuah segala bergerunuang. Tanah lucak nyadi payok. Pedak jawah bakal duyuang. Pedak semak bakal kambok. Anu jauh nuan tu rugi. Tu minta lagu. Asyik angat baru melidih. Api nyadi nak padam. Anang membangat miliah hari penyanyi Junior Man. Pasal lagi dia nuju Mio ngau Jessica ngau Ruby tiga-tiganya.
0: Oh.
2: Okey, selamat lemah dia.
0: Iya. Okey. Nanya ya, munyi kaku tadi. Ama apa kilat udah nyawun. Nah. Nama aku ya, hari jauh pedak bakal duyuang. Semak bakal kamak ku ya. Okey, lama kini balas Ruby. Kita sama-sama ninggal lagi. Ya tadi Rubina, pantunan udah dibalas apa kita. Ya kita mulai ngopening kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, Jessica Ribau.
0: Oh, Jessica.

0: Okey, terus ke pantunan.
1: Aku kan apa kilat dan macam gad
0: ngau sini. Tiba dia ngau sini
1: ya. Ngau pekus. Aninya tu. Dua tiga anak maya bergagai, bergagai bermadang resam. Janji janji lelaki nak uleh dipegai. Baka coklat manis, dempak masam. Okey. Hello, dah.
0: Ya, Jak.
1: Ya, Jak. Oh, lagi baru nanti orang malas. Okey.
0: Okey. Nyak tadi pantun hari Jessica.

0: Ya kita bergulai dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, nak malam pantuan dengan Jessica.
0: Okey, dengar Jessica.
1: Dengar Jessica. Dengar detail di doang namanya. Ya. Ah, aku malam pantuan tau. Bakar nanas manis pogo masam di sanggol batang layu. Lidah tok lidah bertemu lecian di koyo sempama lunga bermata duko. Ah, nuju orang Indo. Okey, sebenarnya semua tikap malas ya. Okey, terima kasih selamat malam.
0: Ya. Ah, nama ke Ilang Peng balasnya. Tuan rumah tua rumah kini nak cun. Ah, siapa ke kita ke dekat malas pekilat ya. Ke balas siapa belah telinga jerak. Ni Robina po nak patut runggo Robina. Aku bayar orang hari jauh pedak bakar ikan dulu orang semak bakar kamak nyak sabut apa kilat tadi kita berperinang dulu.

0: Ianya tadi lagu Johnny Aman ya. Harap ke apa kilat terperinang. Lagu ke diberi nama Nak Nyangka. Ya, kita mesti 17 minit lagi nyoka pukul 5. Pukul 5 minggu ke berita nasional. Gulai ngopeninga kita ke sekali tu siapa kini. Ya, baru telefon kita. Hello.
1: Hello, selamat lemah ya DJ.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Tari kapit Mia tu.
0: Mia, nyak ya Mia. Pihak mem.
1: Aku malas pantun orang hari kucing. Ten, nak ingat tu siapa kamai aku rawun ke nyak. Dia tu betul ya.
0: Oh.
1: Tu, nak nemuna siapa nama ya. Mm-hmm. Dengar apa ya bisa ingat itu.
0: Oh.
1: Nanti nuan makai buah duku. Ananda berbaik ke kaban. Nanti nuan amat keran ke aku. Sanggup dah nuan nyemerai laut Cina Selatan.
0: Ya.
1: Terus itu lagi ke nama Petrus tu. Kini ke Petrus tu di jalan.
0: Kau ke Petrus kita.
1: Oh, tu Jessica kita ngangau ke Petrus tu. Ujung minggu berjalan ke pasar pagi. Bisik terpeda upak sabun. Pengerindu aku nyun ada lagi. Petrus diharap nyo dilalai sebun. Ya, ya, DJ.
0: Betul lah, ne. Ya, ya mak lalai sebun, ne, Petrus. Ya, kita lagi sama-sama ngantai. Habis itu kena Petrus ninga, ya. Jadi, tau hari Lukas. Ada semua lemai, Luk. Jadi, ku ya, munyi tau pantuan ke bisik di kirom ke, ya. Ai payet nyo habis benua mandi. Ngerayap lalu ngerayap laju anak uha bula sendua mana niti ke gaya padi makin mayuah isik makin bungkuak hanya tadi Lukas ya siko hari peningat kita ke bisik meniak ke YFM ni orang ripakan. Ya, ngarap ke bala peningat kita terus telefon dengan kami di Kulti 082258634 082258633. Apa tu kita semua kena lalai ke sebuah ya. Ya, kita mulai dengan peningat. Hello.
2: Halo, ini nak beri muka tu.
0: Oh, ini nak. Nama tu, labuan nama selalu tunggu telefon dengan Kulti.
2: Rindu ningau yang dulu.
0: Oh, pia. Kumai, kau bisa penanggu apa? Harus telepon apa muka tadi?
2: Nak dai.
0: Kanya ditaban ke sebuah, namanya dilamun sebuah.
2: Angka bisa dia lamun sebuah.
0: Oke, terus ke dia enak, no?
2: Gitu kan. Narap ke padi pulut, mayuah batu. Narap ke jakuk mulut, mayuah pelesu.
0: Apa, ya?
2: Ngajak DJ, terima ya. Kasih.
0: Ya, apa kilat amatnya? Apa dua menin, Wan? Pihak mereka kita ngantai Petrus. Ikut hari orang ke Tukut Landi ya. Ya ikat di Serikai baru teringat ke ikat. Ikat pun sikut orang ke Landi ya berpantun ya. Ya ngarap ke bala peningat kita di serata menua uliah telefon datuk ke konti. Kita lagi panjang awak kita ya. Andu lalai kita berbalas ke pantun ngopangan diri. Ya kita mulai ngop peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Hello.
0: Ya Rahim, terus ke pantun.
3: Ya, tuju Mia, tengok benda Mia.
0: Mia, au, Mia.
3: Badan tegap, maka badang. Ida wajo maka sudang. Kini ya kak ke semangang. Aku ambil dengan jet pejuang.
0: Dengan jet pejuang ku ya. Pak mau tanya. Nyo biluan kena orang berperang ngamik dek nuan Mia. Apalah jak Mia ya. Nah ini Robina tadi. Udah di kugak. Udah di gelar. Ikan duyuangnya nanda ditemu kek. Ya kita mulai dengan peningga kita ke sekali itu. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Ya siapa ya, enggak keberanau?
4: Jessica nih bau.
0: Oh, Jessica. Terus ke dia Jessica.
4: Oke. Okay. Menitu. Malam hari ngelucit ku si Saraya Nyumai ni. Nanti nuan ngai aku tasi sama ngawa pantun merindang kami. Mm-hmm. Oke, okay, meja.
0: Iya. Nyak tadi Jessica.

0: kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Minah Jemato.
0: Minah, okey. Pantun kita, Mai.
1: Pantun Sansang, seorang berpantun.
0: Okey.
1: Asam di darat, ikan di laut. Anak kita, Wai, takut berpantun. Siapa dapat, siapa cepat, dia dapat.
0: Okey, iya.
1: Nya ada.
0: Nya tadi, peningat kita, Pansang, pantun Pansang. Ya, nak amat peningat. Terus berpantun. Okey, bisa awak panjang lagi. Okay.

0: Yang akan bala-bala peningat di serata menua. Kami yang ke YFM. Terima kasih ya, laban kaget mendiang ke kami. Banyaknya kita ingat kami kena RTM klik tau ke kena radio kini jam ke dia tu. Ya, kita ya, terus bergulai dengan pendengar kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, yes, apa engkau keberanau?
1: Aisyah.
0: Jawab kami ini ada radio.
1: Okey, bantu aja so.
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey, nanti kita ke kedai beli kopi. Beli kopi ngena ringgi. Nanti doan bisi hati. Aram nak itu kedai kopi. Saja.
0: Ya. Banyak tadi pendengar kita. Cikgu Siti Ari bantuan ngangau kita ke kopi. Ya.

0: Ya, enggak kita ke dekat Bapandu 082258634. Ni Elis Girang. Yang harap kaya lagi kak pantun lah ya. Hello.
1: Hello, selamat lamai Zara tadi. Lagi sibuk ngah jalai pulai.
0: Okay.
1: Game tadi ni ngah kau dek tadi apa kilat pama dire. Ngomai kau bekas duyung.
0: Okay, terus ke dia.
1: Oh, to munyi Zara duduk di Tanjuk Kungansa. Nyak nama tadi. Lagi lo Zara.
0: Nai. Namanya Lovina. Ya, lagi ngantik bala peninga kita telefon ke konti ya. Ya, kita terus nyangut kangau. Hello.
1: Hello, Dara. Malah sampai kilat tadi itu. Dodo di Tanjuk Kungansah. Longga kena ngunsi pisang gelat. Bisi hari nuan terjun dari betangga ngenang kaku nuan nilapai kilat.
0: Okay,
1: nyaja. Aw lagi pantun baru Dara.
0: Ya, okay.
2: The number you dialed is not in service.
0: Oi, namanya.

0: Ya, hanya tadi lagu kedai James Jacob. Ya, so pagi dekat berpantun tinggal 3 minit lagi ya. Nolaku ngujuang ke program berpantun kita, kita ninga ke berita lagi. Ya, kita mulai ngau peninga kita. Hello.
1: Halo, nandang ketulih perau tu.
0: Ya, tanjang dia meh.
1: Au, nuju ibu Rebina kanya. Oh. Bila yang malas. Dengan Rebina, malam pantunan. Nuju ibu Rebina. Baka patung di supermarket. Nagak pejalai lawa aku ya. Baka geramak Belanda singit. Terima kasih, Rija. Selamat lemai.
0: Ya, sama-sama. Ya, nyat tadi apa kilat. Ha, tanya tadi balas apa kilat ya.

yang harap ke bala peningat kita ke dekat berpantun. Simpan bantuan kita ngagami minggu baru. Laban anak tu ajak aku lihat bulan kita buat program aram berpantun. Kelima ningat ke berita hari Kuala Lumpur. Lima setengah anak-anak ingat tanda Ranau Ruai. Dari pukul 6, dia aku dekat nyerah ke penuduk aku. Ngakai DJ Bajet kita. Kenyak DJ Pinky tau ke Monica Midi ya. Terima kasih semua. Laman ke udah bergulai dengan kami. Abah arah pepantun.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dato' Sri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Dato' Sri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CMCF) yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insya-Allah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Dato' Sri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya, selain menitik beratkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Dato' Sri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tabung haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tabung haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitul Mas Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surayasin, ngagai pegawai memerintah wilayah 2 Major Jeneral Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Hussein. Pengawal itu diatur bahawa upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintah diberi ngagai balas dadu Malaysia hari Regiment keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi hari Sarawak dalam penghujung bulan 9 serta pun bulan 10 laban Tigawak Bamnua Bosnia yang nitiak atur ngaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemerintah ngayan ke Baitul Mas Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai pengarap Islam Tigawak Bamnua Tasik kelebagi mayan entu ke sidatu nyamai bersembayang.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, sanggup aku hari Gwen. Jadi peningat mayuan akan tu ajak aku mulai dengan kita bawa rentak dengan hari. Nanti kita ke bertemu baru hari kebukai pukul 4:30 kita ke Tanduk Randau Ruai pukul 6 gulai ngau DJ Monica ba awak sadar main ngau tu mumpuk dulu aku.

0: Sama pengen kita ucap. Ini kita tuh. Kak kestrak dulu. Lama keninga orang begau cowok. Nama kini ke dipegau ke sirak bestaknya. Tinggal aku begau ke lapiang. Ya lapa lapiang. Kau saga mati kita ucap. Ini kita tuh nak menemu. Ya. Kak kestrak kia begau orang begau. Alam. Mau ini mana kita begau. Ngapa kita abas tak nyem? Dengar me cerita ke sekali itu ucap manusia berjalan alun pen Borneo.
1: Hari Minggu tunggu pergi buat temawai kenyu juga dah.

0: Tanya, saya lambat ke buat van kalau ni macam. Bila kita mau sampai ni macam? Ya, saya mau bawa kereta laju apa macam? Tengok itu ke depan punya kereta itu jalan macam kura-kura juga dah. Cez, kotor punya kereta.
1: Kemai, koya suka marah ni. Tegak, kereta nya berhitai di belakang dan ketika kereta buat muat, kita nyak lubah amat. Nama kereta nganyaknya. Muka ada si dia lima, dia enam kini. Muka keritanya orang ketiri banyak. Enak dia satu aja aja. Nyak ngasuhnya lubah. Bangga-bangga main kereta.
2: Kena ajak luang jalai. Sepiak kiba entik kereta sepiak kanannya lubah ya. Nyak, aku ke madah kedai utai bekenya. Aku kena ada di sian tu nemu ke hari dai.
0: Kuyoi, ini raya punya jalan, punya ada juga undang-undang sengau. Itu driver ada depan kita ini, dia punya peraturan, ini lorong kanan guna overtake kereta. Bikin potong kereta, bukan kereta potong. Tapi kalau bawa kereta macam itu, jangan macam kura-kura juga. Jangan guna lorong sebelah kanan, sila guna sebelah kiri. Saya mau pergi sebelah kiri pun tengok tiada depan ni. Tengok lori harap banyak juga parking. Ayo, saya ni macam kepala sakit.
2: Ya, atau pihak sungguh malam. Kumai ko. Ulih kibak kanan. Kada bisik-bisik orang. Kemai kereta buat muak. Kita ingat. Nak patut. Ya nak luruang jalan kanan tu kena orang ngeliah kereta bukai. Luruang ke alai laju. Nanti ya bisik-bisik. Nak patut. Ya nak lemu.
1: Hun barunya ya suka maran. Hun ngoy. Kaya nya bengal ni nanti kalau kereta kendiangnya ada ikan nama yang bengal pun ngangingarnya pada isi didingai ya sini sahnya nanti kalau kereta pendiang
2: nya baru ya nemu kena jalan kiba kita keluar baik ya tekan balat kagai minyak pendek cukup malam wek kita laju kagai.
0: Apa ingat ini Bonopen punya jalan itu lomba kereta punya sepang kah? Ayo, bikin main Formula One kah dah? Ini macam kalau bawa lebih 90, nanti polis kah JPJ kah saman? Itu tambang catar apa mau bikin? Bikin bayar saman saja apa lah cik? Kotor punya orang.
2: Takut dah pihak suku marah? Nama banget dia takut kedainya. Bukainya bisa polis mendak kita main kereta laju-laju.
1: Kau tidur kau mada. Bisa kemera. Lalai polis. Ngau sedap ayah di pergi. Kena sedap mada. Kena sedap mada. Nanti bisa kereta lebih laju. Hari kepatut. Maya orang kemaik bajak lainnya. Bekenya aku, cikgu aku madah. Lalai sidak cemberanya kita dan mu. Udahnya, lalu dipuas sidak ya surat saman. Amainya kini ayah suku maran. Nanti bekenya, nanti aku dah besar. Ngai aku beli kereta ke. Pas laju-laju beli ke lubah-lubahnya aku. Amerika ada kena gambar kuliah.
0: Ini macam lah ni. Itu jubon ada pintar juga. Dia punya otak ada bagus sikit. Tapi sanggau kalau ada kena trap kalau kamera itu gambar lejubnya. Itu van kamu silalah bayar. Tak ada banyak itu.
2: Berapa? Dia akan menikah puluh. Mesehnya sungguh malam. Sepiak mata aja aku maya duit. Penampaunya ke the break lah jual.
0: Itu tidak banyak. Itu kalau rupiah ada 1,000 lebih. Kalau beli

0: ringi mlicego allora. Tiga rattus ringi se già.
1: Eh? Tiga. Tiga rattus? Ngemanya. Kapa aku mayalnya?
2: Satu hari selepas itu, baru mah temawai kanyok.
3: Nama kayak kemegau restek nyian sangau, nama pengawal orang dien?
1: Nama ikat ne bak nul ne, kaya bisik ulang pahai. Berhari, bini lapiannya, nyau betulahuannya bak tengah ruai.
3: Ni jabut deh, ni jabut deh. Ngau tua ya dien ya, demau ya cerita lagi, uji nanya jabut sangau.
1: Tadi, bermain ngau anak lapian ni nyak tadi. Anjir ne, panjai umur menantu lapiannya. Jabut! Jabut! Jabut ke situ, jabut! Nambiaknya baru mudah kita yang ngepai.
4: Kek. Aku tidak berbeli bersaing nyerman dengan nyawa sanggau. Memesainya ansang. Tapi pendiang ku nyuk labuh megang. Ingat memesai nyawa. Nyawa sanggau, misalnya sanggau kerja buatnya, sanggau cukup nadai bahasa kurang.
3: Nai, bisa babi lihat deh tadi, pihak tuan rumah, nak sempat ngesah orang bawa ujung stek dia deh tadi pihak. Kami dua sanggau tu, berarti kesidak stek nyen kenyabak rawuh, nemu deh nama nak pengawal orang dia.
4: Nama, bisa belaya tadi kita is rumah tapi apa non? Kita is rumah tu ya kudu belaya. Nanti nak bungau sedoi mujab sangau ngejabut empat ku segi bedau si kalak ku merti ada nai merti ku sida empat nanti nak bungau mujab nanti nak mujab bungau sangau jabut nya orang semampai terawah barumah penjaga
1: ukainya ga orang belaya kadang nak bisik orang palai. Nak patut bini lapih nyau terduduk nyabak tengah ruai. Nyak aku ngangau kejabut pulai. Kak nanya cerita ya.
3: Dah nyak jabut dah, nyak jabut dah.
4: Jabut. Arista dah tadi. Amai sidak kestak. Nama ke kemegau sidak bestak ni. Nama cerita, nama utai kemegau sidak. Nama ceritanya jabut.
2: Namu kita ini. Ayak ke rumah ibu bantuan. Entah aku kalau lakinya kena presiden tadi, nama dia presidennya.
1: Patut, bini lapi yang telah rawahnya banyak baluannya, patut.
3: Aku dini yang presiden jabut, kati bakal gaya ya tadi. Seningal te sebut presiden deh, kati kau gaya tua dinya deh.
4: Balah, amanya jabut kini, kemayanya jabut.
2: Baru amai ko sidak tadi ayah di rumah. Kena penusah berjalan alun pen bendionya. Dia tu dah taban rok sepita kanyokin kia. Nak nama kena sidak naban tadi. Nak nemu muka mensia mayuh tau ka nak ben kumpulannya. Ukai embulan.
3: Bisa ningar dia tadi jabut. Kati ya tau sidin. Bisa nyebut orang dia, muka dia bisa diingat orang nyebut dia, kata tahu si dia.
2: Aku tu ningat aja tu ayat ke rumah. Ia kedinga-dinga pendeng aku tadi. Sida mada, bisa cerita pansut hari sain buat jalai sain buat berurup iunya. Jalainya keluar, tang cerita siti, tamak kena jalai keluarnya. Lalu belantak sidak ya ngau kereta tua akunya ketika pansut hari jalannya kenau ya, aku tu cuma nampuang aja nadai temu cerita kebenaran pulak sidak pulak ni aku nanti kita kena musiliang tanya gak ngakai orang kengempu pelusanya
1: ya sigamanya sigamak mayuah nak meletih orang kedriba bak jalai baru kumai orang pemboniaunya. Alinya maya kami dua jabut depan bak sungguh malam. Taman ke bertemu ngau lanjut. Selantau-lantau jalai medak orang. Ngelanggar lah tu jalai alun. Nyau bengar pendiang kuninga sungguh malam. Nak badu-badu nyuhun ke orang kena mati dari bang.
3: Mana ya sangat lagi nyuhun ke manusia. Aku tu suah main nyuhun ke jelu ubat tengah jalan. Namun dek bisa sekali harinya nyukasi dia ndak aku. Mai aku ke mai kereta tegal bisa ukui ke tumu Belanda ke jalan mainnya. Kuatiku dia nukanya bisa insuran ukuinya. Sidak ke dia upati si jalai ke bisa nupe ukuinya. Patut ya nang lek ke ukui sidak jalan ke daya upa jalai lun dia. Lagi kena lantai orang lagi. Orang ke lantainya kena nuk lagi.
4: Ya ya ya ya ya ya. Amai ku dia sanggau. Baru ya aku setuju ngau jaku dia. Aku suah mai ke kuciang kiang ka. Sejak kena jalai pun bunyonya amnya. Mai wa mai orang kena netiah katur bajalai alun. Bisi sekedak ke kelalu laju hari kepatut keluar tamak sipal sukati aja. Baka pai sida ek ngempu jalai. Nemu bisi kereta mansa laju. Nak metanti kereta ke bangsa. Ngai menak pansut. Nyau ka kena lantak gi mayanya sebab. Ini kemasuk yutan salah utai kena patut keluar utai kena patut pasuk. Laban kengai jauh yutan. Baka kes orang kena lantak lapirnya entok. Bisi ke bejalai. Tajak lampu dan merah. Agi mah ka bejalai. Patutnya lampu merah tu berhenti. Lampu gaduang baru kita bejalai. Okay, bisi sekedak nak nemu meri sengenil. Nanti maya tamak simpang kini. Maya masuk simpang kini. Okay, mansia dia tu. Nyona dia peduli kau nak undang lagi. Udah pemedia siapa ke boleh? Diri empu ke? Dia tidak kesalah aja boleh penusaha. Nak ngawanya orang kena salah. Desangkuh penusaha sekali. Hei, ada yang merti. Cukup ada yang merti siapa dia tahu.
2: Jangka aku lah. Jai sekenanya lampu sidaknya ya di rumah. Tau ke kereta sidaknya sikit beli. Nadai si pikis. Tau ke nadai di sedia ke lampu sengetnya. Nyak, ngasuh sidaknya ngenaknya kini. Nyak, baka kereta orang kalau melama. Lampu sekenanya bisa. Tak lah, itu cekelat-cekelatnya dah si. Beriak, maka kena beriak. Simpang pasang ke lampunya, cekelip nadai. Temu ngetar bukannya aja.
3: Nadai, orang nyua kereta. Nadai berpikir kau lampu ya sekali. Cabut. Lampu signal jahit pan uliah kita saman. Temu dia cabut, kita namanya lampu kereta kita jahit. Saman orang kita. Bakal luri mai barang lalu berat tau kelebihan. Nya namanya muatan yang menyiku laut. Tahu kena sama pulih sebenarnya. Kebisa dengar aku buat radio YFM marinya. Tahun tau PIS JPJ bisa ngerikut ke 48,000 itik surat saman. Dia keluar ke sidak ya. Ngakai orang ke ngereja penyalah buat jalan luan. Pedak deh pemayuahnya.
1: Mamai di Banuan. Mayuahnya 48,000 nya. Rugi aku nak telefon polis harinya. Nama dah harinya aku melak luri tanah maiwanya. Udah agak laju luri baik ya. Ngai nak nitiah keluluan jalan kanan kelaju agak lurinya. Nyaulah buah tanah kedunannya. Nasir kami sidak segumalan nak sidin laban nilah ke tanah labuahnya hari lurinya. Kak sungguh malam nak jalai sepiak. Sama agak lurinya sepiak kibak. Kati kak ngeliah berkenyak. Sepiak luri.
2: Dia tu anak macam kita. Ibu Banuan, ibu Minut. Ayo ke rumah. Nanti banyak kebaik kita. Orang ke ngelanggar undang-undang bak jalan alun. Kadang-kadang damai orang ke video, damai orang ke gambar. Udahnya dayan ke orang bak media ramah. Ngau nemu pelayat kita kereta kita. Aku suah medak utai bukanya. Babelah pebu. Ngau ke nyok kesampai bisi orang kes masuk spital nak mana untak betul tujuan dia malu dikose kurang nyak lapan kesalahan langgah tu jale alun anang macam-macam kita dia tahu kena kurang dunia viral
1: memang mah kebuah malu bah ngejam pengawak ngelanggar tu jale alun dari malu dia jelak sila kamai ngeliah kian ngeliah kia baka pai sila kempu jale alun pen bonionya nah baik saya
3: nyamai ku dengau sebab lelak kita teningan mensia mucau ke jalan Sarawak tu jahit nak ulih ngeliah jadi nyak meh jadi ke penanggul magangnya jadi ke penanggul sidian menyak dia tu dah bisa jalan ke mana bagaimana dua agak memayu lah penusah berwadi berjalan alun sidian menyak ukai sidian ketika jalan alun mit terkebesainya tang tegak ulah mensia ke berbaik ke kereta bisik kebaca aku buat berita internet arenya amai mayu penusah jalan alun bus lampur menua tahun tu nemu dia ngau nakak bulan 10 tu tadi udah setengah juta penusah berbadi buat jalan alunnya 500 lebih itik kesidin nyaukat 500 lebih itik kesidin nyaukat ninting hari bak ninga bala sida DJ ni sinangkai macam berita madah ke bisik penusah buat jalan alun ya nemu dia ngau
4: nanti nitih ke otai kada dengar ke ba TV ngau radio suba Tuan Christopher Boniface nya ari UPS JPG ari nya manda urang ke babadi ke Tegal penusah jalan alun tahun 2024 naka kitu ngerekod ke 378 kes ari penyampaunya 198 iti penusah babadi bejalan alun ianya sida ke orang ke berkena ke motosikal jadi harap kita sama-sama nemu lah tu kita itu kai ngajih karangkang ngecok mata sama-sama berhati-hati kita orang pandai deriba kita nak pandai kita pandai deriba orang nak pandai orang berjaga-jaga kita nak berjaga jadi utai ke patut maya kita di kembuan kita maya kita bekerja maya dari batu ianya doi ti pengambil berguna ianya bertimbang rasa kurang ngau bati hati nanti kita bisi sikap doi ti nya aku asai aku jangka aku utai tau ngurang kemimik kes berbadi bajalai alun tu
2: apa katim gaya apa sebaiknya untuk aku lapian itu nanti ia tahu nasi berbadi lah nama kena aku tutupik sedap sendiri aku tahu gada lah ada yang nama mutuang ada yang nama bergerak ke duit lagi sekolah ia ketemu aku merik babi manok makainya ia ketemu aku tu udahlah tajut nadai kalau bisik

Kenya mah cerita sila bak temai kanyu wak minggu tu. Pasal penusia jalai alun kesuah nyadi di Sarawak. Sebab jalan lagi jai, jalan lagi mir ku kita. Mucau bala kita ucau. Jatuh udah temuk jalan pen bonio. Jalan mana? Sama ama lagi mayu penusia nyadi. Bukan ketegak jalan alun yang kejai ya. Dan ketegak ulah mensia riba nak nikah katua jalan alun. Ujung-ujung mai penusah kediri empu ngau urang ke sama bekena ke jalan alun. Bah, kamu puak ngapa sila lapin dulu ini? Mana yang kita tuju? Ketanan anak bakal lapin kita untuk aja buatnya. Nyari urang ke ngeluluk kediri nyari sangau nensi langgai. Dah buat segumaran ngau tuai rumah mpertian melini liben. Panuan melatih badi, jadi program lana luar itu dikeluar ke Monika Media, nang kesau cok.

0: Sagu Line Sejalan.
1: 7 kebuan, lapang kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketegah hujan ke
1: Bandung Baru. Berita pemandu baru, serta keaman.
2: Timulak.
1: Merindang kita, ngau lagu-lagu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Ya, was ada lemai hari pukul 6 lemai untuk ke pukul 9 malam bergulai ngau kami ke Sarito Peninga. Aba awak sada lemai. Sarito 2019 tahun 2026. Sebenarnya kita terus ngau tusun program ngau bega program mereka bukai nangkan ketua lagi. Kita bergulai ngau Lucia Thomas Kasau ba hello wai sibuk ke lemai tu.
2: Okey, Peninga, bertemu baru kita ba hello wai sibu ngkop ke minggu tu. Nyadi kelemai tu di aku hari sibu dekat berkongsi ngau bala Peninga kita ngenang konsert Carnival Sibu Jaya 2026. Ia ke dekat diatur kena 5 hari bulan 9 2026. Dekat di lanjar ke ngagai hari bulan ke baru. Berduduk hari gaya sebun bak menua kita di Sarawak di Tok Nyumajak Nambah ya. Hanya di entik nyemak bisa hari bulan ke baru ialah dia dekat di Padang ngagai Mensia Mayu. Lalu bala raban komiti pengatur konsert Carnival Sibu Jaya 2026 tu ngarap ke kita nyukong program tu untuk nyemak ya diatur ba hari bulan ke baru pemaka dekat madah ngagai kita hari bulan ke baru mega kemaya konsert Carnival Sibu Jaya tu ya udahnya nyu pulai ngagai sita dagi program ya ke di pelabak dekat diatur. Ante nunda ya ba ujung minggu ke dekat datai tu kena 2 hari bulan 9 atang dekat di break lawan mimin hari-hari bulan ke bakar di pramu sebedau tu ianya kena 5 ngagai 14 hari bulan 9 2026 di dataran Tuntungku Bujang fasa 1 ngau trek fasa 2 ianya pesta kebudayaan Borneo 2026 ya. Jadi program tu dekat berengkah ya kena 5 hari bulan ngau nitiah ke tusun iku dah di pramu bala raban komiti pengatur ya anang tiap malam berengkah hari 5 ngagai 14 hari bulan tu maya macam program anyang kaum pengawal pemerindang ba panggau besai tok ke di kumai kita pentas utama kelimpah ti pengawal berjual ke barang pemakai ngau air irup serta megak mandang ke budaya serta adat Mayenasa ngau mai hagi utai kebukai ngonya bala raban komite pengatur BG Ari SMC di Sibu itu ngelalau orang Mayuan tanya mak datai sama bala nitiah ke atur lebuh maya timpuah menua kita ke benua bersebun dia tu berkena ke mas tau ke perangkut penangkup mulut ngau hidung ya yang mega patut diperhati ke kita Peningah. Jadi berita ke penudi mega badalah hello wai Sibu dia site jako gerah ke diterima hari cermin PPC Gereja St. Francis Xavier di Kenawin ya. Ngenang pejalai kereta maya semina penyuman kena 4 ngagai 6 hari bulan 9 tahun 2026 ke dekat datai ya. Dia semina tu dekat diatur ba Gereja St. Francis Xavier di Kenawin lalu ngarap ke semua kita belak berpadah meh tau ke betesau nanti kita bisa mending ke gerah ke dikunci aku ba dalam hello wai sibu kita ke lemai tu dia maya semina penyuman 4 ngagai 6 hari bulan 9 2026 tu semina kereta ke nganyua ngau ngamai orang ke ngau semina tu aja tau masuk serta megak pansut hari jalai pasar tau ke hari jalai sekolah St. Francis Xavier ya entenya mak mensia mayuah ke pasar kita nak dipinta nengah jalai mansak gereja dan diasuh nengah jalai besar ya. Jadi bala raban komite hari Gereja St. Francis Xavier Kenawin ke ngatus minta kasih ke mensia mayu nitiah ke jalai ke patut dikenak kita ya ngamik ke orang ke ngau bak seminato nadai ngasai ke jalai ke skot lalu pakai kereta maka ungkup orang ke ngau semina dipinta pakai yang bak muang sekolah St. Francis Xavier tau ke bak pasal Kenawin nyarinya utai kerkunsi aku ke ngali hari tu bak hello YC bunga tu mupu dulu aku merik selama lemai.

Ianya sekedari lagu kan dikenal kita berperindang ke lemai tu. Lagu kan dibaik Pengulu Anderson Ngalai. Lagu kan diberi nama Rahsia Hati. Nanti Maya jam ke dia tu peninga. Tentu ya ke lemai tu Mayu bala kita nya tadi berarti ke gayari di luar rauk. Ya kena anda tu manah ke pengerai ngagai bala kita engka bisik bala kita nya tadi gawak di luar rumah atau ke gawak ba luar laban dak semua gak kita itu ke priok asik kita itu gawak ba dalam bangunan atau ke dalam bilik dalam rumah tang bisik sekedaknya tadi nang gaya pengawak ngai nak digagak di luar nyala yang ngarap ke bala kita tentu ya berkena ke sengkabung hidung nanti ulihnya tadi au anang ngelak ke hidung kita nya ulih di pasuk asap lebih lagi sebun ya kena manah ke pengerai jam ke dia tu. Okey, jadi sekedar hari ya berita tau ke info gayari ke di kunci kenggau bala kita ke sekali tu tentu ya kita berarti ke gayari ya ke nak entu manah kelebih lagi berkawal dengan berita sebuan kita sekedar hari berita ke di perhati ke buat sekedar hari media ramah berkawal dengan gayari kena manah tu ukai seminat di Sarawak aja awak kita itu pun kena rampit hari menua kita sepiak dia kaban kita sepiak tangga bisik megak ya kejauh lagi hari menua kita di Pulau Borneo tu sama belak kena maka di Filipin di Semenanjung Malaysia jauh tip sebut Filipinnya pamanya nyudak rarat kian ke sekedar hari asap tu ke sebun tu tadi tengok tau ngujuang ke sekedar menua yang tahu darurat menyikurang lalu nanti nitiah ke sekedar hari berita di to Sabah megak nang udah lama kena rampit sebun nasab lalu nanti nyemak nanti kita berarti ke sekedar hari berita tu megak berita di Sabah. Sabah udah berengkah aktif ke PKOB sidak ya. Nanti kita di to ianya dikumbai orang opis penyangga penusah meh tau ke SDMC ya. Jadi ya sidak dikumbai PKOB ke Tegal asap tau ke sebun tu ke majak nyo datai ngagai dekat ngampir tau ke dekat semak 200 tikas pengamah angin di Sabah di Sabah dia. Jadinya sekedar hari berita ke bisi nyadi di menua bukai kelimpah hari kita di Sarawak sebun tu nyo udah nyerang ukai seminak ke Sarawak atau megak ke Sabah ke Semenanjung Malaysia nyentuk ke ngagai Manila di Philippines dia. Jadi jauhnya nyo datai menua bukai lalu pia megak sekedar hari berita ke bisi di Pradito nanti di Sabah 6 itik palan ke di di Persa ngembuan tikas pengamah angin ke nak mana ianya Kimanis 175 Keningau Sendakan Tawau ngau mega Kota Kinabalu. Jadi Kota Kinabalu KK ngerikut ke tikas pengamah angin ke pemadu yang nak mana 179. Jadi api yang mega di Sabah nanti kita berarti ke kelimpah hari kita akan bedak di Sarawak di tu bisi penusah angus ke nyadi di Sabah mereka bisi penusah angus ke nyadi dalam tempoh 24 jam nyentuk ke ngagai pagi tadi ianya bisi 6 itik palan ia ke angus di menua Sabah yang menambah kaget penusah sebun tungak ke menua Sabah au. Jadi nang mayuh megak dur bukai ya ke bisik di record ke dito ya ke ngayan ke menua sekedak menua okey semenak menua kita ajak ya ke ngerikut ketika pengamah angin ke nak entu mana kelebih lagi ya ke nak mana ke pengerai. Jadi di menua kita dito di Sarawak tentu ya kita ya sama nemu nanti kita pasut keluar lebih lagi di Kuching kau di Serian segi berupaya amat au bakal ke teko madah bakal ke mendambun tumu paginya ya. Ya kelimpah hanya maga kita kedekan nemu bakal ngau berita kita tahu medak portal ngau mega Facebook rasmi RTM Sarawak
Nanti kita akan nemu berkaul dengan tikas pengamah angin. Lalu berita ke pemadu baru berkaul dengan tikas pengamah angin di benua kita Sarawak. KBC dikeluar ke berita RTM Sarawak. Ianya di Serian agi ngerikut ke tikas pengamah angin ia ke tau dikumpai kita kena sigit ndak mana. Ndak mana tahu ke dalamnya bahaya. Oh, tak tahu ngasuh kita itu tadi sakit. Ianya di Serian 325 tikas pengamah angin. Di Kuching 309 tu akan diri kuat kena kak pukul 4 lemai tu tadi.

serian bercurak mirah atau kemansau sikit nak mana. Jadinya berita berkaul engau tikas pengamah angin ke bisi direkod ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara menua Jabatan Alam Sekitar Sarawak. Okey, jadi ya nya berita berkawal ngau gayari kita tajak pun kita medak tikas pengamah angin tu bisi nurun mimit tang tik kita pansut keluar dia. Nah dai tak kurang pada aku lagi sebakal mega majak sebun di luar oh. Tang tajak pihak ngarap ke kita sama belak nyaga pengerai meh tajak pan tikas pengamah angin ti direkod ke ditu bisi nurun. Okey, jadi ya kita berperindang baru lagi banyak berita bukai ke dikunci ke ngau kita. Pukul 6.45 baru aku macam pesan berat dengan pesan batang ke bisik diterima kami. Terus dia lagu, nuju bala kita. Tik, udah tak sabar nganti SSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 di Betung, tu ilak. Tu lagu ke dekat di Sabung, bak. Panggau SSJ, final ke 9 ke sekali tu. Masterpiece, menyadik.

0: Bergulai Sejalai.
1: YY FM Bergulai Sejalai. Engkau kita 46 minit dalam pas pukul 6 lemai. Merik selama lemai game semua bala kita ke bisa mendiang ke YFM Selampur Menua Sarawak jam ke Diato. Lalu terima kasih yang megak ngagai Kim Muam yang kebisi minta bermain ke lagu tadi nak lagu Anderson Ngalai ngarap kata perindang sikut peningan setia YFM yang ngarap kata untuk oleh datai baru ke betul. Jadi lagu kena yang merindang semua peningan ngau semua tinglala kelebih lagi bala kita kendang rindu ke YFM ke ngelala ya kok ya. Jadi madah ke gayari di bintulu hujan dari tengah hari nyentuh kereta wow. Lawah mai orang Bintulu, hujan di Bintulu lemai tu hujan hari tengah hari tadi pihak ko ya. Jadinya gaya hari ke jarang di dengar kita jam kereta hujan bisi hujan. Lebih lagi dalam seminggu tu berdau ningan nanti di Kuching berdau bisi hujan di Kuching. Jadi ya di Bintulu bisi hujan hari tengah hari tadi nyentuh ke lemai tu hujan. Jadinya ngujuang ke gaya hari ke ngurang ke sebun lebih lagi di kandang menua Bintulu mana. Berita tajak pun kadang-kadang tetap nyebut berkini hari den nak mana tersebut hujan tang sebut ke hujan dia tahu segi mana kena muai pengamah asap tau ke sebun jam ke dia tahu. Ini terima kasih yang agak Kim Muam yang tiba dah berkongsi ke gayari kita ke lemai tu au. Okay, jadi Nur Maya macam pesan berangga pesan berbatang tang sebenarnya aku mai kita ninga ke promo tu dulu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita dekat kenatai ke pesan berat ngau pesan berbatang. Kita tahu kenatai ke ngagai email kami biar megak ngagai lumur WhatsApp ke bisa disebut ba promo Sam tadi au DJ Samnya tadi nya dingau tu pesan ya ke terubah ke bisa diterima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari bagi anak gelagai tau ke apai burut. Nesau stamadah ke kebembelayan. Lebih lagi ya kenglala bini ya isun anak jantum tak ke deboy tak ke burut. Jadi ya pesan tu madah ke bini ya ke bernama isun anak jantum tak ke indai boy tak ke indai burut udah nadai kena sarito pukul 5:38 dini hari tadi 2019 sarito hari ya 3 nyalai ke bamlayan ke dipesan ianya ke diau di batang sangan muput penyarai mukah berdengan penipah tadak nangah selialai takus tatau kebelayan dinta juam niah bintulu ariap meterjang terumah John simpang bayan gau semua kita ke ndaklah dirintai ke nama dito ke ngelala niang ngesun anak jantum jadi ya niang tu dekat disengai ba rumah teluak lubuak nanga sangan tatau lalu dekat dikubur ke kena 5 hari bulan 9 hari 6 tu ila. Jadi kita akan bisi tanya berkawal ngau pemati suam anak jantum tau ke indai boy tau ke indai burut tu tau bertelefon ngagai lumur bunyi ba lumur 016-277-5960 ianya orang ti ngambil kita ngenak perau ba pasar sangan. Jadi pelabak ku menua tu bedau datai jalai nya alai bak pesan tu madah ke barang siapa kita ia ke minta ambil ngena perau bak pasar sangan kita tahu bertelefon ngagai bunyi bak lumur telefon bunyi 016-277-5960 jadinya tadi pesan pemati ke diterima kami ari bagi anak gelagai tau ke apai burut dari sangan tatau. Jadi pesan teka sekali itu inya pesan ngetas ulit. Pesan tu datai dari Jolita nak Wilson tau kain dah lenyak. Madah ke pengawak ngetas ulit serta ngambil terbalu ke niang kiai anak antingang tau ke apa lenyak. Maya ngetas ulit ngau ngambil terbalu tu ianya kena hari 6 tu 5 hari bulan 9 pukul 7 lemai bapalan bak rumah Watson pelasuk Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang Serikai. Nyalai ya semua kita ke ngelala niang kiai anak antingang. Tau ke apa lenyak kita sama di pinta datai magang maya tu ilak. Pesan ke tiga ke sekali tu. Jadi pesan tu pesan berat, pesan pemati. Pesan datai hari judi anak tubai tau ke indai adin. Madah ke lin anak mau. Ianya anak tuai niang mau anak adin tau ke apai adin. Tok apa sili udah nadai kena 25 hari bulan 8 tu tadi kena hari 2. Jadi pesan tu minta semua kebambelayan ke diau di Batang Baliah Gad Mujung ketiba song pasal kapit ngau semua kita ke diau Bagenturuang Sri Sawang Jalai Melekun Kapit ke dipakai rumah pol. Minta kita datai berbala mayuh kena hari 5 tu 4 hari bulan 9. 4 hari bulan 9 lalu niang lin anak mau tu dekat di kubur ke kena hari Minggu 6 hari bulan 9. Yang penerang kesiliak berkawal ngau penusah tau ke pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai lumur bunsu anak mau 019-800-6627 tau ke Maxwell anak lin 019-8276-510. Jadinya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu pesan nangkan ketuknya pesan ngetas ulit ngau nyuak kentobalu. Pesan tu datai dari Ferisia Lamah nak sekalai dari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu minta semua kemelayan kengelalan yang Roni anak sekalai tau kedika ngau kurang ngau boy apai ular. Minta semua kita kenglala niang Roni anak sekala itu Kelebih lagi kita ke diau di muka ke biau termasuk sibu tutung pasal siung labang bintulu semebak sebawah suai niah miri serta semua kita kenalah dirintai kena mari tu ke ngelala ni yang roh ni anak sekala itu ke boy atau kapai ular tu kita dipinta datai ngau pengawak ngetas uliat serta nyuak kentebalu ni yang roh anak sekala kena hari 6 tu 5 hari 9 lalu uliat dekat diwan hari 6 5 hari 9 uliat dekat di kertas serta nyuak kentebalu kena hari minggu 6 hari 9 baru masa tiang labang atas jalai Abin Tulu Miri. Jadinya pesan ngetas ulit enggak mega pesan nyuak ke entah balu. Sedangkan kenyak pesan ke bisa diterima kami ke sekali itu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai dari Nestefina Raca madah ke Sinorita Anak Jingi tau ke Indepik udah nadai kena 1119 bak spital Bintulu. Jadi ya niang Senorita niang Senorita Anak Jingi tu dekat di Sungai Balamayu bak Fusio Trading Company Batu 6 Bintulu kena 1119 gam ke 2019 lalu dekat dikubur ke Pegilak 3019. Jadi ya semua kabar belayan ke diau di Bakung Bukit Peninjau Miri Bintulu Mukah Semunjan Entulang Kapit Batu Niah Lubu Antu gau semua kita kengelala Senorita Anak Jingi itu di pinta datai magang. Jadinya pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan pemati ke sekali itu. Jadi pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit. Ngari ke Joshua Anak Indian. Ngari ke sedas bilik madah ke pengawak ngetas ulit. Niang ini sidak ke bernama kacak tau ke rancak nak kelum tau ke indai benyak dekat diatur kena pagi hari 6 tu 5 hari bulan 9 jadi minta semua kebang belayan ke diau di Nangat Tadak Ngemah Kabah Mapai kemelayan di Kenawit Kebukai Kerengan Arak Pelagus Kapit Peraran Pelagus Pelak Buang Ensawi Sungairan Pemegak Tatau Kakus Bintulu Miri ngau semua kena Allah dirintai kena maritok lebih lagi ya ke ngelala niang kacak tau ke rancak anak kelum jadi kita dipinta datai ke rumah Edmund SPS tau ke skim pendapatan semula nangat tada kena 4 hari bulan 9 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 5 hari bulan 9 jadi penerang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelefon gelumur Joshua Indian 011-365-02-804 Edward Indian 011-2506-6418 tau ke Indeshua 019-438-2311 nya pesan ngetas ulit ke bisik diterima kami lalu pesan ngetas ulit ke sekali tu ianya datai hari Nuni Anak Minggu hari Kampung Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau jadi madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia ke bernama Guliang niang Guliang Anak Saluak jadi pengawak ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur bak rumah sidak di Kampung Kedumpai Mawang 6 hari bulan 9 niang hari Minggu tu pukul 9 pagi nyalai minta semua kebelayan kidau di Kampung Pelaik, Pedawan, Kampung Mentu, Kampung Sungai Indai, Pemegat di Segak, Kedumpai, Kepayang, Mungguk, Temiang, Sekenduk, Mambai, Kebelayan Bukai di Sebuyau, Gong, Betul Gong, Seburan, kau semua kita kidau di Miri Kucing, Kenglala, Niang Guliang, Anak Sagok, Anak Salok, Niang Guliang, Anak Salok, di Pinta Datai Magang. Penerang kesilik atau bertelefon ngagai lumur Nana, bak lumur 013-894-7631. Jadinya, sekedar area pesan ke sempat dibaca, lagi kita nanduk baru, berperindang dulu ngau setil lagu ke dibai Ricky Anderson tu nuju kita. Kengka benung bisik makai pinang, udah kita entadi makai tau ke sebedau kita yang ngerja apa ngau buka ya. Bisik sekedar agi menua ke bisik makai pinang, ngilum pinang ngau, bungai pinang ke sekali tu. Sada Lemai, Y, FM.

Makanya lagu hari Hurricane Andrus dan Bungai Pinang. Ujung kejam kita 3 minit. Dah lepas pukul 7 lemai. Merik selama-lemai. Gebelah kita angka baru mendiang ke YFM. Gebelah kita angka gawak bak rumah Sarito. Yang ngarap ke bala kita nya tadi. Uliah ngerapat ke kawal. Ngau bala nak kita angka lebih lagi dia tu benuang permisi. Nanti nak permisi pun tentu ya. Sekolah nak uliah dibuka. Mayagayari ke bakat tu. Okey, jadi terus ngah pesan berat ya ke bisi diterima kami ke sekali tu pesan datai ari James anak Jalian tau ke apai cancun madah ke ini sidak ke bernama Siman anak Unggan tau ke Indah Jalian tau ke ini Jim udah nadai kena pagi tadi orang pukul dini hari 1.17 dini hari 2019. Jadi pesan tu minta kabar belayan ke lebih lagi ia ke sama sepemakai bakar jenit bak rumah ngelambai ngau bala bak rumah bajau rantau kuyung mujuk ngau megak bala bukai di air mujuk julau kabar belayan di air kenawit rumah banyan rantau rusak rumah ikiah liuh dong rantau pitak biar megak kemelayan bukai di sepemanja jalai entabai julau kemelayan bukai di rumah raya nangai jit rumah liba buak rumah ramba penyangkai akai rumah bakar ulu mawang rumah bala di bala ubit batu lima jalai KJD Cigo Wilson di nanga kota julau kemelayan di sebayak balingian lubuk pas tatau konselor janting sebiliak di sepupuak niah kemelayan di lambir bakal sida Anil sebiliak ngau di seterah julau serta bala kenalah dirintai kenama dito ia ke ngelala Siman anak Unggan. Jadi yang Siman anak Unggan tu dekat di Intu Bala Mayu kena 4 hari bulan 9, 4 hari bulan 9 ianya malam hari 5 bak rumah Andy anak Medan Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau serta dekat di kubur ke pagi hari 6 5 hari bulan 9. Seberat tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai lumur ucuk ya ke bernama James anak Jalian bak lumur 013-599-8090. Jadi pesan ya ke bukai ke bisik dia terima kami ke sekali tu ianya pesan semiang Keniang Bungang atau ke Bugang Anak Singka. Jadi pesan terdata dari pengajar Richard Bungang madah ke pengawak ngintu serta muai basa Keniang Bungang Anak Singka. Jadi minta sama ke belayan di Memaloi Sekerang, di Baloi Sekerang ke belayan bukai di Pelasuk Bukit Aup Sibu, Entalun Sekerang, Pematuh Tekalung, Situt Anak Seriat di Lidung, ke belayan di Lipat, Termaunggian, Kejemut Tembung Tabut Tadin di Murat Sekerang, kabelan bukai di Bukung Pelasuk Merindun Lubantu, Duri Bangat Ngenduri Aur, Duri Bangat Ngau Aur Bangat di Jalan Lidung Betung. Ngau semua kabelan belayan ke diau di Sayat Kumpang Kucing, ngau semua kita ke ngelala ni yang Bungang anak Singka. Jadi pengawal Asmiang keniang tu dekat diatur kena hari 6 pukul 7 lemai 5 hari bulan 9 bak rumah Sidampu di rumah Will Stuga Engkelili. Yang lain minta semua kembang melayan ya ke ndak sempat datai maya pengawak ngintu tau ke muai basah ni yang tok subak ulih dengan datai ke diri. Jadinya sekedar area pesan ya ke bisik dia terima kami lalu pesan bukai ke bisik diterima kami bak awak ke sekali tu ianya pesan pemati pesan pemati pesan ke sekali tu ke bisik diterima kami ianya pesan muai basa datai area lamah anak usang. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa niang indai sidak ya ke bernama niang cermi anak ningkan to kapai indun. Jadi pengawal muai basa tu dekat diatur kena hari 5, 4, 11, 9 pukul 6 lemai. Bak rumah Mudan, Lubuk Injin, Sungai Teras, Bilik 2 di Seratua. Nyala minta semua kaban belayan
sebuah kita ke sepemakai lebuh maya rabat tu tadi ngau kita ke ngelala niang cermi anak ningkan to ka inda indun dipinta datai magang. Sebara tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur lamah nak usang 0137332355. Jadinya pesan muai basa ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke sekali tu ya ke bisik di terima kami ianya pesan datai ari Asin anak umpe sebilik madah ke anak ya ke bernama Jackson anak Asin to ke Icin udah nadai kemari 1019 jadi ya tu dekat di intu balamayuh berumah Patrick ulu sungai Siwang Kanan Sibu kena satu hari bulan dekat dikubur ke hari 5 tu 4 hari bulan 9 nyalai minta sama kabar melayan ya ke diau di Ulu Siung Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siung Tengah Siung Ijuk Mukah Rasau ke Nawit gau semua kena Allah dirintai ke nama ditu kelebih lagi ke Ngelala Jackson anak Asin tau ke Icin tu dipinta datai magang ke rumah Patrick Ulu Sungai Siung Kanan di Sibu. Jadi pesan tika nangkan ketu pesan pemati megak. Jadi pesan pemati tu madah ke Ellen Chai utak anak apik. Tau ke bini Willy anak Jangbo. Udah nadai kena satu hari bulan 9 hari 2 nya kemari. Nyalai minta sama kabar melayan. Abang lapangan serta semua kita ke ngelala kelebih lagi ke diau di Setambak, Penunus, Rumah Surik, Tiga Buah Rumah, Jerai, Lipus, Kenawit, Batang Rimbas, Ulu Teru, ngau semua kita ke ngelala. Semua kita ke ngelala Ellen Chai Utak An Apek Toke Bini Willy Jang Botok dipinta datai ngau pengawal nyengai ba New Res Senadin ba Wek Service New Res Senadin Maya Maya ngintu ianya kena 3 hari bulan 9 inya hari 4 lalu pengawak semayang ngau dekat dikubur kena hari 5 4 hari bulan 9 bak pendam Anglican di Lambir Miri nyalainya Siti pesan pemati ke diterima kami Ari Douglas Cendana Nak Willy yang harap kebala kita ke ngelala Madam Ellen Chai tu dipinta datai magang. Jadi pesan ya ke Nangkan Ketuk. Pesan Nangkan Ketuk megak pesan pemati. Jadi pesan tu diterima kami hari pesan tu diterima kami hari Dayut tau kejau madah ke indai sidak ke bernama Rintun anak Sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi. Jadi pesan tu minta semua kabar melayan ke diau di Merindun nyatok sebeliau bara sebangkai kesit nibuang semua bala di lubuk antu ngaung kelili kena Allah dirintai ke nama ditu kelebih hagi ia kenglala Rintun anak Sigai tu dipinta datai ke rumah Sibat Merindun skim sekarang. Jadi niang tu dekat di intu Balamayuh malam hari 5 4 12 9 dikubur ke kena pagi hari 6 5 hari bulan 9. Kayaknya sekedar hari pesan lagi kita nampung baru kita ya merindang kelebih lagi ngai bala ke bisik mendang ke FM ke benong berbaik ke kereta megak jam ke dia tu kita ya ninga ke lagu lama tau. Ndak gentu lama lagu tau. Kita ninga ke Sada Nyawa Edward Pusah dulu. Ngagai bala kita ti rindu ke lagu Edward Pusah. Kita ninga ke lagu ya ke diberi nama Dilah Racun Nyawa. Terus boleh kami YFM segulai sejalai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Ianya sekedar lalau ke di tujuh hanggai bala kita ke sama diau di menua Sarawak dituk. Lebih lagi di Kuching dituk ngau di Serian. Terima kasih hanggai bala kita kemudian ke YFM di Kuching. Boleh ingat ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Lampur menua Sarawak. Kelemai tu pihak megang lalu ke kita tim mendiang ke YFM nak RTM klik. Kita ke uliah. Ningat ke kami baru ngena channel Astro 871. Okey, kita terus ngau pesan berat ke sekali tu. Jadi pesan ke sekali tu datai Ari Rama nak berindan madah ke Alista anak ya ke bernama Alista Kamat anak Rama udah nadai sehari tu 2019 jadi pesan tu minta semua kebelayan ke diau di Batang Uyak Pakuh Bunau Sebindang Bekikiak Nangga Bunau memegah pembelayan di skim Gempuruk Sekuau Nangga Sekuau Tamin Setapang Selangau Pasai Engkabang Lubuk Antu Lubuk Subung Kuching, Sibu, Bintu, Lumiri, ngau semua kita. Kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala. Ya ke ngelala Rama, anak Rama tu tadi ke bernama Alistair Engkamat, anak Rama. Jadi semua kita ke dipesan, dipinta datai ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Uyak, Selangau di Sibu. Jadi maya angin tu yang nak kena lemai. Hari 4, 3 hari belas 9, lemai hari 4. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena hari 4. Dikubur ke kena hari 5, 4 hari bulan 9. Jadinya pesan pemati ya ke bisik dia terima kami. Jadi sekali lagi ngerah bala kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Ngarap ke bala kita boleh ngenatai ke pesan berat ngagai sekedar hari andur tau ke platform yang sudah disebut kami kita tahu nganjung pesan ngagai email kami arus telefon maga kemenari lagi dibuka tang mayuh bala kita ke lirindo gi milih nganjung ngena Facebook nganjung ngena email nganjung ngena WhatsApp YFM Iban laban kita ke nganjung pesannya tadi ngagai WhatsApp kami tau ke ngagai email kami nang udah ditayap kita ngau mana-mana tanda salah kita kedekat berkena ke arus telefon nang sigi agi dibuka mega arus telefon out door kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Okey jadi pesan bukai ke bisi dia terima kami ngai bala kita kagi ke dekat ngenatai ke pesan berat ngau pesan berbatang nak salah agi dibuka tanggo tu ngenatai ke sekedar hari berita bukai mega ke bisi diterima kami pesan ke sekali tu inya pengawak berkat keregang. Jadi tu pesan datai Ari Matthew Belajar Anak Gumba mendah ke pengawak berkat ke kubur Niang Sra Anak Bagong dekat diatur berumah panjai rumah Maureen Anak Michael John Entebar Undup Sri Aman kena hari 6 tu 5 hari belas 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawak berkat keregang bak kubur Entebar Undup pukul 10 pagi lalu berkat ke pemakai lalu merarau 12 tengah hari. Jadi minta semua bala ke diau kelebih lagi kaban layan sekayuk batang undup ngau semua bala kena ulih dirintai kena maritok ke ngelala Niang Sra Anak Bagong dipinta datai magang ngau pengawak merkat kergang Niang Sra Anak Bagong seberat tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur Matthew Belajar Anak Gumba 0134209845. Okey lalu nangkan ketuk pesan kena terima kami inya pesan pengawak Semiang Regang datai Ari Sebia Anak Ujan madah ke pengawak Semiang setama kat Regang Niang Buda Anak Jingan kena 5 hari bulan 9 pukul 10 pagi hari 6 tu 5 hari bulan 9 bapalan bak rumah Maureen Anak Michael John
tebar pula buat aku pesan dia ke sama tu tadi ni. Okay, dengan awak kita terus dengan pesan ke sekali tu nya pesan semiang 100 hari serta ngintu semangat niang ex tu rumah William Anam tok ke Anam anak Jamal tok ke Apai Numi. Jadi pesan tu nuju semua ke pembelayan ke diau di Ulu Kerian Seratuk temuduk Kerian Seratuk kembelayan di Sibu Bintulu ngau semua kita ke Ngelala William niang ex tu rumah William Anam tok ke Anam anak Jamal tu kelebih lagi mayayak ke ya kagi gawaknya di pulih subak lalu semiang ngintu 100 hari ngintu niang tu dekat diatur kena 12 hari belas 9 7 setengah lemai ba rumah sidampu di lot di lumur 3 di lumur 436A lumur 436A lorong 4H Taman Melihah Jalan Matang di Kuching. Penerang kesili atau bertelefon ke lumur 013-569-3598 inya lumur Numi tau ke Mak Girl. Nya pesan semiang 100 hari. Lalu pesan bukai ke agi bisik di terima kami ke sekali itu ianya pesan pemati datai Ari Numi anak Charles madah ke Matthews Angkung anak Kennedy kudah nadai kena 30 hari belalapan tu kemari di Bintulu dekat di Intu Balamayu kena malam tu 2019 bak rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu dikubur ke Pegilak bak pendam Grateful Memorial Park Jalai Quarry Bukit Aup Sibu kena hari empatnya Pegilak nyalai minta semua ke pembelayan ya ke Ngelala dipinta datai magang jadinya pesan pemati ya ke bisik di terima kami. Lalu pesan ya ke sekali itu, pesan ya ke sekali itu, pesan ke penudi dibaca bawa ke sekali itu, datai Ari Umang anak Alup Tok Indai Sultan madah ke pengawak berantu niang menyadik sidak ke bernama niang Duncan anak Alup kena Ari 6 tu 5 hari belas 9 minta semua kepembelayan di Seni Buang, Bintangur, Maljau, Sebintik, rumah terumah Johannes, Miri, Johor, Suai serta kesama sawum pemakai kediau di Jalai Balingian. Kelebih lagi di Sepuan, Setuan, Nawan, Pelatak, kepembelayan bukai di Bintulu, ngau ke naklah dirintai ke Ditok Magang di Pinta Datai Magang. Ngau pengawak berantu niang Duncan anak Alup kena 5 hari belas 9 ianya hari 6 tu tajam pihak ndak dia padah ke pesan tu dini ke menaria palan dur berdin tu bak rumah Emiliana Jeloi tau ke rumah Duncan Sungai Tasan Balingian kayaknya tadi pesan ke diterima kami. Jadi ya, ngujung kawak kita 5 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya 7.30 lemai kami dekat nabur ke berita RYFM lalu nangkan ke berita kita dekat terus bergulai ngau YFM. Tentu kita kendang rindu ke pesan rindu ke main asal kita bisik pantun malam tu. Terus gulai kami. Kita dengar dulu lagu ke Skaleto setiap lagu di baik penanyi lama kita Inu Balan terkenang kenuan sebedau kita mendengar berita lemai.

Pukul 7:30 lemai. Dato' kami nak buat ke berita lemai hari YFM ke True Batuk. Batang berita. Mayu lagi orang kata bangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat tungkul ati di Sarawak. Hari kemarau serta hangat, irup dianjung agak orang dilunduk ngau lingga. Batik A, nampung baru penerbai bilon Miri, Kuala Lumpur. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Malaysia tang kelebih agi Sarawak berguna kemayu hagi orang kata bangkar bak bidang kardiologi kena napik guna pengawak perubat. Sapi Premier Dato' Amar, Dato' Sim Kui Hian madah ke bepun ari menuatuk ke majak manyuh orang ketuai umur dia menuatuk berguna ke mayuh hagi orang kata bangkar bak bidang kardiologi kena nangkup penyakit keraya. Ia madah ke Malaysia bisik kira 400 ikut orang ketebangkar bak bidang kardiologi kegawak bak spital perintah enggau spital luar. Taja pihak ia berterima kasih ngagai opis Menteri Pengerai ti udah nganjung 6 ikut dutur berlatih nyadi lutur terbaik lutur terbangkar bak palan perubat tungkul ati di Sarawak. Rabanti majak nambahnya megak oleh nyawab ngangkat ke pemanah servis kardiologi bak palan perubat yang kaum Bintulu Satellite Heart Center. Dato' Amar, Dato' Sim Mansud ke Jakutuk buat post Facebook ya. Ensana 750 kota air iruap dalam butul udah dianjung ngagai dua genturong pendiau ke suntuk air ke Tegal Ari ke Majak Kemarau. Genturong pendiau tu inyak kampung Pasir Hilir Bintawak di Lunduk enggau Sungai Pisang di Lingga dalam menua Pegai Seri Aman. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke 670 kota air irup yang dianjung ngagai kampung Pasir Hilir Bintawak di Lunduk lalu 800 Nanduk Baru lalu 80 kota agi yang dianjung ngagai rumah perindu bak Sungai Pisang di Lingga Seri Aman. Bantuknya dekat nguntung ke 375 ikut orang ada 94 pintu ruang bilik ke bisik penanggul suntuk air. Mensia mayuh ke suntuk air ke Tegal Ari ke Benuang Kemarau Megak udah diasuh ngagai Komiti Penjangga Penusah Peringkat Bagi Menua atau ke Pelilih Menua. Dato' Sri Fatimah Abdullah maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah ke berjadi program Sarawak Women at Work Bagi Menua Samarahan di Kota Samarahan. Berjaku lagi harinya, Datuk Sri Fatimah. Madahkah pemanyu orang induk ke masuk market pengerja pengawal agi ulia ditambah. Data Opis Statistik Malaysia ke tahun 2024 mudah ngayan ke mayuh orang induk ke masuk market pengerja pengawal di Sarawak bisik 52.7% enggau 85.4% bak orang kelelaki. Yang madah ke penau, raban orang induk nak patut diperhati belalau ke penempat aja laban perkara ke berguna agi inyak pemandai, pengelandia, penlebak gau rikut pengawak sidak.

Kita dia tu menemankan berita RUY FM Iban Kuching. Penyangkai kapal industri semelaju SIP Ensana sudah menerima penatai kapal MV Star Minus One Ndor Munggah 3,500 metrik tan epichlorohydrin ianya sebangsa barang kimia industri terdekat dijual ke menua luar. Penerang Ari Bintulu Port Holding Berhad BPHB mada ke penatai kapalnya ngayan ko OCI Kamno Sendirang Berhad udah belabuh nganjung barang ngena penyangkai kapal tu. Perkara tu megak ngayan ke pelanggan bisi bandar Pengarap ke servis enggak operasi tidak berjalan ke penyangkai kapal industri semelaju ti ulih nyawab ngangkat ke pengawal industri enggau ekspor Sarawak. Bintulu Port Holding Berhad megak seluruhan kiah serta ngada ke servis penyangkai kapal kelikun efisien boleh dikarap serta ngemeran ke guna pelanggan. Pesaka gastronomi ngau pemesai guna tulung nando baru pesaka gastronomi ngau pemesai guna muluang ngau apuang Sarawak bisi dibantai ke baawam kluster sosio budaya engau perkara pelajar genturuang pemansang ASEAN Timur Brunei Indonesia Malaysia Filipin tau ke BIMP IAGA ke 11 di Brunei. Baawamnya tembok diatur sehari itu Crown Service Sendirian Berhad bisi mantai ke gaya pemansang tiba sawup tiba kawal engau dua inisiatif tiba pelasar ke hasil mulung engau apung. Inisiatif tu ia nyebut resepi mulung engau pengerami gastronomi mulung engau apung. Dengan BIP IAGA Crown Service Sendirian Berhad berpeluang berkongsi ke penerbak menua Sarawak bak pengawak tinjerungkai peluang kerjasama bak pengawak tingangkat ke pesaka gastronomi engau gaya orang budaya menua budaya orang di menua tu. 82 ekonomi arisi tak jepak dalam tahun tu bisi nerima bantu pelajar ke diberi dengan program ACE DDM 67. Kaban Kawasan Negeri Setak Jepak Iskandar Turki mada kebantuknya diberi kena ngurang ke penyuntuk jadi asai kebalan miak kemujur nyambung pelajar nyambung belajar ngagai palan pelajar tinggi. Ia maga merik terima kasih ngagai bala apa indai ngau balan miak kudah merik pemujur ngagai balan miak. Nya alai balan miak ke diharap dekat majak ngulih ke penghidup timanah hagi jemaah ilak lalu ulih merik hasil ngagai sidak sebilik komuniti engau menua. Iskandar Turki mansut ke Jakutuk bab pengawak ndur yang nyerah ke bantuknya di Bintulu. Upis air menua pesisir tak kejebab bagi menua kapit bisik ngatur pengawak ndur nyedia ke paip air bak kenturung bak pelilih menua song. Tundang dikena nyedia ke air ungkup orang kediau bak ndur ke ukai dikuasa jebab ke bisik penanggul suntuk air. Paipnya dekat disedia ke bak upis bomba song, Dewan Masyarakat Song, ngau alai juluk ngau jalai ulu takan song. Paip kesebakar megak dekat disedia ke bajalai belaga tubau ngimbai sub station Sarawak Energy ungkup orang kediau di belaga. Kelimparinya jebab megak sama bisi nyedia kepalan dur ngambil air bak empat palan di menua di pelilih menua kapit ianya simpang simpang lut, simpang simun, simpang lubuk kasar ngau simpang yong di kapit. Berita penanggul sebun asap di Sarawak. Nakak pukul 4 lemai tadi, kandang menua Serian Gau Kuching ngemengkang ngerikut ke indeks pengamat angin atau ke IPU, bak tikas ke tauk ngerusak ke pengerai. Serian ngerikut ke IPU 317, lalu Kuching ngerikut ke IPU 308. Kelimparinya, kandang menua ngerikut ke angin bak tikas ke balat ndak manah ke pengerai. Kalai Semarahan, ngerikut ke IPU 286, Serikai 256, Sibu 254, Seri Aman 242, ngau Mukah 210. Berbangaunya IPU bak 6 kandang menua inyak kapit Bintulu, Semelaju, Miri, ALP Miri ngau Limbang ditetap kesama bak tikas kendak manah ke pengerai ianya 169 ngagai 190. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Mayogi orang ketebangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat Tunku Lati di Sarawak. Kemarau serta angat air irup dianjung ngagi orang dilunduk enggau dilingga. Batik air nampung baru penerbai bilun.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan.
1: Ungkua anak juga.
2: Kelambu anak gadung.
1: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
2: Untang anak tenggan.
3: Letan anak kusir.
5: Kumpang anak tinggi.
2: Nyantau anak juna.
3: Ugap anak utut.
1: Nyaru anak talam.
4: Janggang anak ingkoi.
5: Bulan anak kasau.
1: Empati anak dugu.
2: Entap anak tulu.
1: Manin anak celih.
2: Rejab anak bagi.
1: Mat anak akit.
6: Border Scout utut anak tanggang.
3: Dampi anak merayan.
6: Endrian anak tadang.
1: Ngalah kita sapa Sidato.
3: Sidato 21 iku ari Iban Trege Ngau Sarawak Ranger.
1: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sikap suba.
3: Sidato memadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
7: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
1: Ketegal pemanai sidang enan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke diato.
8: Kami hari drama penghidup.
3: Beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah
1: berambung
2: nyawa ngetan ke menua.
0: YFM Segulai Sejalan.

Yang harap kepala kita ke bisi berberik ke bungai jam ke dia tu. Lebih lagi maya bulan 9 tu ke bisi balang pangan kaban kita diri sebilia seluruh hati kita. Hari pengadai hari bulan 9 tu ne bisi megak berberik ke bungai. Jadi tu lagu ke dia baik gil bergawang bungai ke tanda tua. Setiap lagu ke dia pinta sikup meninggal kita jauh tu di Kuala Lumpur din. Jadi yang merik selama lemai ngagai lemambang beliang ti minta bermain ke lagu tu. Hari lagi bergawang kena merindang bala ke ngelala ke lebih apa indai ngobala ke diau di tingkat licuk ruban ku ya. Apa yang ngendai ya sedak serumah ngau bala di ulu sebetan ngarap kemeruan gerai. Lalu mai bala din bertemu jom minggu tu ya bisik pulai ke pasar ruban. Bisik pulai jom minggu tu boleh bertemu buat pasar ruban ku ya. Jadi ya berkongsi kegayari di Kuala Lumpur megak. Jam kedia tu tajapan bisik sebuan tau ke jerebu di Kuala Lumpur. Atang ndak balat sebuan sila di Kuala Lumpur. Hanya dia terima kasih ngagai bala ke lebih lagi ngagai lemawan beliang tiba kunci kegayari di Kuala Lumpur. Jam kedia tu terima kasih lebih ninga ke kami ngena RTM Klik.

Jadi nanti kita berhati ke Megau, mayu ke Menaria, program tau ke pengawak ke dekat diatur, udah diperambu, suah disebut Megau bakal program Sarawak ku sayang. Enggak megak program bukai, ya ke nang udah diadang dekat diatur, kandang menua kita selampur menua Sarawak. Ndak uliah diatur ke Tegal ke... Aku ketegal ke sebun ke bangat balat jam ke dia tu. Jadi inti ni tiah ke info ti dikunci ke media rama kita di tu lebih lagi dari penjaga penusah menua Sarawak, komiti penjaga penusah menua Sarawak berkawal engau Sarawak ku sayang ke patut diatur di betung kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu dekat di lanjar ke ngagai Siti hari bulan ke dekat di Padah Kebaru. Sebedau tu megak di muka sudah di ndak jadi dia tu kan hanya di tang di lanjar ke ngagai hari bulan bukai megak ke dekat diatur lalu di betung megak sama. Laban tinitiah ke Sarawak ku sayang dekat diatur di betung kena 11 ngau 13 hari bulan 9. Pe megak di Sri Aman, tinitiah ke di Sri Aman patut dia diatur 26 hari bulan tidak salah di Sri Aman 26 hari bulan 9 mega di tinitiah ke di Sadang ndak dia atur mayanya tang dekat di Lanjar ke Baru ngagai hari bulan baru ke dekat di Padah. Lalu berita bukai ke dikunci ke ngagai kita mega jam ke dia tu berkawal ngau penusah ni tu tadi. Okey, penusa tu tikas pengamah angin ke baru dikeluar ke oleh dipedak ba media rama lebih lagi ba berita RTM Gombega UKAS unit komunikasi awam Sarawak UKAS nang bisi madah ke tikas pengamah angin nak pukul 6 lemai tu tadi enti nitiah ke pemadu ya tinggi di Serian 330, Kuching 312, di Semarahan 292, Seri Aman 257, lalu ke pemadu baru di pedak di tu lubuan tu pemadu tinggi nakak ke dia tu tu nyubaka ke belaban ke nama tu nah Niki Nurun tu pemesai puen. Jadi di lubuan tu nakak ke dia tu pemadu besai 368. Jadi tadi ditangkan ke Serian, ditangkan ke Kuching. Jadi nak ke dia tu kita ke dia di lubang tu untuk boleh nang berkedayau lebih lagi balan miak yang kena tan kumpu penyuh asai bisi batu-batu bisi kengaru-ngaru nanti pansut keluar kengaru-ngaru rekuang asai sebun kena tu manah ke pengarai jam ke dia tu jadi nur bukai bisi 100 lebih ngau 200 lebih bakal dibetuang 205, Sibu 241, Serikai 258, Seri Aman 257, Lunduk 249, Tebeduk 240. Jadinya sekedar area tikas pengamah angin ya ke ngerikut ke 200 lebih yang kawum kenawit 291. Tang pemadu tinggi tadi menyekaku ia ke pemadu nak manah ke pengerai ianya lubaan tu 368, Serian 330, ngau Kuching 312. Jadinya info berkawal ngau tikas pengawal angin nakak pukul 6 lemai tu tadi ke dikunci ke ngau bala kita. Okey, jadi kita bisip main asal atau lagi tang sebedau kita dengar ke main asal ku mai kita dengar ke sti lagu ke sekali tu ke di bayi ni yang Michael Jemat pengerinduk di Labun Sebun.

Aba nasab ti balat bersebun biar ke lagu hari ini yang Michael Jemat yang tadi nenang amat gak bunyi ke pedak gaya hari kita jam ke dia tu awak orang ke demua kita pun ada pedak gamal ke Tegal bersebun. Tanang awak anang je pengerinduk kita bersebun awak pedih nanti pengerinduk bersebun. Sekin ada ubat ya. Uncur ke kau air pun tak boleh agak gerai. Nanti bakal bersebun tu gagak hujan gagak yang tadi. Sek gak boleh ngurang ke mimit sebun gaya hari. Okey jadi ya. Terima kasih ngagai Jessica Itan keminta lagunya tadi. Lagu dikena ya merindang bala kenglala meko ya kelebih lagi ya kebisi mendiang ke YFM jam ke dia tu. Lalu kita dah tahu dekat dengar ke main asal pantun. Pantun keterubah tu lagi ianya pantun burai nak sebau. Pantun memayak 100 tahun ditangkan ke ngau pantun lebuang anak tanjung. Jadi ya pantun tek ketiga ianya banang anak tigang pantun sino. Jadinya tiga itu pantun ke dekat. Dikena kita berperindang. Kelebih lagi kita terinduk ke main asal pantun.

Udupa madaasu ae manya de panatai kapal nyajo ara tamae amanga ka kepai bajaliak jera anduk bunya kuat selabia dia gadai penatai amae tamae anta imae atiang pinangalaka

ino nagwayag niya ko mantaye kicarita. Ako kanusuan pantuan sa jarak marwa kati kita ingat maya orang kagib daw basuk camaru daulu wauga bedaw ba tanggal ka jangkaranya nyato bargaga pamulu asuhan wae mangat madah kadire ngaya ngampun.

Yang beruaknya wae mahanya dek barunya di raja tada daiwan kajipuan buang serta ya dua sinya tak bisa dan yang panggulunya ngawa lepauk naruntuh lika senapang jipuan nabi iki aprang kapeata kinciat nyiniat api kalita kedaya tebarun saya jinata kawap dia hati bala kalunia sir mansang migai nagri nganti sidak ya dia cal bina angaduk aku epuat selabian wadiyah makasih bekat nanam sama yang

camisè, sacula. Gato allora un gudo ramanda su a urango e magnadeg ma tapa calanta nah malakato allora sa tatura ma tacca sila tanah malaya abang aji upi ang wae magnadeg a su urang dia uda kuci ang dudu asa tanah tuan raja ga jingguat tasu ma tacca buntuat babulia raya Rabuang dan seorang mataka tembuang uruang nanga sama aga tura sibak pangara sibak mataka menjuang pala manua. Pangluga rinang dan seorang matake gatui mansa. Pangluga rinang dan seorang mataka ngambil panjambang pala manua tembuang ko dan seorang matak tiko batu kapo uruang pangambiah manwa yananga kawa tuan juga huai ma nyade dan suwa orang nyadi mata kakapi tengah dan suwa parintah nyadi menteri perkara manwa ngamban nyasidan sayang tangan ya sayang garimian di atas meja yang mangkuwa tapang jadi udahnya tubol iwat ya manganya buat makarung buat lalang satra kati kita gengat puja kupsan tuan juga masua kita ngamata kabuah ilayah timah nia munte ara tonan madaka pesan ngasua kita jaga pinggalan nia taman nagara tuan jemuat tan seri jemuat ngasua kita ngamata karajuat nia dabaluat sara buat penang citra lensat perlu dah suai ada baik nyapu warna nyare yang enam dahulu nya bagi kedua iban di letak beri mamagang iya dia ada panciak bala sida ilia dia sana nanta ada badiri ingat patinggi yang nyabili tetap tinggi nya tinggi asih mai kurang ngadu kapu puas lebih tahuan si ratu tahuan udah muan manua dia ada suku ang bala kita tak menguang di sapiat ngau jamiat bala kabannya dia dan dia sak bala si daugaknya ucok tak arisal ayya mai nai ada tuluang sidanya buang pudi nyauco ajara dia manua kami itu dia toti wati dek sige utai lan ia ngai manua tua jembu de sige urang pang hari payang apa nua amda ngau kepala menteri pram ya de mendak kapi atu dia Sumba amat niat dia tu makiat tidak terlihat dari salama. Kita gamadanya tinggal sambilan udah marwan orang itu cara dewan. Itu cara dia gamada kami yang deka bumai dia tuduh penyamai nyamai bisa parintah gamre abaja. Ante kam kebuan sayuar muda sadia gagri kacanti sakiat bisa kermak dari sal. Amat mana parintah dia tunuluang baksa kula. Ante pasal jalahe kami tiweti udu penyamai nyamai sakumang kuda Malaysia udah datai dan rumah panyai panjang batebak. Karan mengaku dah bisa marwan seriat yang tawa tang sitik kepada kadik kami nunu awu wajem rinza ulu nyek minyak ni ukai labi kelalu birga. Aman matali karan yudah meruan tang tiang tawa nyempai sadia kasinak ya. Kasih menyakini amang adik daun kang alang alang. Cukup nyamai ma kita dia tuai muan manua
kek sarga. Ante kami makai dia tomangat sigulai sawam nija ante baru dia sama seperti yang sadianya sawam karja. Nakira kawam nakira suku nakira agama baik si baka ngame ilai duap sama bahagia. Mansang kita ilah unang sarawak tunggu maju eh amansang.

nala di kilayang tunggang jawang di pulai hari.

dia dipandang kitibas tawas kitibas sangka uruang jawang luluang jelatoang namang dia tibu ae kumang jawae pengulu sirae nadae penganti jiluka kumang darana cina berdua kerga tanggae pisang bilang kuang company jawang lidi.

Si kaya nya si dua bujang sepuntang medang si mata si kaya nya si dua bujang sepuntang medang urangnya bisa urangnya pinama kumangnya urang tau aje.

ala gudang ko de udah tebaringkas ngabirulang medak rempang tubuh aku nyediu kumang age medak ya bedau mengka.

kumedak genuak kumang darah lemuak lilabok anya badok depir boak kalu boak dalam tiga kasih miau du sayau aku medak lelabi mati jawang lidi no agumah.

tangang ujung sejeriwang suruang titi lamak tentang lidi jawang danau majang pasang dagang tangi katupi dia ada rirma kumang darat tamai menirang bini

jeung aya nyamae aya cipiang pedar. Basite adang meduang kulul suang jawang luluang diapti imanani jawang lidi cerari lama nak munyi rusak de kunci lidi jawang lalayang wae puto pecah halau layang.

Masinya matahari.

Pasar kapet nyekliang met dini nyuleh tikin set

Kalimatan. Kumai orang diserang masam ngilaban Jerman Jipuan biperang kembak sirkun kejipun ngampun namerari tibatang kayan. Dabuno

Ya, bagainya ke lagu dia baik. Raban kelemayang band. Ngarap ke kelemayang pendantu daripada Maya Gayari ke Bezebun tu ne. Yang ujung kejam kita kurang lebih 14 minit lagi. Kita dekat bergulai bak awak ke sekali tu. Tentu ya pukul 9 malam. Kami dekat nabur ke berita. Kami tabur terus dari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak. Anda ingat kita kendang sudah bersedia dekat engkau berkunci ke berita cerita bak program Ngenggam Semangat. Kita bergulai dengan Sam lemai tu lagi malam tu. Siapa ndak kini kaban Sam ke dekat engkau ya bergulai malam tu lagi. Kayaknya dia berita bukai ke dikunci ke engkau bala kita. Terima kasih ngagai bala kita kemudian ke YFM. Ngarap ke bala kita kena sekedar hari berita kena sempat dikunci ke engkau bala kita. Kita tahu medak bak Facebook YFM Iban boleh megang medak Facebook atau ke portal berita radio RTM serta berita RTM Sarawak Mayuh Info tau ke berita dikunci ke ngagai bala kita kelebih lagi bak sekedar media ramah jam ke dia tu. Okey jadi ya mari selamat lemai selamat malam ngagai sekedar hari bala ke bisi ayan bak sekedar muabub mari selamat malam ngagai Rita Jaya benuninga ke YFM Iban kuya terima kasih ya pian megak ngagai untuk kaban kami Roslina siko penanyi kita kudah engau merindang bak sungai asap berdua lama tu tadi ngagai Edward Segi Inja Charlie jadi Inja Charlie tu madah ke laban balat bersebun minta main ke lagu Lucy M ko ya ngai tundek dek pia ngai betundek maya bersebun tu ne pe megang mari selamat malam megang ngagai mami abba Jen B Silian Stephen Marudi Stephen Marudi Jemat mari selamat malam Pet Perara megang ngagai Nicholas Utong Sukoi Ikhtiar siapa tu ne syair lain nama tu ini tinggi ya tau kai ini piang mari selamat malam kari betuang tepala baku piang megang agak sebuah junting apa nama tu Ikzo Udau Ansa Udau Ansa jadi yang minta lagu acan ku ya okay, ukai aku ukai penyangkai kena merindang semua kaban ke menuang mai perengkap pengangkut jam ke dia tu lebih lagi jam ke dia tu harap ke berjimat jalai bersebun nak ngira nyatawas tau ke malam buka aja api ku ya ngambil ke orang nemu sekedak tadi ke mata ulau tu pedih mimik ni maya bersebun tu dan tu pedak kereta yang nak salah kita muka lampu kereta tu mari selamat malam megak ngagai Koh Steven hanya sekedar hari bala ke bisi ayan bak sebelah muabub tau ke Facebook pihak megak ngagai tu siapa tu tu menyadik hari tungak ke seratu atau Uban Dana amrik selamat malam terima kasih lebar mendeng ke YFM ke malam tu tu dengar kita dengar ke lagu ke sekali tu dah kelemayan band tadi kita nguji berperindang kau tungkat semangat mawat.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bolo.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya Bak YFM.
3: Maya hari ke balak angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ya, harap ke kita terperindang dengan lagu Ariana Stone tadi 1001. Okey, jadi ya sebedau kita bersuara pukul 9 malam tu lagi tinggal ke kita ngau lagu ke dekat Meridi ya kena kita berperindang setiap lagu Ari Jonas Juniaman Nuan BC Intan di Kemuan. Jadi lagu tu megak Siti Eri lagu ke dekat masuk ke final SSJ tingkat 9. Terus tinggal ke YFM lebih lagi buat program carta siapa juara ngau megak sekedar Ari info ke dikunci ke kami buat YFM Iban yang sahih hanya di RTM. Mana pada page tu ke berita bukai berkawal dengan SSJ leban ya ke amat-amat semina about page YFM Iban dengan mega page Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau undi lagu Carta Siapa Juara. Tajap ya, anang lengkap ke mega Carta Siapa Juara ke bergulai dengan kita nintang minggu leban nanti nadai Carta Siapa Juara tentu ya nadai Anugerah Carta Siapa Juara. Nanti ingat mega 3 hari bulan 10 tentu ya nadai gi jerebu tau ke sebun mayanya kita boleh bertemu ba Dewan tu pelabak aku nemu magang kita tahu Dewan Dato' Omar Tan Sri Steven Kalong Ningkan di Betung hanya palan 200 SSJ keterubah nyentuk ke ngagai 5 sebedau tu lalu ke 9 tu dekat Pulau Baru ke Dewannya tajak pihak minta ampun ke bala kita ke bisa dah ninga sekedar hari info promo laban program tu kat diatur ke patut ya di padah ke diatur di sepawah tang Tegal palan atau ke Dewan ke dekat nur ngaturnya bedau tembok bedau siap dalam ya jadi pulai ngagai pasal Betuang saya nak ngawak laban agi megak di Betuang lebih agi malah kita di Betuang kenang udah ngantik penatai SSJ T9 final ke tahun tu udah tu lagi udah berita kita dekat terus gulai ngau pemerindang malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surah Yassin, ngagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato' Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur bah upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintu diberi ngagai balas dadu Malaysia, Ari Regiment keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban Tigawa Bamnua Bosnia yang nitia katur nyaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemerintu ngayan ke Baitulmal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai pengarap Islam Tigawa Bamnua Tasik kelebagi mayanentu ke sidatu nyamai bersembayang.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, ya lagu ke di baik Jonas Joni Aman ya. Sebulan Sara, setahun nyaba. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu Neil.
1: Ya, okey, bawa pemerintah malam kita ke malam tu malam hari 3. Ya. Kita bergulai bawa hari kedua, bulan 9 tahun 2026.
0: Ya, malam tu bergulai dengan aku Sam ngau Daniel. Bergulai dengan kita bawa awak pemerintah malam hari 3. Nama kah selama neh Neil program ke hadiantik bala peninggal kita program genggam semangat.
1: Jadi kita kedeka berkongsi ke cerita genggam semangat kita. Bakal selama mai harus telefon kita dibuka 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Ya, harap ke mayuh meh cerita maneh ke malam tu lagi. Lebih lagi kena merindang bala peninggal kita. Laban dia tu mayuh orang ke nak uliah pangsut Neil. Laban ke menua kita ke bersebun mayuh program ke di Kinsi Sil, angka mayuh harap ke belalak di rumah ke malam tu minggu tau meh. Okay, harap ke mayuh kita kudah nganti pak TC radio andor ninga cerita ri peninga kita ke malam tu lagi ya.
1: Ya, sedia ke cerita kita, cerita genggam semangat kita. Okay, semina cerita cerita hantu aja, cerita hantu juga boleh ya. Kau juga cerita genggam semangat kebukai ya kebedau kalak di tusi kita bah program kita
0: ya. Okey, tahu terus telefon udah tu lagi peninggal berperindang dulu ngau lagu-lagu kau udah disedia malam tu hari Stanley Bayan.

0: Okey, berengkah kita ngau program ngenggam semangat ke malam tau peninggal. Jadi kita akan ke bisik cerita malam tau tau bertelepon kai konti YFM. Arus telepon kau dah disebut tadi ya, dua arus telepon ke uliah dikenal kita ke malam tau. Okey, bisik peninggal ke terubah tau Neil ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, halo, selamat malam. Okey, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah, selamat malam. Siapa tau?
2: Aku
0: tu
2: kumai Aki Chiko.
0: Aki Chiko ni. Hari ni Aki Chiko.
2: Aku hari di Selmu dia kucing itu.
0: Oh, hari di Selmu dia tu. Okey. Jadi nama tu ke Tusi malam tu deh.
2: Jadi cerita aku malam tu, saya cerita aku cerita ayah aku cerita lepas tu aku buat program dengan semua tu.
0: Okey.
2: Jadi aku nak kajai dengan aku punya cerita.
0: Oh.
1: Begini ke ceritanya?
2: Program dengan semua tu. Jadi mereka aku mengenai orang Ya, mungkin saya mikir lama tadi, saya mengatakan bahwa itu. Jadi sebuah yang terhal ya, dari pasti itu kita tiga undur ke namanya agar pasal satu. Dengan kami itu orang di kabung ini. Jadi undang-undang merauk kan si kemarin. Ia sangat kuatnya. Jadi dia sudah kita tu, jadi ke kabar tu panjat kait kian, jadi ke kian tu kait di pasar kecil ni. Habis itu sudah kita tu, dekat kita tiga tu, lalu merau dari kecil yang dia pasar serat tua. Jadi tidak tiga tu, kalau tak bermalam ni buat pasar serat tua dia. Nadai gaya tidak madah ke siang-siang. Kau yang mungkin kau dah keluar sini. Jadi kau tak bermalam buat Cina suatu waktu. Jadi pagi tidak tidur untuk pulai. Dah beli ke barang. Mesti beri bayarnya. Cancel pula telanya. Kau baru pantut baru keluar. Saya keluar mau. Jadi mulai cancelnya. Duji tidak dulu beri Cina minyak nak untung minyak je jahit lah. Jadi saya dia tu mau beli kumpul jarang ke uji nak kumpul
0: uji lulu.
2: Jadi tidak saya tadi pagi kau tak pagi. Jadi saya tidur tu mulai lagi nanti air pasang ni ke baju lagi lah nanti aku sudah tidur. Ingat nanya air ke baru dapat pasang mungkin suatu waktu dia aku lalu kok tempat dulunya. Tidak, lalu buku buat kebajikan. Jadi lama sudah dah

0: ai merengkur atai pasang angkat mas jari ayo pilih selkat mengubah datang ni lok ni tarik tarik
1: tu
0: pasang penyokot datai puayok ni ikut cara kemuliah penyokot pasang yang lok ni tanggung lebang jauh masuk dalam pantai tu
1: oh
0: dan dia ni was ke bulia yang berdoa ai mau pasang
1: apo
0: tidak lihat hati tidak tidak ingat cuci suki meliti tu
1: Angkat.
0: Sudah nyok. Kedua ya tunggal ni, baik pak ni. Nanti kita lu tak kayu kita tak. Bisa bantu minyak berai. Kita tak boleh tanggung oleh jual kayu. Ada kayu. Ketaknya tadi jadi jarinya. Ayo kunya sepunya. Nah betul. Tambah lupa betang. Ketak. Ketak semua tiga yang sudah itu es kayu itu lo baik sudah tinggal dah gak jari-jari ya baik sudah pulau gak pesat tinggal lian
1: oh
0: dah teh lian kayu yang sesuai ya silo kok tahu dunia yang lapan pengawal ya tak jalan oh ini air pasang nanti tinggal ni kalau lo mati ni deh lapan air jadi dah teh buat pesat tinggal lian lian sudah tinggal
1: lian
0: yang lain cerita asyik sudah lo pun air lah ke rumah panjai kulitian jadi nak bunyi cerita so ayo nak tusui ya kok tahu ya kena saya ingat kok tahu ya silu nanti air dia patang dia tinggal dari cintor ini udah kayu ini udah tanggung dia tak mati dia ayo kena tang ayo kena kelkat jari mau kayu dah mati kalau ipar siku kok ayo kena siku dia pun dah banyak kena saya cerita ya aku seminggu lebih tu teman tadi
1: Aau, ngasuh nan usui.
0: Ngasuh nan usui.
1: Aau.
0: Jadi ku yo. Ngan ibu da mau ku yo. Aku na tahu mendiam ke program tinggal semua. Ku yo. Aau, mau nak. Nak ai ni gua sebut tahu kan. Cerita ni. Pai cap susu ke buat yo nya mau. Ni aku cak buat pada hari ni tu.
1: Aau.
0: Ke buat program ke semua. Ya, mana siap kan. Dia tidak ada cintanya deh.
1: Aman. Kena ikut ngulih ke jarinya. Kenapa tu ngesan kayu batangnya ke deh?
0: Ya, man. Dia keluar ke pandang ku saya sekuat.
1: Aku ngumai tadi. Kak netak jarinya.
2: Yang ngumai ke tadi.
1: Keninso jarinya. Kumai ku keninso jarinya.
0: Ayo, ku ke ibu cerita ke badannya aku sini dengan kredio lumayan itu jadi yuk meh
1: ok
0: mereka ayo yuk ke susui kubur program bila semangat jadi minggu baru nanti bisik tuang susui cerita buka itu
1: ok nak ada salah
0: dan mayuh kemeri satu sama penuh aku mula nuan usul cerita dia aku bisik mencerita jadi aku sikap aku suapin susui cerita tulis ke surat yang main aku maca aku
1: aman.
0: Jadi dia ayok itu tadi. Nada itu dia buat surat lah tak nak kudu ciri.
1: Okey, mana cerita Raki Ciko? Okey, sama-sama selamat malam. Okey, ya aku ngumbai tadi kan tak jarinya tadi ni.
2: Ya maka ke saya lawan ya mah. Tentu dengar tentu terang dah kan ya tadi benar aku dengar kan.
1: Parai tak aku parai tak jarinya disayat sedua ya aku. Mayu agak orang ke nanti kita meda ba cerita orang ke lekat-lekat bekenya dan ni. Ai pasang ngalu ngujung ke sidak ya nak ulih nama tau. Nak ulih pansuat menya tadi.
2: Mengkang dia.
1: Mengkang ni lawan kaki ba air dia nah selepak batu nak boleh tarik airnya pasang
2: ya
1: mayuh gorang mati bekenya nah
2: au maya ke nyadinya tadi langkang air maya pasangnya tadi tanya ngunjung ke lemas mah dia nah sam
1: au ya bunyi ke orang tadi nak cara siku-sikunya ke kita itu mati menya tadi Daniel untuk ke bekenya menya tadi
2: ya
1: nak siti siti ke cara kita itu nama tu mati menya tadi.
2: Ya. Sekin dah siap ya dah di dusun bekenya Sam.
1: Ya.
2: Okey, awaknya peninggal ke terubah ini Aki Ciko. Bukan kau kita malam tu. Kita ke bukai TBC dekat kita ke cerita kita. Oleh telefon ngagai dua bengkai harus telefon kita malam tu.
1: Ya, ngasuh kesal bisi ke ceritanya tadi ni. Okey, nya meh macam-macam kau tai ke

0: Nyadi bawa kita. Okey, lalu sebentar tu Mayuh sidak yang akan usi minggu ni kemari kes berbadi berjalan lalu ni. Maya tuanya ya bisik kes berbadi. Hingga tua yang ke berbadi dengan kereta ni.
1: Ya, kereta ke berpusin. Berapa kali berpusin ke mana? Mayuh kali berpusin. Serta ke bisi kita ke ngasai kota ke nyelai ini. Buat rumah panjai. Buat kampung. Bisi meda. Nama tai ke didinga kita. Di peda kita yang niat tadi tak ditemu kita.
0: Ya. Okey, tuang nguji nyawat kangau ke Siti tau. Okey, engkau berdau bersedia nanti awak tahu terus telefon peringat awak kita itu nyentuk ke pukul 12 tengah malam panjang ya awak ke malam tu nih Neil. Okey, lalu pukul 10 malam mengetu nama mendiang ke berita malam. Ya, bisi peringat. Halo, selamat malam. Oh, nama tu deh. Okey, nak muncul baru ke? Okey, tahu terus telefon ke malam tu. Engkau bisi penanggul line kita.
1: Ya. Baka orang kengasu the same. Tentu yang Mayuh cerita
0: sida. Betul. Ya, Mayuh ke sida ke udah. Okey, hello.
2: Hello. Hello, ari suang Mami Eden.
0: Mami Eden.
2: Kan muji ngau kita bersih program tu lah laban tru ari selalu punya program tu ari terubah kelihatan lah.
0: Ya. Okey, au. Mami dan nama utai kak tu sino deh malam tau.
2: Tu cerita apa pasal aku kalah bekerja dalam City Mallnya. Pengalaman dalam aku bekerja pada sepanjang 10 tahun lah. Macam mana tu ditemu pada deh. Tapi ini mallnya ngai ku mada.
1: Okay, oh. Dan di Kuching lah.
2: Ya apa area airport itu.
0: Okay.
2: Aku cuma ada ke dini area ya jalan bepo tapi saya mana dini mola naik ke.
0: Aw nanda ngawa.
2: Nanya mai ke di tengah orang.
0: Aw aman. Nanda ngawa.
2: Maya kami kerja sebab bisnis sekali hari ni hujan panas. Jadi balas tidak di sini utai bah. Kami dengar mah bunyi tanya tapi umai kena ada utai tapi uji mela di CCTV. Bisnis tanya ayan bah. Ia tinggi setingkat ya, warna hitam. Baka bayang-bayang bah, tapi nak baka ayaw mensiaga utanya. Udahnya, dalam mall yang sama ke. Bisa sekali aku tu, udah pukul 10 malam kena nguci cangkir. Lepas kita ke closing malam dalam mallnya ni ya. Lepas aku kerja sebagai announcement pada dalam mallnya. Lepas aku kan nguci cup kena ke jamban. Ya, ke dalam jamban ni udah disuci anti cleaner tinggal aku ke diri dia. Tak takut ke saya lepas mayanya kena kurang lepas sembayangan tu Cina belum 10 lah.
0: Ya.
2: Nguji aku ke jamban nguji apa namanya nguji cup. Lepasnya lepas kita nemu kita ke diri dia ada di sini 3 buah pintunya telengah. Jadi aku tinggal bunyi ujung paling ujung ngempas pin jamban bunyi apa namanya mu toilet wanita kene bunyi ke di busak orang diambur kurang. Lalu maya ti berani lah aku jalan ku jongkin. Mias citi bili jambannya dibuka narai gemsia. Lalu nyeringat bulu pegel berlari lah aku ada jambannya juga aku angkan ngebalik nanti cleaner sekali sebelum lari hari tempatnya. Di sini kami nyerita ini sudah skripti, sudah mendapat visi mendorang ke?
1: Dalam jamban.
2: Tahu ah, ya gak dia ada jauh dari jambannya, visi CCTV-nya, ya oleh zoom lah.
0: Abis si ayan mbak CCTV ya?
2: Di sini mengko sudah ya, balas sudah skripti yang berjaga malam yang suah meninggal tayar.
0: Tahu ah.
1: Berjambannya ke selalu bunyi?
2: Bertingkat atas lah, selalu, nak suah. Bisa juga sekali maya lepas yang baru Cina buktinya kan? Pas bayang Cina kan? Bisa siku Cina yang masuk anggap jaman laki keluar baru ya nanya anti cleaner yang madah betul kah jamban di pasu aku ya? Nama kebuah deh Nama yang mesti amoi Cina depan yang amoi panjai ku ya.
0: Oh, ne.
2: Au. Lepas kami nendang sikit lemu tempatnya sikit keras kurang. Ya, mengenang orang jini maunya bahaya.
0: Ah, matanya.
2: Ngai ketemu orang lagi aku sidik orang. Nah, kalau mas sebab sudah skripti mendaya orang berdiri ada jauh rinya lepas si siku skripti dia pernah kuat. Nah, badu itu ja. Dia selalu mendasarnya setiap malam ba.
0: Ah, udah kacau nya ne.
2: Ah, udah kacau nya.
0: Okay.
2: Tu aja cerita aku lah. Ya lah, next time aku cerita baru kan.
1: Okay. Mayu, tentu yang Mayu cerita bukai na, Mami Eden.
2: Mayu, tu baru ya aku ngau, tapi aku suan ingat saat dari muka program tu semua.
0: Aman. 10 tahun kawak dia, Mayu tadi temu nuan ne.
2: Kenapa?
1: Oh, nuan baduk tegar takut tak ke bukan itu Mama Eden?
2: Ah, nanda. Lepas aku baduk, lepas ke tegal. Ni udah berana miet tu, nanda gigi uli kawat
1: sih. Ya, mana ikannya?
2: Nyajalah, terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Jadi tega bekerja, bah mall, bah hotel, hospital, segi. Okay, tega tanya nama tu Neil. Sikit bisik tega bekerja. Nah, nang bisik ngadi.
1: Airport kini.
0: Apa airport?
1: Tiba ka kita bisik. Okay, airport. Okay, sebenarnya airport kita di tu aja. Dan kita traveling ngagai nor bukai
0: ya
1: bising ngasai kota nyelai kini pun do bukainya nak ada salah megak
0: ya
1: babiluan megak pan sem lawan kita nemu biluan tu yang ngangkut mayuh hutai sem tentu ya mayuh hutai ke nyadi nanti kita bising ngasai kota ke nyelai mah babiluan ya tapi
0: kadang-kadang mai hutai ke orang udah nadai menyata dek ne
1: sem
0: bah program tu Neil ne bisi siko dua tang ngarap ke mayuh security atau kejaga boleh berkongsi ke cerita sida ya Neil
1: kelebih lagi ke security ya ke malam-malamnya sem bah sekolah bah hospital
0: bah kilang take safe site tekenya ne sida tu kumpul sigi mayuh cerita.
1: Ya.
0: Bisi suba waktu terubah program tu tang ngarap ke mayuh gig meh bala security kita. Okay, nama nah sida tu mayuh cerita tu Neil.
1: Sida ya leban nya meh hotel ke nyadi nya tadi. Jarang ya nyadi siang. Sida security tu sigi diguna orang maya malam. Tapi malamnya meh selalu nyadi. Nanti nama dah utai ni ngau utai ke sida ya.
0: Ya. Okay, ketua nakut ke security gawak malam tu ni
1: agak takut
0: kesida gawak kiri kini nanti hospital mayu wah pada aku sampai me niga empat iko semina ke bakal jaga sekolah jaga store utai ke kenyal meh ke siko dua aja ni
1: orang ke gawak kilang kini ya ke gawak polis sih malam dah sem sedak ke bakil yang tadi tentu yang biasa mereka cerita ke dekat kunci ke sedak ya
0: jadi tahu telefon peninggal berdau kita mendiang ke berita 10 malam tu lagi ya harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634 ok nguji kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam.
3: Halo,
0: selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Lang Risrikai. Orang Risrikai. Siapa Risrikai tu?
3: Lang.
0: Lang. Lang Risrikai. Dengar aku orang Risrikai.
3: Salah.
0: Nanti berapa sebulan tu Lang? Kau pampul sebulan pendiang tu ni. Okay. Okay Lang. Nama teka tu sini deh.
3: Kau tu kumbayan tu. Okay. Kumbayan tu.
0: Awak ni. Jadi benar ko?
3: Awal.
0: Okey.
3: Tahun 2000 tu buat.
0: Okey.
3: Jadi malamnya baik laki wadai ko nanggu. Nanggu betul lagi. Baik. Ulu pasal saya.
0: Oh.
3: Kau tanya jauh.
0: Pasar.
3: Pasar. Kenapa? Banyak pulau dulu, cuma nangan tawang dulu. Karena dia dah klaim buat. Kaya ni kau ketujuh semua nuhun, cuma tiga nuhun. Ngomek. Jauh. abang ante hilang ke ante ke langkang ya kalau pada punya bubuk kan mesti kah nang gua aku muda anak ya itu lebih tahu dia pasti tembak ya yang nanggu banyu waktu kami tidak ya habis itu ya jam kita nanggu nanggu kena luang deh yang bau dah punya kami tidak habis itu
0: tak tahu dia. Mayu hanya.
3: Mayu kan tiga tahun dulu kan. Ayo langkang langkang. Udah tadi nemu di perbanangan di luar kan.
0: Nama tadi?
3: Di perbanangan di luar nemu deh.
0: Dengan jeluang. Dengan jeluang ah.
1: Dengan jeluang.
0: Okey.
3: Udah sebab ke. Dengan tetap kuantam dah saya ulu mengikuti.
0: Apa?
3: Nama tu hujan, nak patu hujan lain mana tu kuipang tu, mana kalau yang ni kena bintang. Ya kemudian begini begini apa tahu kan? Tamu semai ni, tamu semai ni. Ya, ya, ya, mesti. Balik aku tu. Kita putih tabu kan? Tinggi ini isi 30 kaki, isi tinggi ni.
1: Kamu siapa kata ni?
3: Pantau. Dia expect dia. Ketika puluh dia, dia 30 kaki jauh. Tinggi, dia 30 kaki agak-agak lah.
0: Tinggi kan?
3: Nama tanya aku. Tapi tungkang aku ya.
0: Tungkang aku ya.
3: Tungkang aku ya. Jadi tungkang anak aku. Tak pernah aku mau tungkang aku. Aku jadi ingat itu. Nada yang ada tungkang. Tak ada. Maka kedua lah bukan apa? Tepal ya. Tentang tinggi tuan duduk tungkan air naik tinggi nya.
0: Tanya nujau air.
3: Aw, matai hulu. Tak semai semai semai. Bukanya tungkan ke kuah. Di nama air itu tungkan kuah. Mana mungkin kuah? Tambah kok itu dijat dia tu. Tak tengah tu. Air aja, nada mereka tak.
0: Nai nai.
3: Air yang
0: bunyi nada ika?
3: Tak bukan tak bunyi kudai.
0: Bunyi kudai tak ada.
3: Nyari dia nyari tak. Aku hari tu malam dah LB. Tak kuyen gay tu, tak kuyen gay tu. Tengok semak semak semak semak. Pelak tak aku? Eh untung dia. Tak kamu tinggal ke pantainya, saya paham lah bu. Pantai tahu. Wah, dia dah semak dengan dia. Dia dah semak, saya sebuah hati yang sini juga. Saya dah tak. Ya, bantai minta hati dia lemah nampak dah. Dia punya belakang ke kamar itu yang lebut.
0: Mansa kita, ini.
3: Tak mansa. Saya dengan kawasannya, saya kepada hati yang dia. Kan tepat. Kan ngawang kuda pernah hebat kan? Nada utai.
0: Tak burak aja ne?
3: Aku tak buat air yang tangkap alun tepat.
1: Air ni ne? Bukan mensiar gamal ya?
3: Nada, bukan air kedua tu lah bukannya. Tapi nada tungkang, kena air yang alun tepat aja.
0: Uka yang tahu air ni korean kini?
3: Nak nemu.
0: Aku ne?
3: Kang men, nama nada.
0: Aku ah.
3: Air
0: yang tertinggi. Sedua airnya. Tak ke kalau mada atau berkenya?
3: Mada air.
0: Baru ya, ne?
3: Tak mantap. Yang mantap. Mbak pia punya api pia. Sampai makan-makan apa. Sama tiga kakinya tinggi masak. Ya, walaupun bunyinya tu tengah ke kumpul dengan meluang ni. Tahu untuk wah ya. Kalau mada air. Kecun tumpu dengan meluang. Tahu tengah lu. Ya melantik umat tumpah kebiang kami tiga. Nanti matai, nanti matai. Kamu tiga ke umat. Ini tiga kedua air ini negeri yang kami. Napa tu matai umat?
0: Aman.
3: Ya namanya maka waktu nak jadi tua, dia tahu dah umat. Kenapa?
0: Aman.
3: Nak balat.
0: Nyalai nanya ne.
3: Baya nak balat umat. Ya, kamu tidak nak tahu ni, tahu lah umat.
0: Mata utai nadai kan ne?
3: Baik ya.
0: Nari pada mata semua.
3: Mata utai airnya je mencambuk.
0: Aw tak air nya aja.
3: Aw dalam buntut nampak.
1: Dalam tak air aja.
3: Aw.
0: Kamu nyala.
3: Ya mat malam tu. Pulai tu jangan jalan ketiga kau. Dah ada jalan lagi kan? Aw cai, aw pau, angkat gigi. Ya aku ni dia tu beli dalam dia tu yang mang tengai tu jalan dia tak kuat. Pulai.
0: Halo, mulai kita.
3: Mulai dan malam.
0: Oh, bayar udah sport dah kenyulur entar deh.
3: Dah
0: lagi. Oh, tante ni tiah kaki ka entar ikut deh.
3: Agai.
0: Oh, aman je lain. Nah, ada mimpi nama-nama ke kita lang.
3: Nadai.
0: Nadai ni.
3: Nadai.
0: Oh, aku nak nama lawan lawan tu ai ke nama nak nama.
3: Nah,
0: Allah. Si program nyelai apa nyadi lah. Tahu dan usih. Allah.
3: Tanya
0: aja. Okey lang. Okey, mana cerita? Okey, selamat malam. Ya. Okey, pukul 10 malam nabur ke berita malam atau setiap lagu berdau kita mendiang ke berita hari Robert Ngalang.

Selamat malam pendengar, di atas kami nabur ke berita malam. Peranak Tenapik Penanggul bekal air ketegal kemarau di Sarawak dipinta lengkas ngeriput ke Penanggul sidaknya ngagai komiti penyangga penusah ngenyian bak renggat bagi menua atau ke pelilih menua. Tu dikena nantu ke bantu oleh disedia kenggau jampat serta efektif. Menteri Pemahan Sang Rindu nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke koordination antara agensi tiba kawal terus ditegap kagi dikena nantu ke bekal air cukup ungkup sidak ke dituntung penusahnya. Tunyeng kaum pengawak nganjong air ngena tangki ngau pengawak nyadung air irup dalam botol ari upis pengintu pengelantang peniau. Nya tebal lagi disedia ngagai perana ari kanendor, tinadai, bekal air payem serta bepanggai bak pun penatai alternatif baka nimbun air hujan, sistem gravity ngau sistem bekal air alternatif Sarawak, SAWAS. Sidak ke HBC allergic baka asma resedong ngau Penanggul allergic bak kulit tau ke eksima antara raban ti dianggap bisi risiko tinggi maya Penanggul sebun. Pengawak ti kelalu ngayan ke diri bak luar nunga angin ti kameh tau ngacau pengawak nintiang hari raban sidak tau. Siko pemesai perubat Palan Pengerai Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Muhammad Amru Badrul Hisham ngelalau mensia mayuh nyekat sementara aktiviti bak luar rumah dikena nyeliah ke isu pengerai ti bangsanya. Tajak pihak sema bisi perkara kena ulih diseliah ke bak luar pengawal ngena sengkabui dua ngau nyawa bangsa N95 ngena baju ngau tancut panjai amat diperansang. Tiga bagi perengkar dalam tubuh ke betapi secara terus maya Penanggul sebuah nasab tu ianya sistem seput mata ngau kulit. Klinik pengerai Jalai Uyak sudah tertemu ke sebuah premis suar ti di Perambu nyadi palan sementara nur numbuh ke fasilitinya. Nyak berindi hari bangunan ke dikena ke dia tu patut dikenati ngau lengkas kelebih lagi berkawal ngau penglikun raban pengerja pengawal ngau pesakit. Sapir Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke premis sementaranya ke dia tu benung dalam penilaian dikena tentu ke servis pengerai ungku peranak menuanya ulih terus likun serta lancar. Atur ti nangkan kenyak ti sistematik secara serta efektif mesti dipejalai ke nyalai kerjasama rat antara raban berkuasa pengerai Pak Renggat Negeri ngau upis Menteri Pengerai Bergunaman dikena mutar ke isu ke ditapi. Pengawal ngagak Jalai Ulu Paku, Ulu Kota nyedia ke akses ke mana lagi ungkup komuniti di menua pesisir. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perujiannya sebagai hari rentayan Jalai Besai Kedua nyambung kanan menua Ulu Paku ngau Ulu Kota nuju ke Pakan. Pengawal ngagaknya mengukur ragih belanja penyampau RM247 juta. Nanti sudah tembuk ilak penyawah pejalan antara Betul Ngau Serikai di pelabak ke Semina urung 50 km aja. Nyaknya dia ke jalan alternatif di mana lagi ungkup raban pengguna jalan alun. Dikena ngemucur ke projeknya perintah Sarawak dengan upis tanah Ngau Sewe mayar pampas penyampau RM408,106 ngagai 48 ikut penerima ke tanah di diambil. Lapan ikut yang kaum lima ikut peranak menua luar ditangkap polis kemari berkawal ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau telefon tau ke love scam. Ditih ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu ngawak nangkapnya berindi hari operation bak sebuah apartment bak Jalai Suang urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis ngerampas laptop, telefon bincing ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawal nipunya. Sedikitnya nakit mansa tiba menua tasik.
Okay, stok di Pansi Hari Baru Section 420 Ngau 120 Bracket B Penal Code. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Okey, nak berasai dah tiba jam kedua program Ngam Semangat kita ke malam tu. Tadi ingat tu nak lama mendiang ke berita malam ni. Okey, jadi ba jam kedua tu lagi nyawat kangau re peninggal kita ni. Baru tiga ikut peninggal ke terubah kita. Okey, jadi tu dah bisik baru telefon tu. Okey. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tadi?
1: Lister tu.
0: Lister.
1: Hello.
0: Hello. Bisa dengar?
1: Hello.
0: Ah, bisa dengar kan?
1: Nama tu ada dengar.
0: Ah, kami dua bisa dengar dia tau. Oh, ya. Nama tu deh.
2: Minta ya jawah kami min hari radio mah.
0: Ya.
2: Alaban ya dengar radio.
0: Monitor radio tadi.
2: Ya dengar ke radio, ya dengar ke telefon. Sikit. Pedis kan didengar lah.
0: Betul. Oh, ya nilai nguji nyawa tu kah? Okey, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ah, selamat malam. Ah, ini Cia, okey?
3: Okey.
0: Siapa tu ada?
3: Memu ingat ke dulu, selalu dengar.
0: Siapa tu ni? Ini tu.
3: Riri.
0: Siapa ni? Ni ingat. Ni ingat tu ni. Ini.
3: Ingat dulu.
0: Ini ciau kai ke?
2: Ini ciu gini.
0: Oh.
2: Beri ulu longga. Siti lagi ulu longga.
0: Ah, siti ke ulu longga.
3: Hari miri, hari taman tungku.
0: Nak ingat ke nama?
2: Bojo modu.
3: Raja.
0: Oh, raja. Nama sebuah dah diingat dan nama ni ingat.
3: Nama ni ingat, nama amat ke pun ikutnya.
0: Nama tu nyawa di Kelala. Raca, datai baru malam tu ni.
3: Datai baru.
0: Balat sebun. Kita ada sebun ke?
3: Naulia ke? Minggu naulia atau baru buli ya?
0: Ni. Okey. Nama cerita minggu tu deh.
3: Mana cerita tu? Tapi ujung lagi. Namanya
0: Kesal. Okey. Ya, segi bergenggam semangat nah cerita kita malam tu. Okey.
2: Ya.
3: Mula-mula kami tu hari miri. Kami tu tadi. Tubuh enam. Laban ipal aku ke de sibunya mati. Agar aku tu tadi. Lawan nyamuk telepon. Laban aku kengin tu sayur. Udahnya sama kewili aku. Pada bisik kue.
0: Surah telepon.
3: Urah telepon. Temu aku nya aneh ipal ku. Udahnya tadi. Aku kaku pula ya dulu kari aku. Dia ya mana saya nak ya, nada aku ya. Balaku baru dah nurun kerja.
0: Aman.
3: Nurun ke Lufiang kian, baru menantu ku kerja di Lufiang. Udahnya tadi, aso ku minta cuti. Nauliah ya cuti, laban kita Lufiang kita baru nyamai orang.
0: Nah, bakal batang juang
3: sumpah. Selamat ke nyak? Udah nyak tadi. Medana ulit. Jadi aneh aku. Waktu. Aneh aku kena maruni. Nau tukai ni hari lubun ibuang. Tidak mapai ya ke?
0: Tau.
3: Udah nyak tadi. Sama kue siku. Mek wane aku. Nganu. Tukai ni hari lubun ibuang. Lusai. Udah nyata saya. Ngai aku duang kaku. Nau mah leak nyak belakang tubuh empat. Tubuh tiga uli ya. Aku. Lepa kita sama bicik lisa. Sama dengan alaik lah. Aku. Jadi ya nyak. Takut jelek diri. Lepa nyatuknya niho besar ya deh. Nangis ke ya.
0: Amat ke nyak.
3: Udah nyak tadi. Nyadilah kami sekelita. Apa jalan kami itu tadi. Sempit lah lepas ni nak ya nyak ke. Dikumai kita beli. Nak.
0: Ne.
3: Laban okay nama ya. Laban ya mayu duit deh.
0: Oh.
3: Tu sehati ya.
0: Oh, aman.
3: Laban ni ter bisi duit. Ya, ke coba. Nada duit dia tu udah. Udah mayu duit ya. Tak boleh beli sama. Uji ya ke pasar. Nan mau yang beli baju.
0: Oh, udah bisa duitnya
3: nanti
0: mulai.
3: Nanti yang beli lawa. Nanti yang beli ikan.
0: Oh.
3: Sampai yang menerima pasar.
0: Oh.
3: Nanti yang beli babi.
0: Oh.
3: Genapnya pala, ya kaki, ya keriga, ya perut. Sampai yang menerima rasuah.
0: Oh.
3: Beli lawa.
0: Oh.
2: Lapa bisa duit. Ah,
3: lapa bisa duit. Duitnya... Mayu aja ya dia tahu 60 ribu.
0: Tukai
3: mau bisa kerja.
0: Mayu.
3: Aneh ya kemarai. Tukai ni all pun dibuang sebulannya. Bisa merik 1000.
0: Oh.
3: Lepas ya nyak ke tamu. Bertamu ke gue sampai ke 6000, 4000 sari-sari.
0: Puh. Apa mayu ya? Mayu gue. Oh ah.
2: Udah nyak deh.
3: Udah nyak tadi. Ngetu lah kami bangun. Kemai, kalau melihat tempat dia denyap jalai kak, udahnya dari nggak tahu kami mbak simpel kemuian, lapatan mbak simpel kemuiannya mbak sih deh, lapan mengak kemuiannya nyamai deh, lalu terus lagi bala ipal aku dia,
0: oh.
3: Udahnya dari dia, kemai. Angkat aku tarik terjo kemari ku nama Chani.
0: Oh.
3: Tanah buahku.
0: Ngejo.
3: Tapi aku suak ke siya.
0: Nama mengejo.
3: Akhir garuri minyaknya tadi. Nak berjalan.
0: Lepas
3: minyak.
0: Au.
3: Mati imaku patu. Anak ku kelasinya. Udah nyau dulu. Anak ku kino ngau tukai nyau lupa nih buangnya. Rudi, sangka demi hidup aku. Tanganu aku mesuai, aku nyuk kesan, nyuk narapat. Nanti aku gerai, kena tahu malas, aku udah
0: jauh.
3: Aku, apa ambil hati aku.
0: Oh, nama mengejauh kenuan eh?
3: Mbak, buat aku saya kenyak deh.
0: Oh,
3: aku ketawa, suai lah kebinaan, ya. Mereka aku kuda lah buah. Ama berdarut ama aku rusuk aku sepiak sepiak.
0: Oh ama boleh. Oh.
3: Lepas tak lanjut kemai.
0: Aw ah.
3: Ya namanya jalan sepiaknya.
0: Nenek
3: riak kau gak. Arab jepas kuyang.
0: Aw.
3: Biak saniaknya tadi pelanti yang ke lebuah jalan. Nyak masuai lah ke bini. Awak kaku. Udahnya. Mutal kia aneh aku ngol tukai nionya tadi. Kalau nggak mau aku,
0: oh.
3: Kenapa aku gak kebeli? Sekali itu udah kemen. Nah, aku kebeli. Nangka aku mendiri ya. Ya, mendatang saya benar kemati dia tadi.
0: Oh.
3: Nama gak ada pincap, wae kure. Eh, labu, hari leh, waktu. Udah nggak tadi. Dulu orang aku di pur di dapur nasi aku bisa main minyak rimau enggak?
0: Oh.
3: Nangka pengesalah sih aku kudai jeje.
0: Oh, kena. Ya. Nama aku ngejauh.
3: Dia nunggu minyak, yang kan yang minyak.
0: Nanti
3: ngini aku, nalu buat aku. Nasi itu. Nya sudah nunggu aku dapur.
0: Oh.
3: Ipa dan yang ngai main, dek kurang kan aku. Dejuk kurang dengnya dihidup.
0: Aman nyelai goranya ne
3: mari aku pun
0: oh
3: ya kena jauh kaku
0: au napa tu
3: lawan nak beli kan mak nyampe lawan ya kelia ada duit mayuhnya dia tu mayuh duit dapat ane atau ke nio nya setiap bulan rai duit
0: au nyulai itu dah
3: au tapi mai ati ku ku dai
0: ya
3: mulai aku ringin mesti dapat duduk kalam cerita. Semalam saya tahu kaki ya lo berubat di rumah tanya itu.
0: Oh.
3: Nyamur semenda nama gagak dipincat kurang. Seperti ya waktu. Berubat nak ubat nak pakai ubat nak saleh nanti kerun suat kurang.
2: Kurang kurang dia mai.
3: Aku
2: sakit yang nyanyi dia.
3: Aku balas keberik weh.
2: Au
3: leh. Baku ketau liat tu kemari nangau aku.
2: Oh baru tentunya dia.
0: Baru.
2: Baru kita sulit.
0: Au, agak pedih kaki.
3: Kembali ke lama. Sebulan, sebulan. Dia nangau tu cuba ketau liat cuba.
2: Kembali kembali ke lama ni lah.
3: Au. Lama atulan udah.
2: Ini rusuh ada lagi tanpa kuyuh ada.
3: Anak aku tanpa kuyuh ada baru ubat aku ubah
0: Iban. Oh, maksudnya ubat nak salah.
3: Ubat nak salah ya.
2: Ubat nak kata. Sakit lama punya.
0: Amat kan ya.
2: Kami kedua lem sambung baru.
3: Aku segera lawan aku dah labu hari. Setiap kanon nanang sawi ya.
0: Oh, ne.
3: Lari kafe aku cuba.
0: Oh.
3: Lari kafe dah buat keparung.
0: Ya, menggenggam semangat ke? Ya, tahu ke tu sih
2: nah. Yang kaku.
0: Ya, baru menggenggam semangat.
2: Dari tadi.
0: Ha.
3: Lah buat keparung ku kena sedak tu. Nasib mah sana mah susu.
0: Apo?
3: Ati sana susu lah ku mati.
0: Oh.
3: Tinggal sana.
0: Namanya ngus nama deh.
3: Aku selabat ke kebun.
0: Aha.
3: Mayanya bertanam ke terun. Udah ada tikar nek kemaga-maga yang nyata dari. Udah ada spray rumputnya
0: lagi
3: ure. Angkat aku lagi kan ambil semua terun tu. Tunggu aku nyata ngagai mati. Tak nemu jalan kemi lari terun lah.
0: Aau.
3: Lepas jalannya putih.
0: Aau.
3: Dia bisi tiga tahun aku baru ke panjur kemudian tu. Nyaw buruk musim maya aku biar coba.
0: Dengan
3: nyaw ke hospital aku sakit. Nyaw tengah ura bisi kemudian aku dah lah buah. Nyaw ada sebuah orang rusuk.
2: Baru terbantai.
3: Nyaw kejerak satu kumpul lama.
2: Nyaw tu sirit.
0: Nyaw baru genggam semangat kaguas tadi.
3: Amat takut aku lepas pinya ngajak air.
2: Jangan lain dah pinya kati ke dah.
0: Ya. Okey.
3: Mesti aku lagi malam dek kebun coba.
0: Dia tahu dah kurang. Okey. Raja. Bu Raja. Terima kasih ane.
3: Sama-sama.
0: Ya. Okey, awaknya baru positifnya, baru genggam semangat ni. Ya,
2: sempuas kengigak ni bagi so genggam semangat. Baca cerita ketubah tadi.
0: Okey, genggam semangatnya. Ya. Lantau ngau namanya amat bunyi ku ya segi kau boleh. Kini ketudah dah ngejuk ke kabar ni.
2: Nanti hari cerita ya. Hari cerita ke ngejuk ya nak nemu ke kita
0: nanti, SM. Nanti belaya ke nama kau ke nene. Tau ke nak boleh ngetat ke kak kemik nene. Okey, bisik peninggal tau. Halo, selamat malam.
4: Malam.
0: Selamat malam. Siapa tu dah? Tu siapa wei?
4: Apa
0: ni hari jual
4: sahaja?
0: Apa ni? Okey.
4: Lama tu dah jadi tu lama, bisa 20 tahun tu dah.
0: Yang
4: pun jadi tahu. Tapi kalau dengar semangat sebelum buang ya pun cerita tu. Kalau kami buat mereka semua cuba.
0: Okey. Nanti ngawal.
4: Lepas kami nak rumah pinti si jalan besar itu lagi berjuang berluak ladang kawin. Dan kami rumah. Kabanti ngadai tentu kampung semangatnya udah laba ladang sawit macam ni. Semangatnya mereka terbaik dia kenaan bukit di sini tinggi tinggi ala gitu. Mangyo aku dah tay sup dia belum kami siap muda semua. Lima semangat mendung terbaik lah. Buliah gua mengatur pandai nimba, minyak buliah, minyak mbak buliah nimba. Kena hari selama udah tahu dia hari subuh udah tahu dia. Kami bantu mak semua tu. Jadi udah tahu dia magang lah banyak yang maya lagi kok ya lah banyak sawit lagi bawa. Maya lagi kok belan anak aku belak tahun baru dah. Pemuas muasnya tadi udah tu juga mau yang pemuas ya, dia kai cuci seminggu dua minggu banyak lama semua yang terbaik dah cari ulu berunyam kemudian masa pelajar menok di pasien ya.
0: Aw.
4: Ya, nanti, no. Pemuas ya, angkat di sini. Itu lubai kan, pe lubai basai, basainya berpeti berlian dia.
0: Aw.
4: Jadi kami nyok. Dampak berkisi berlaku kami kisi berlaku kan. Kami ada mana dia 6 pintu aja. Dia ikut kami ti laki nak ngau wanubai ngau balana aku nak ngau nubai berlaki ke dia ikut membuka ngau magang kan. Angkat dia nyok tadi lemah nyok disi juga pun betul kami. Kalau balik gitu mau rapi mutanya kira kami awalnya nak dah berhati ke kami dia. Ya datang ibu jual jalannya kira jam pukul 7 lemain nak ada semua lagi. Api mutanya lalu padam. Lalu padam api mutanya. Dan kami empatik dengan rumahnya kami ada rawat pun. Ya ke rumahnya ada orang puan. Kadu ikut lelaki. Udahnya dah lama ya. Lepas tadi tawa, tadi kami seminggu. Jadi jual berwaan sawit nak tampak ada kedua orang rumah kami. Dah lama dah berkawannya di sekitar 10 minit. Ada terkejam-kejam api berjuga atas rumah kami.
0: Aku
4: lalu madah di sini. Singonya beda, hidup dia pun. Rumahnya kami tu ya. Lupa dah, kami lalu nilia hari ujung wai pun nilia yang beda, aku terang dia. Jadi belonya tadi, bela anak pun, kami belonya, timpan di bilik, kami belonya buat wai. Bedoknya, saya nilai nyok tadi, susah aku. Tu nanti orang, tua jok, itu lelaki. Aku lalu jalan susah. Dia kucing setak jen tua kucing. Pintunya lalu ditikung kongol puang hati indok nyamai. Macam aku ketakut ya sayangnya. Udah medok api wa dia. Dah lama udah berkau nyok tadi. Ningau aku nangis. Nenda aku berita wakil minggunya kemarin. Ukai ti bula-bula nak tak amat-amat. Dah lama ningau tu tak malu di liang. Labati siang tu di liang pebelayah kami. Kami dua dia tidak berani kebuat, tidak berani mengu, dia aku bisa ya, baik cewa lingau. Dia aku dalam mantan aku selebas dia beruang. Kami dua dia dan tidak berdua api. Nanti mengalir ke orang berdua. Namanya aku selebas. Hari berani hari tidak, si semua orang yang mesti tidak laban. Dia dia mati di hutan.
0: Aman.
4: Tangguhnya lalu nanti jiang tetap di luar kebayarnya. Selalu tegur-tegur, selalu palau. Lama itu rupanya. Di sini setengah jamnya, rasa kami dua cik laki cukup takut. Mendak tanya lalu nak baduk-baduk kena kena. Itu aku ujung dia, ujung aku nak kata itu ada romani. Ya, lu ngangau anu ku ya. Amin lah senapang kita nemu kalau setahun kuya. Aku lalu jalan lagi ya kian. Nego diri kami senapang. Banyak aku lepas tak bawa kerja kerja di luar kami pun kerja di seruan. Udah bekalnya tadi. Orang lalu nadai nego pintunya tu. Lama kami dua nado peti yang dia jatuh di sini. Nah, ada ibu ni lagi, saya ada ibu kami ibu siang ni. Dia pulang lagi juga, saya rasa rumah. Di sini ada agak pun dia bintang bentar, agak tiba juga aja. Dia, dia lama bekalnya, tidak yang lu datang ibu, di sebelum aku kami datang ibu, butuh dia. Dia kami ada api, tidak ia pulang, dia berwati kami dua. Rendah lantang, tak mati. Dah cuba dua tu tadi, ada yang mahu tidak mati. Cuba kedua, orang bapa ikut turun nifir rumah, pasti kami dua.
0: Oh.
4: Yang minat saya, hati dah ada kalau dah ngati nak buat nyok dia. Kena punya juang dari to, kena punya juang dari to aku. Ada berapa untuk bentelah baru?
0: Entelah nak ke dia tu bedau bisi akianil. Eh apa yang ni?
4: Au.
0: Tahu bisa au. Ila kami bisa madah ila nanti programnya bisa baru au.
4: Okey, aku nak tanya main jadi aku nak tanya.
0: Oh, okey.
4: Aku habis hati lah banyak tadi.
0: Aman.
4: Tapi kalau dah lebih nanti.
0: Aman, aman. Okey, nak dengar awak au eh. Minggu baru lah. Yeah. Kau bisa cerita. Tahu ke au?
4: Mau minggu
0: okay.
4: Bukan.
0: Kau dah orang
4: nak cakap bisa. Okey,
0: au. Okey, selamat malam. Ya, hanya tadi apa ya Neil tadi Neil.
2: Ya.
0: Okey, peninggal ke sekali tau gak?
2: Okay. Hello.
1: Hello.
2: Ya. Siapa tau?
1: Amros FM.
0: Oh, Amros. Assalamualaikum Amros.
1: Wow.
0: Bisa dinga?
1: Ah?
0: Bisa dinga nuan?
1: Bisa ya Sam.
0: Bisa, bisa. Okey. Aw terus ke cerita nuan Amros tau.
1: Oh jadi itu cerita aku sekali itu tadi hanya maya buah buah kami di menua batang bawan itu bisa berbuah tahun 1995 mayanya.
0: Oh oke.
1: Okay. Yang bisa ke mayanya sebab di sini kami tengah kita sebab bisa cacarut kita sebut ke bisa penyambuan deh.
0: Penyamuan.
1: Tidak ke menua kami kita coba mensia. Oh, mayanya coba. Berarti hati menurun sebelah tanah sebelah kedua. Dia nya tadi di si buah tadi buah rian kami lebat mat mayanya sih. Lebat buah rian buah temedaya buah tanya buah puah buah lengkap. Buah magayang kami tunggu menua tau. Awa. Udah nya tadi

0: Sungai Penyuta dia. Nama sungai tadi Ulu Bawan tadi. Sungai Penyuta nama dia. Jadi buah kami maiwah ke buah dia, buah harian semua tadi. Ayo maiwah sih yang buah buah harian kumpul tua maki bini.
1: Tahu aman.
0: Mayanya. Dengnya tadi orang nggak ngau. Nah kian de madai kesilangan nak kau kini ngau ngai bala kita dia bisa bisa udah nak kau yang kesilangan nak kau. Apa yang nak dai baru terlama udah kesilangan nak kau. Pada tua ini masih sakit.
1: Tahu.
0: Aku madah ke bini aku. Aku mau kian dulu, aku ngaji tu ruang, aku madah ke bini. Kau lama dek, kau yang nak aku. Aku nak, aku lama lagi. Yang nak berbula dek, kau ya. Nenek meninggal kami kerja di tahu dek, kau ya. Nak aku. Amat bolehnya tiem.
1: Aku.
0: Nada kerja aku mula kerja aku tempo. Bula aku dia temu makai lemak
1: dek. Aku ah.
0: Mulai tu aku tadi agak berdau tawa sejari siap tapi udah kira ke silau silau manu aku kita ya deh.
1: Oh silau lumayan hari ini
0: lumayan silau manu siap. Mulai tu aku nanti nama ke bini aku tadi Rian uliah baru uliah aku koyang aku dek ke kian tadi menyempau uliah aku koyang aku gagal aku tu aku aku lah lama adanya tadi. Lepas bini aku ke nemu banyak deh. Banyak. Lalu berpakai ke leka, tanya leka pedalai. Lepas pedalai berbuah mayanya.
1: Tahu.
0: Banyak sambil makin buah pedalai ketua ya. Aku rumah dia. Tahu. Andai aku tadi lepas lagi sekolah saya, lagi meri tiga, meri dua.
1: Tahu.
0: Mayanya. Jadi tua ya tadi. Lepas ya dia udah apa budian orangnya?
1: Tahu malam nih.
0: Malam ba asrama. Udahnya tadi sian. Cerita tu tadi baka ni malam hari tadi u tidur atau aku kuno ya. Mana bini aku? Lain mata atau tidur rumahnya kuno ya. Mana banyak aku kuno. Aau, kena tadi. Udah mata sikit udah terlalu banyak deh sian.
1: Aau.
0: Nah lama ngetat ke tempo pula aku. Nyo. Nyo lela nua mata.
1: Aau.
0: Sampai lama udahnya tadi. Udah. Tak tanya udahnya tadi. Ya saya tahu aku ngono bini aku besok bisa orang tahu ini sano aku ngono bini aku.
1: Aau.
0: Bisa tahu itu punya ngonto, nadai itu orang, nadai orang kalau ngecau kita itu. Tua di tau mama tau. Aku boleh bini aku.
1: Aau.
0: Ya tadi Yakub miet ke yang aku. Aau dalam kibuang nyatim. Sampai lama udah ngelap simpu.
1: Aau.
0: Udah utai tak lain utai di luar tau jaga dek. Aku ngulia ya, duko si udah sediaan kau sim.
1: Aau nama kini diingat seduai deh.
0: Aau orangnya tadi bisa nyawa orang. Nyawa orang nyata kalau ke nyawa nyekia kikia nyawa nyanan.
1: Bunyi keberan daun lah.
0: Jadi temu ke orangnya. Ya kiri hiti. Mula aku terang aku abah pada yang dia jago miat aku.
1: Wow.
0: Udah nyata deh sim. Dah aku terlayan utai. Dia nemu kita. Panya utainya udah makanya siam pelaba aku orang baka aku mulai dia nemu siam tu tangkat mengganggu kini yang kata
1: ya berkini kita kena asal seruainya
0: mulut udah baka kita meda udua
1: nama nama udah peda nuan pia
0: bisik nah utainya buat tak lain baka utaika ngurumpu-ngurumpu yang baka utaika nyinggili yang bah kuatir kudian. Bukuk aku dah sedia tajam bukuk aku siam bukuk penebar.
1: Tahu.
0: Dah aku dah lemak salah betul-betul ntar tiap dalam mati. Tuk lagi bisa tuk.
1: Tahu.

0: Nama tak imbro asalnya nyau ne.
1: Nah, temu ise.
0: Oke, nanti akan nyambung lagi nyambung kan Daniel namanya lo nyau. Dan tadi siga mah bisa ke putus-putus ke tadi.
1: Ya, nya pengujungnya tadi nyau dan tu triangle lah kita
0: ya. Oke, nama kan nyambungnya lagi tahu ke nyambung tadi benar ke ngelaban orangnya.
1: Ya, baik bisa.
0: Nah, engkanya penyamaan penyamun tahu ke nama tadi ni. Oke, okay, nak dengar awak ke? Okay, halo, selamat malam.
2: Halo, Mr. Sam. Halo. Mr. Sam.
0: Mr. Daniel. Berita suara
2: DJ kedua-dua.
0: Berita cukup mana ya, tau?
1: Ya, mana berita? Cukup
2: mana. Rino, mana yang ngorak kau dan si?
0: Ya, aman.
2: Aku siapa?
0: Aki Uban, kai?
2: Siap, betul. Panas.
0: Selamat minggunya kemarin, bisa ngau kita ini.
2: Jadi... Teman tu pandai cerita tu.
0: Okey, nak tengok awak.
2: Berkaitan lo bayar ke?
0: Bayar ke?
2: Lama nak ulang saya upar debram dia. Ngambil. Begitu sedangnya. Nanti rumah pandai saya rumah Vincent. Saya rumah Vincent pandai rumahnya. Saya ku 94 pintu. Jadi saya bincang-bincang, nah, dia kita tahu, saya semua yang kami ada kita tahu kan. Tapi kau harap kau saya bincang bincang atau kau saya semua bincang dengan aku cerita kemana tahu dah. Jadi saya nak tahu orang dengan dia muda orang yang bincang ni kau kalau masa enggak bisa saya bincang, tamang enggak bisa saya bincangnya, tu saya ikau.
0: Kau?
2: Saya tak kau sih kau orang rumah dia kena persidaya nanti.
0: Awak.
2: Nanti orang sih kau yang baru sama ke bibi ya.
0: Laki ya? Laki magang?
2: Indo, saya kau Indo. Saya dijak tu si tua rumah bencana. Tiga kau Indo, laki empat kau.
0: Tujuh mana?
2: Tujuh. Kau orang rumah mana berkau masih lah. Teruk mata ke orang rumah pandai itu orang bencin lah sebenarnya. Abang itu orang bencin pun. Udah saya nak sama berapi dia makai semua dia. Udah pada makai saya, saya ada bantut. Saya ada lorong tangga. Saya berbeda orang hari rumah pandai ini sebenarnya. Sejujur kaya mana-mana yang.
0: Nih.
2: Kita tujuh ikut ya. Kemudian yang sebenarnya baru bercerita. Malam ke rumah ini, saya tahu yang Vincent sebenarnya. Saya menanya airport, baca yang tak tahu itu. Namun menanya itu yang Vincent tak tahu. Saya kunan mau rumah tak tahu dia. Tapi aku harap saya bisa dengar aku mesti tahu lah. Kemudian yang sebenarnya mesti juga. Mesti kita tahu yang Vincent. Jadi tu orang Malaysia menang di sini ya. Naya wah, balaku nya. Kau tu orang Malaysia. Bapa nadi Malaysia si kau nya petani saya emas. Nadi bala. Indahnya pun nadi bala.
0: Oh, ne.
2: Ya para sebab kesehatan tujuh malam kan ngai orang kaya petani ramanya tujuh malam. Tapi nak sebab tujuh malam tiga hari tiga malam dah yang nanti aku bimbo.
1: Nyuk ke sungai pia?
2: Tujuh kali. Nada mana ada tadi? Puan saya cerita, jika saya bisa tinggal, sudah saya dulu kena. Nada mana? Nanti aku saya kau masih rumah tinggi semua dia. Aku nak makanya dia di urusannya aku baru rumah tinggi semua dia. Aku baru dah saya kian. Mintunya semua saya memadai kata mereka makanya saya vision lagi saya memakai masa terima kerja mana? Kami baru mintunya dari tu mencari Abraham dan mulai Abraham muka yang apa nya Abraham?
0: Abraham ni.
2: Tapi sekarang lah bise nama yang buat mereka pergi saya pergi semua pandainya dia. Kerja cuma pandainya dia, tapi bising pagar orangnya dia yang sebenarnya. Udahnya, kami nak buat kena perahu. Hari sebelah lalu saya ngaji buat mikir mana perahu, lama besar ram le.
0: Aau.
2: Mai wah kami ke nama buat saya yang besar.
0: Aau.
2: Jadi perkongsian saya, anak mai jatah kita, anak mai baka mai sangkuan yang mai senapai yang sehingga kita mai dukok kena kita gawa aja. Udah kami berada berada dia, aku lalu nasib saya berbiaya, udah baru biaya ni nabu berapa ni, dini mula siko yang percaya saya bayar dah aku ni, tanah ni berpagar, tanah ni berpagar ni, rumah berpagar buat kira ni dia, lepas masa bayar ni dia, lima buat ni dia, siko dia, lepas aku nangau ke semua sebenarnya ni. Nangau ke semua balas silamnya, bebijiannya, ikannya dibayarnya, beri saya emasnya. Dua anaknya sudah. Engkau anak ya gini, engkau laki ya gini. Saya sama bila saya bebijiannya. Udah kami waduh udara dahi. Udah nyalu menelam, kami berpudai. Pudai kami berada, baru saya bebijian saya bebijiannya. Kerjain lagi aku rumah kali dia deh. Malamnya nama saya mimpi. Indah bincin, indah tuan rumah bincin, nade tuan rumah bincin, laki nade tuan rumah bincin, nampak anaknya ada saya tujuh ikau. Tahu saya kena lari lah, swim. Kau kembali tu undang semangat, engkau tu kaya ke kau kembali kaya, engkau semangat. Jadi ni boleh jangan tahu. Boleh gawai yang. Nampak lumayan luka gawai. Karam berangan rude yang bawa sinar ekarat mai berangan rude.
0: Karam.
2: Kalau saya hari pasang rude yang mana perahu angge saya upar kya. Karam. Untuk perai aman kosiran itu ikut turun bising bungsi itu. Perahu kiranya berangan sila karamnya tahu dah nyau. Untuk kan beli sila dia pakai teka biaya urian ke nama dah nyau. Kos sila turun bising. Jadi, udah ke jemuran berai, kita ada acara perahu ke turun vision, masa bagi aku maya kebiang ke turun vision, tahun ni yang perahu nya, barang dia, apa perahu nya. Jadi malamnya sudah mimpi nyamai.
0: Tulung orang.
2: Tulung bala indah vision, tulung bala nyabaya nyambai barang vision dan nyau kianya. Nyalai cerita tu. Nantuk pandai tersen.
0: Okey, aw.
2: Aku kursi toge mekan dengan tanda apa boleh buat. Nanti pandai kita itu tau. Nyalai, aku harap ke balat. Orang hari tua rumah bikin tanya upah mulai beram. Bisa juga kursi itu. Lalu aku harap ke balat nanti bikin kita tahu di tau pun. Aku harap silahnya bikin juga. Nah, nyari. Nah, ini cerita ya tersen.
0: Okey, aw.
2: Kumai kundang semangat. Tentu kan ya, kumai kundang enggak semangat. Enggak semangat itu problem itu. Jadi kau minta ampun kepada peninggalan lah. Semoga enggak itu enggak semangat dia pun. Termasuk problem yang enggak semangat. Jadi jadi kalau semua kita itu gerai nyaman dan rasanya udah merdeka itu.
0: Okey. Okey, terima kasih Haki Uban. Okey, ya selamat malam. Nya tadi Aki Uban tadi Neil yang sudah buka lagi kita bawa program Ngenggam Semangat tu nih. Okey, kita berperindang dulu tu Neil. Lama aku dah tak berperindang. Hari Jimmy

0: Okey, nak berasai ni, Daniel. Tiga minit lagi ke pukul 11 malam. Ni buat jam ke penudi program genggam semangat kita ke malam tu. Tu bisik peninggal ke tu, Daniel. Okey, hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Aku tu Sam.
0: Siapa tu?
1: Imrus Tarik.
0: Oh, Imrus Tarik. Aku kan Nampuang Tarik ni.
1: Nampuang
0: ala layang tu. Okey, nampuang orang ke ningau tak ke bunyi seduai tadi ya. Tadi putus. Okey, Imrus,
1: jadi udah nyak tadi kode SIM.
0: Tahu.
1: Udah nyak tadi alu terus buka pintu kunya. Jampar lo nyak buka pintu.
0: Apa ne?
1: Pintu kayo de mo langkau kebun de SIM.
0: Boleh buka orang. Boleh buka orang.
1: Buka elaban den muka ya ada nama ya nama langkau kebun tu tadi naren tu menuku dal pelamit ku nyang rasa ngena kayo de sem tad pulas kore yang tanya apu jari ure yang nyaku tad buka biya tadi ya lu tukang lu biwas ku pia duka ku
0: lu biau
1: ni meda tanya ya perut ya kena
0: pu
1: ne nama de beketau ku aku ngano tanya nya made kumpu
0: made de nyapia.
1: Mereka aku dek kan, mereka aku ketau dek. Saya dek aku kuliah. Saya dek ketau kuliah. Tapi dek kenapa buat petak tentara? Dia melekat dia, duko pelebat ku nyelekat bah pintu lebat pintunya tanya dek katanya buatnya pintu terbeda dek siem. Lekatnya pentap ku kian. Ini dah perwad ya. Saya dek ketau kaku siem.
0: Nama mana ngetua madah semua deh. Nanya dulu kini, ngangau kini.
1: Nah dai, ya ku ya kan nune ku de nune ku saleh ke ku sem. Saleh ade ketau ku lihat jangan te pro de kena tare ku lihat ku bedol kat ya. Saleh ade ku bini ku lu ngano ya.
0: Aman ke nya. Okay te betul
1: deh. Nama ade ketau de dekat mulai kami ketau. Madah de tuai. Amruh tu ade. Kau bini kau melayan, nama ada lagi kami ketahui. Kau tanya, kau bini aku. Dengar tadi yang lalu, berdau lagi berdau sejak siang. Tahu bekerja dek kuliah. Dia pada lagi kerja pulak ketahui saleh dek kuliah. Pada aku lagi indah aku, apa aku melayannya? Oleh ayah kenal tu melukuh bekerja. Kan nak kuat tak kau, aku jaga sem.
0: Anu nai.
1: Dek saleh nak kuat.
0: Nundi tahu nusah yang pu tapi bukannya.
1: Mungkin dah siap gue perlu elak nak perlu elba ya ke nak berbaju ya anan.
0: Kau dah.
1: Jadi pernah kuda muka tentunya siap.
0: Bisa kangen ngirup kini.
1: Ngirup bisa udah parai udah bawaan dia abang menua kami di bawaan dia tahu bisa udah parai dia udah ngirup. Bukannya. Mula pikir mulai kempu ke aku lihat dia langkau kebun deh. Ya ni saya rudi je sem. Ya menjerita aku sem. Ngambil seduai deh. Siapa ngau deh sem?
0: Ini yang ngau kau malam tu.
1: Seduai deh.
0: Ya.
1: Ini yang. Ya. Kamu malam seduai deh ini ya.
0: Okay.
2: Malam guys Imbros. Terima kasih
0: okay,
2: kerana ceritanya
0: Imbros. Okay. Ya, tembok ke cerita ni ne, malam tu ne, Imbros. yang mai penyamun ke kau ya tadi ne. Dengan menyadi ya ke ne. Imbros terpulang dari rumah. Ada orang rabat nyin pelabok ke. Okey, peninggal kita Imbros ke malam tu ne, Nil. Ya, ke peninggal ke enam kita tadi. Okey, jadi menyikak kau tadi. Datai ba jam ke penudi kita genggam semangat kita itu ne harap ke bisi mayuh ke meh peninggal ke dekat nusi cerita ke malam tau tuan bisi cerita ne nadai
2: bisi lagi meh.
0: Okey saya nganti peninggal kita ini. Okey, halo
3: salam bisi
0: selamat malam
3: aku wan dekat kau jah nang
0: apa ujang ne.
3: Aki wan,
0: okay.
3: Kita ketemu ada yang tanya.
0: Okay.
3: Kita apa ayah bangga ikan. Aku dengan ayah, jadi kami tahu kemudian bah besar bah ayah bawa sungai ya. นี่ยจะเป็นเหตุการณ
0: ์อามัน
3: อย่าไรคงหายสกัดคงว่าย
0: อ
3: ย่าไรอย่าไรอย่าไรกดบูดกดบูด
0: เอา
3: แต่ละใต้คือย้อนสกนะโกคานันนี่เงียนคนเนี้ยทำไมทำไมถึงเงียน
0: เอา
3: ดึงงาโกรามันยังมาใส
0: ่
3: พระ
0: ปู
3: นำมาก็ย่าก่อนเนี้ย
0: เอา
3: จะดูขนาดน
0: ี้เอา
3: เราประหลัง
0: อู้ประหลังเนี่ย
3: อัปราลามใช่
0: อืมเอาน
3: ี่เจ๊ก็วางไอ้ป้นรวมป้นบุรุษบุรุษเนี่ยบ่าวคันอารมณ์สงายหมู่บ้านบางก
0: ็
3: คณะคงบ่ายอ่ะคุมบัดมาบัดอะไรอ่ะเนี่ยไปกันสมังยับมากายนําร่างของงานคือเนาะโ
0: อ้เอา
3: เออบ่ายอ่ะอะไรอ่ะบาดเจ็บอ่ะ
0: เอานาเสียไปมันดอกนาเสียนัวมันดอกอ่ะนี่
3: มันจะก็อายยังไงก็ยังบุญีบ่จะไปบ่อย่างไรอายสักคงวางก็อย่างไรakon sane ngian kena ngai ke terasnya ingat tu ya di jar ruk laraku
0: au
3: berako nama ka nyak na ko gako ni kena rar ko amira kena wa nya balang na ko nya ko ngai pon bu pantak ko bu kena ko mai mat ko dai nya ko bu nya pat pat di ma ko ya sai de ka gana ko na ko aku ko mai kena ko wa na ko
0: Ah, nyaja cita tu. Okey. Okey, Wan.
3: Nyaja. Dia lagi cita tu. Dia minta
0: modal tu. Okey, Huliah.
2: Ya cerita dari Aki Wan tadi
0: ni sem. Au belalang tadi ni. Ketemu ke ular belalang.
2: Au kena munyi ular belalang ni.
0: Bersih ah ni.
2: Bersih kena aja ya. Nak kala ni ngah sem.
0: Ya, meda ba apa YouTube ba tanya kala me ni ngai ni. Tang dak kala eh anang ke minta nan ni.
2: Jangan
0: ya. Halo.
4: Halo,
0: Kang. Selamat malam, Kang. Siapa tu dah?
4: Malam, aku tu orang Kelili dah.
0: Orang Kelili. Siapa wei?
4: Ni kau orang Kelili.
0: Oh, ya ke tersat sarinya ni.
4: Oh, ya betul. Bang.
0: Lagi ngan. Oh.
4: Ni kau tu kita tak betul kau dah.
0: Okey. Sama,
4: sebenarnya 20 lebih tahun.
0: Pum.
4: Kita
0: tu
4: ada.
0: Oh.
4: Di balai pang pun ada. Pada lau ke tidak ke belah Pinang. Tidak kami tu hari setengian.
0: Oh.
4: Balai bini ku dulu lah lama adanya. Dulu maya. Kumayanya. Kerja harus mengalian. Dia anda ada. Ini siap muka. Tujuh lalu. Ya amat tu ada rumah tu.
0: Oh.
4: Enam musikal kumayanya. Lalu jalan baik tu bisa mana. Berkereta. Jalan tadi. Dan saya jauh hari kira 2 minit ya.
0: Oh,
4: Dari rumah tu. Sebagai tenangnya. Bawa pemuluang pada aku kan. Terbayar sampai pada aku. Maka ke mai sana sabun. Sana tadi aneh katanya. Kain putih ya deh.
0: Oh, ne?
4: Oh, tenangnya tadi. Selamanya. Bisa pemuluang dia ada. Ya, menyerai
0: mah
4: aku
0: dah
4: berdaya.
0: Ya, aku sikau aja,
4: musikal.
0: Oh, lemah malam, lemah ya?
4: Lemah gengar semua.
0: Oh.
4: Belum, nyong,
0: dia lemah,
4: belum bau. Ya. Makin gue yang sungai lagi, gue tau, menyerai mana.
0: Oh, ne.
4: Ada yang dekat lah, itu dia, mana ne. Nyong, aku pikir,
0: depan
4: dia,
0: oke. Oh,
4: menyerai. Benar-benar memang, saya cuba mengurus.
0: Medak ya, jauh, ne.
4: Pedah tapi yang ada itu yang ada lemah lah. Maksudnya lemahnya. Maka kenyataan dia dimiaya.
0: Ini tua orang.
4: Ya, aku kembali duluan kian. Hari rumah kami dari nala. Sejam lah di duluan kian. Yang bau kan. Jumlah yang lain. Luar selai. Ada itu.
0: Aku
4: dengar.
0: Lepas sikau lagi.
4: Lagi sikau lagi. Lagi kena musikat. Kita paham lagi. Itu juga dia.
0: Okey, duduk belakang kau deh.
4: Kita mamai, lepas besi kena ipal kau dengar.
0: Tidak
4: tinggal pula dari Sleman, dari Putian ke Sleman.
0: Oh.
4: Medak, ya. Tapi kita kita nyu, kita tapi rumah je, tapi rumah je lah. Kau ni dah nyu, kau jalan ni.
0: Oh.
4: Bapak nua itu sawit nama dia. Kau harus cuba punya.
0: Oh, pun sawit mereka. Padahal sawit. Ya,
4: stok tenam kami di to.
0: Selamat.
4: Mau makan tu dan megelek tadi, saya nak dia.
0: Au.
4: Temannya
0: sudah
4: pada. Au. Nah, tidak. Belagu dekat aku kayak dekat dia. Dia mengau.
0: Oke, Nicole, au.
4: Si baru bisa ya di main
0: uang betul. Oh, taunya au. Nanti minggu baru lah kan au.
4: Oke,
0: oke. Oke, selamat malam. Peninggal kita dari Kelili. Berdau tu ya nusi tersat ni. Ba kampung au. Ya suah ke nujah duarnya ku ya. Kati tau tersat.
2: Salah rebulan ya sem.
0: Ya maya mata ke kaliah ku. Halo. Ya.
5: Halo, selamat malam, Mr. SM.
0: Selamat malam. Au. Oh.
5: Tinggalah
0: kah? Nyawa tu. Ingat tang nama aja, kena tu ingat. sa, nak ingat nama, nama. Ha?
5: Kurang ke mana?
0: Oh, Sebastian.
5: Kai.
0: Sa apa? Nak ingat. Tumi, apa apa, oh ya Tumi, Tumi.
5: Kalau tu cerita tu mungkin tu bola, ya ni, apa yang kita
0: tu?
5: Tiga bulan enam dah gawai tu.
0: Oh, dah gawai ni.
5: Dah gawai, kan berapa ni kan?
0: Oh.
5: Yang kami tiga lah, tu bunga tu ikut nak bangkat bangkat bunga ya, besar kan?
0: Oh.
5: Tang abang hari ini lah hari muat punya bancang iliknya sampai kah cabut dan sampai bancang ulu.
0: Oh.
5: Belar ngirup, eh lagi kanal ngirup, hanya ngirup, ngirup sampai ni rumahnya cuci ya, semua lah.
0: Oh,
5: sampai dia nyanyi tengah malam itu dulu Din.
0: Oh, merauk je?
5: Ada yang jalan kaki.
0: Jalan kaki ni? Nah,
5: Sampai dulu Din, sampai ada ujung menua banting lah. Sampai hari ini, kami cari. Kalau rumahnya, mau panjangnya. Udah letak dulu Din. Lipat dulu lah dulu Din. Dini harinya pulai. Kami tiganya, kami tiga tunggal aku panggil lipat. Dia tu seduanya lagi dua pernah. Seduanya mau seduai cerita tu. Minggu kecil tu bertemu lipat aku di pasar dia. Cerita kita tiga kita nak sobat aku ni ya. Kita tiga ada pulai dari kabupnya. Ingat sana dia tuk-tuk-tuk dia. Udah ini pulai dunia hari ini lah. Apalah pilih lain lah. Aku lagi kan. Ngalah api lagi. Ini kan aku ni. Ngelok mana. Tunggak aku nyetan gitu. Tapi tunggak aku nyak. Kita lama aku kita nyak. Udah. Bisa-bisa kena kena. Lanjut panggil lah. Pangai baca tahu kini katanya pancang kapal tu.
0: Oh, aw.
5: Nah, pancing tinggi kapal jatuh, tengok jatuh tak nali.
0: Aw.
5: Sudahnya tadi. Antara kami ulu ngoilek ya, keluar kami ya, bicik di bicik sempat hotspot kurang. Semua ke hotspot lah.
2: Tak kesuah. Kesuah tanya lah.
0: Aw.
5: Kita kan ada. Lagi pak Ustaz teman kami tadi ni hari pulai malam ko dua kenyak lah. Bisa mendah orang. Lu dua saya waktu ni bisa sikit hotspot nak kira boleh tahan kan ya. Lampu yang kerenya lama kami bisa mendah kerenya berdiri. Duduk saya waktu tinggal kenyak sini dengan berita tu ni. Amai aji duk dan dua ikut nak kami tinggal. Medaknya duduk dia. Kalau ramanya tunggal punya orang lacau batang. Orang kanlih lacau dia. Tapi dikit kalnya. Lama kerja yang nak aku pulai ke bandit mungkin.
0: Gawai mana? Begawai mana aku?
5: Begawai mana begawai kin. Lacau. Lagi par kotor sikit tu. Sano budak saya nyalu dua tu dia ya. Kalau dah ni tangkapnya. Amai kan kadang tunggal kunya ya oh. Tiga tu mai ya apa masalah ya. Lah.
0: Oh.
5: Tangkap ya kan ya.
0: Hmm.
5: Ya, orang duduknya tadi tangkap ya. Mau dah bisul. Dah tangkapnya ni lah kue. Tiap kali ni ngot tukan suat tak kue. Dah dah itu mesti mesti boleh tangkap ya. Semuanya tangkap pusing. Oh. Kalau dua kali waktu budak kami.
0: Oh.
5: Nah, dai, tu lah kan, ya, kalau kita itu kan, mengutai kena, kena, ubah ke,
2: gaya ni,
5: ubah ke, anu lah,
0: laban, ngacau mana?
5: Ah, tiga saya takut, ya kan, jadi kerja
2: kita. Saya takut, kita ya kacau ya.
0: Oh,
5: ya.
0: Awak, tangkap kusuang mana tadi?
5: Kusuang, ini dua, lama tunggal kunya. Dia tu jadi tiba-tiba bukit sekirau dah orang kaya raya liat dia orang
0: kaya raya oh, bisa ini ngah pelabak kau?
5: Ha?
0: Oh, bisa ini ngah pelabak kau meh?
5: Bisa ini ngah dia orang masak dia dia
0: orang oh,
5: ingat anak jalan ya dia dia meh dulu
0: oh
5: dia ada langkapnya tadi ya, sebab mana yang ada itu tak berpantau-pantau banyak dah aku banyak lalai mah lalai usai ni ni kanok lah siang kanok tunggal buat
0: ipar
5: buat ipar punya itu bantian dia tu
0: yang
5: ada bangai aku punya aku kan dia boleh takut
2: lepas kau dah bayang ngiru mentari
5: ya mas mau bayang ngiru ni omai kan tak tahu mau omai
0: nadai
5: nadai dia pulai dia tiga yang pulai lain-lain saya cipan nama sebab leban nama antara bantai ulung bantai liti
0: hotspot
5: ada bukan liti-nya dia tu lagi jadi masa kelilik mulai dengar pukul satu pukul dua itu dalam buah itu setiap lah
2: nama ke benda yang saya berdia sebab ni
5: saya memang dia saya lihat mesti rumah dia lagi sebab
0: Kena tu
5: berubah
0: nak kena. Oh, pendam nadai kena dia ni.
5: Nadai. Tapi nama aku ceritanya kuno kurang, kuno cerita cerita tua ya, cerita lama sesuatu tua itu ya ngoses dia tu. Lubang telanjang dia, kok nggak ada
0: gitu ya? Lubang telanjang ni.
5: Nah, itu putri bunian.
0: Oh.
5: Banyak lulusi. Tapi nanda nggak tahu kita lah. Sebenarnya kalau meluan kita punya.
2: Ayan aja lah. Ayan sendiri aja lah.
5: Ayan. Dia tu lagi nak. Dia lagi kuat tak. Kalau kami lulusi.
0: Dia tu agi ke ni?
5: Agi. Kalau lulusi kena nak. Tunggal aku sikut sama dengan aku berkemak Sri Jaya tu lah. Dia sebab baru kena aja. Yang tidak cisco depan tiang tu sebenar.
0: Oh.
5: Kamu kena.
0: Oh, okey.
5: Kamu okey dia kena. Nombor ni ceritanya lah aku. Masa aku mulai dan tiang je. Aku besar semua. Menggeri dia tu ya. Kalau dia kena.
0: Oh.
5: Nak cerita aku. Tiap gaulnya.
0: Oh. Okey. Okey. Selamat malam, Tommy. Okey. Mana ceritanya Nenel?
2: Ya. Cerita Tommy tadi.
0: Oh.
2: Oleh udah ngiru
0: menyeru
2: udah sesbingau.
0: Nak tahu dicabar deh ke siko tadi. Luka.
2: Sigita amat berani ke dah.
0: Oh. Kati inti asuh renang kak jago. Tangkap ya lu bak aku.
2: Engkau apa bak aku.
0: Okey, nguci nyawat kangau tau kan. Halo.
6: Halo.
0: Ya, halo, selamat hai, malam.
6: Ah, sama-sama.
0: Ah, siapa wei?
6: Ah, Kek Flora.
0: Ah, Kek Flora. Okey, oh, minggu ni yang kemarin bisa mana?
6: Ah, bisa.
0: Ah, datai baru malam tu.
6: Datai baru, juga janji deh.
0: Amat. Anak bola ke janji, kena Kek Flora. Ah,
6: iya. Abang bola main satu kol nusi.
0: Ah. Aman, aman. Okey. Ya, cerita kita malam tu.
6: Cerita. Aw, kita ngai nusi aku kan nusi kamu.
0: Aw.
6: Nyadi cerita tu nyadi. Ketahu ko Maya ya. Maya nya tahun 1999 aku tahun. 30 tahun jan 12 ya punya dei.
0: Oh, jan tahun Mamat.
6: Au jan tahun ka nyambut tahun 2000 bukinya aku nyata dei.
0: Au.
6: Jadi kami de baik rumah kami tadi. Miriang lah bahasa itu miriang lah yang kami rumahnya mayanya. Ada itu semayang, bisnis semayang, pintu luar mayanya.
0: Aman, aman.
6: Au, jadi pengawak miriang tu. Baik ya, hari ini dulu, dulu. Ya, maksudnya dulu ke. Jadi pun ramu, sudah. Jadi aku sekarang ini nak ke diri. Nak diri, kalau sudah minta lemai ke. Nanti ke. Satu bulan, aku jatuh.
0: Oh,
6: Udah, kalau nanti malam, buat pengayu.
0: Oh.
6: Jadi, kita ngirup-ngirup, balas lemai-lemainya. Ya, kita kap lagunya nang wong speaker keruai ke.
0: Au, segi gayanya.
6: Ini rumah pandai kami lah. Mayanya 17 pintu.
0: Au.
6: Au, bukit rumah kami. Ini lah bandar tulek. Mayanya nada itu kena nulek ya. Dari lipat, nada emang sak mua kami nya.
0: Aman, aman.
6: Tapi yang kiba anak muda ya kami. Ya, miriang aku muka cukup jam. Kita nyambut tahun 2000.
0: Au, au. Main
6: kan berumur dia mak saya.
0: Iya, amat.
6: Kepacing.
0: Kita
6: mampu. Au. Kita malik ke seberai ke seberai ke sepung kanan. Tapi kami nya tinggi.
0: Au.
6: Tak tarap saya. Seberai, seberai. Ini bumbang pun. Bawa wangu. Dia pun tak siap. Muka bala kami serumah.
0: Au, ah.
6: Aku mai di luar banyak tinggi.
0: Au.
6: Atau hari itu saya ada tanya hari dilihat kerja kepal kami semua rumah yang tadi kan umai di luar netan ujung rumah pasti ke dalam dek di luar dia deh.
0: Aw,
6: aw, aw. Aku macam cerita aku pun takut memang sebenarnya cuma mampu nak pin tadi ya ke dulu nak tak mireh.
0: Aw,
6: para pin ya.
0: Pune.
6: Atau cina cina orang pin saya ok temen pin tadi sim saya di sini punya punya apa nya.
0: Aw.
6: Awalnya dia kedudukannya tahun apa ya tu, mengumbainya di luar nangus.
0: Oh.
6: Tanya orang lagi tu balon tu tadi, kepan, nanya dia ni pemuah ke belagu tadi.
0: Oh.
6: Nyo pemuah tadi, tanya tadi, tak labu habat rai penai kami tapi yang berai ya tadi.
0: Oh.
6: Ya nungkam ke baru aku nyo, tak pemuah mul, ayam pin tadi, baru pin.
0: Oh, ne.
6: Dan saya masa di tinggal, saya nyalai.
0: Oh, Tapi bapak, aja. Ya,
7: api jangan.
0: Api nak. Oh, dengar Abbas kita.
6: Ah?
0: Abbas kan?
6: Nak dai bani ngapa malam, oi takut bergang orang.
0: Oh, nak dah Abbas kita ni.
6: Nak dai. Sampai di luar tu dah ten bunyi tadi eh.
0: Au ah.
7: Kati pagi setiap si Abbas kita.
6: Ini kat jalan umai keduanya. Bunak dai mata utai dia.
0: Nah, ini apa nyelai? Ya.
6: Nyelai, tep yang kai umai.
0: Tapi nya jawab nya.
6: Ah tapi nya jawab. Jadi kita mada mata utai tadi. Jenung nya nak tak ada lai lai jau, nyumba ya lai jau.
0: Nya nya ngumbai bilon tadi.
6: Ya, ngumbai di bilon.
7: Ko laba ke nya kada ada UFO ke nya nya.
0: Ya.
6: Foto nak depan saya kada hari ban ne, kada mungkin darak lemai.
0: Au, au.
6: Lai tai bala ke. Si tinggal muto dai takut ne.
0: Au.
7: Nada angus babas laban api nya tadi.
0: Au.
7: Cumi.
6: Ha?
7: Babas nada angus laban api nya tadi.
6: Nada
7: angus ne.
6: Nada itu nama nama.
0: Nada bekau nama nama.
7: Api merah ne.
6: Au tiba itu. Bukan hantu pelabok.
0: Au udahnya nada nama nama nyadi ke rumah panjai kita kini. Utai ke nak mana ya? Mak aku tu au.
6: Eh, ini pengujuan tadi. Ini nanti berapa ini misi penangan itu mempunyai.
0: Hanya muka aku lah.
6: Au, ini pecah. Ini ya.
0: Au.
7: Kalau nak lepas kita, tanya sebab ini.
6: Oh, kalau banyak labu, apa penyangkai? Ini apa penyakit penyangkai? Apa yang jalan umat besar?
7: Nanti utai pedang.
0: Au.
6: Nanti utai nama-nama.
0: Udah, orang tua yang bisa ada nama-nama, nama utai berkenyak.
6: นาได้ที่มาได้เอาแต่นมนมอไปเต้าไปไปจะไล่มันจะสิดอนอืมเอาแต่มันมันตัวมันเนี่ยระบบเอาอ่ะโอ้ยเอาอืมๆนัดน่ะมันเนี่ยระบบก็มีอยู่ไปแจ๋วได้เนี่ยนะโอ้เยอะแม่เอาเอาอืมอังัดเด้อ Untuk anak kan, tiga mangan. Bisa ini mati. Nama dia mesti banyak semua. Pembayar kami ke ini dah.
7: Oh, ini carut kita. Udah ini.
6: Ya, ini carut. Aku tu.
0: Kau nak nak nak tahu ni dah lepas punya ni. Belum kasih tu. Sudah
6: dah sudah ni betul
0: blok. Au, dah mimpi semua nak kita serupa.
6: Kau nak
0: dah aku, nak dah orang bukan, nak
6: dah menjadi hanu sei. Lama je lain ni. Au. Au, nya cerita kau. Okey, okey Flora.
0: Okey. Ah, okey, tahu tu sini lah mana ceritanya.
6: Aau teh kerana rimpung teh ke tempat salah kau sudah kei begiga belum uluai semua sudah pai aku.
0: Oh aau aau tahu tu sih lah ne.
6: Aau aau.
0: Okey okey okey sama au. Malam.
6: Okey sama kasihan uluai deh.
0: Okey sama sama.
7: Semalam.
0: Okey. Okey nyak kei Flora. Mana cerita nyak?
7: Ya. Ngendang api ke tengenyet labu hari langit ya. Ko yang madah nah.
0: Au anya maksira ngumbainya bilon tarit ni.
7: Banyak do labu.
0: Tenuju sida ya deh. Baka bilon ka nguasnya deh. Labu ah kia. Panyalai ko tanya ne.
7: Ya.
0: Nama anda ko tanya kini. Okey, halo. Ya, selamat malam.
8: Halo.
0: Halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Ah, siapa tak tuan?
8: Hehehe.
0: Oh. Siapa tu deh?
8: Ayah Akil ni. Akil nak kenyang
0: muto. Oh. Oh. Akil seberi. Okay.
8: Okay.
0: Tengah tau. Okay. Siapa ni ingat? Lapan. Lama kena anda nak telefon ni. Nyawa tak temu, temu.
8: Lama, lama. Lama pun dah nak.
0: Ya. Kenimbak minta sikal punya awak. Ah.
8: Rilu ni yang orang.
0: Amat. Ah. Nyuka ke aku deh?
8: Nyuka ke.
0: Awak. Ah.
8: Aki sepia.
0: Ah, aki sepia. Aki
7: sepia.
0: Awak. Awak. Okey.
8: Lama. Kapan tu atas rumah nak dari? Lama mana dari?
0: Ya, meh. Ini cuti tu dah.
8: Rino
0: mungkin lah, Rino. Aman lah. Aman. Jadi cuti, tapi saya ada tay baru lah deh. Kangau ke kita, bisa ya lah. Okay.
8: Nanti kita buka yang kita
0: nimba. Tanimba kan eh? Segi pengawal kena kau deh.
8: Aw,
0: kita pengawal. Aw, okay.
8: Banyak. Eh, kita kau iparku.
0: Aw.
8: Aram tuan ini nak kau ya. Angkat kepala aku ketua ini kak gengap.
0: Aau.
8: Yang akan ni semua empat.
0: Aau ah.
8: Ini nak bukit ini nyokin. Lama tu tidak. Ini kan umur ya.
0: Aau.
8: Hari sini nyermai sih kau nyempat hari.
0: Ya, kita kena ruannya.
8: Aau. Tanya yang kami tiga, kami empat berjalan.
0: Aau.
8: Saya dia muda jumlah lepas tu jumlah kat tinuak eh. Ya awak ke tinuak dulu ya nanti hari malam.
0: Au.
8: Dari dia ya, jumlahnya sudah tinuak kira pukul 8 malam ni. Lama aku kena niat, niat ni kini eh.
0: Wow.
8: Kan ya aku kena pang tangkin terum ni tu, kikik jumlah tu. Empat ikut dah tindak aku tinggal dan nurun ke baru.
0: Au.
8: saya baru dengan kau sepan berpok. Yang mati tiba. Nasihat ngkulenya, nemu deh.
0: Oh, ngkule.
8: Si kok nyengkau bangkai buah kian. Ngkule, nyukap mau buah ngak.
0: Aau.
8: Dan nyumbuh. Udah ditunggung kayaknya. Nui ko dameng kulenya.
0: Okay.
8: Bisa yang kulenya kok deh. Bisa tuang gitu ya.
0: Aau deh.
7: Mau bisa yang kulenya.
0: Aau.
8: Dan nemu yang timak pas nak ngoh. Kau nomor satu. Ngambak pala ya.
0: Kole tadi.
8: Aung kole. Nuruan nak tu tadi ni ngaji dah capuh ada baru ah.
0: Awa.
8: Nuruan. Ni awak cari jati. Tengah aku nak pada. Tengah nak pada. Nemu nyalur dia. Dua ikong kole nya.
0: Apa ne?
8: Nasi si ko nyuda mati.
0: Awa. Ngipa sama kau kita ngipa berapa?
8: Oh. Ni aku nak mulih kuda timak orang. Saya sudah pindah. Nanti saya nak rekam kok kayaknya kau bangkai buahnya nih.
0: Awah.
8: Dengan tengah si koknya melihat benar-benar niat ke. Nenek teh nyumbuh. Maka kita kenyanya tengok ngopi so.
0: Wih, ini.
8: Penajak ngele.
0: Awah.
8: Dengan nama. Menurut aku tadi. Boleh nyumbuh. Ia ke dempak ya, 2 ikut. Jadi ia ke uliah, ia kena dempak ya, 12 ikut uliah kami.
0: Apa mayuah, nyumbuahnya?
8: Ngoyah.
0: Ngoyah, si kau? Si kau lah lari tadi apa?
8: Si kau nya lari. Lepas, tanya ipar ku si kau, ya ke, udah yang nindak tadi, aduh gitu api deh.
0: Awah.
8: Tenang itu api nak merah lagi.
0: Amal.
7: Takut dia ke api ini.
8: Oh. Ya, takut dia matapnya leh.
0: Awal.
8: Dia nak pulai muka minyak. Mepar kau nak. Nasi ada kuku yang nak rekam. Jeluh ke jahit.
0: Awal. Hei, amal raya nanti. Sama.
8: Ya udah setitik. Titik kuku dia. Nemu peliwat ke. Dia nemu membesai peluat, empat kaki membesai peluat ni.
0: Awak.
8: Ya udah ada kemai kaku. Ke mana? Kuliah tak?
7: Kamu besai.
0: Besai ni? Awak.
8: Kudanya nama. Kin baru kami. Bisa kami dengan laki, tanya-tanya laki ya, berdau ya. Kuliah kami ni, no.
0: No, no, entah deh ni.
8: Angka ya nyeram, reh, tanya. Ingan uang, reh.
0: Bikin empat soalnya
8: alam perut.
0: Oh,
8: ya agak gemuk sama korek. Tapi gemuk enam tu nyamai kenyal isi utenyang.
0: Aau ah.
7: Lihat.
0: Nah lah, alah saya kenyumbuh aku deh.
8: Oh, alah kenyumbuh.
0: Aau empat geng korek ne.
8: Empat. Aau. Salah mana-mana korek.
0: Okay. Aau ah.
8: Ngelak. Ngelek, misalnya batang isap,
0: kita ingin
8: dipe. Aau.
0: Tariang ni nya?
8: Aau, tariang.
0: Hei, website-nya.
8: Aku lama, aku ribuan di sebuah. Dia nak, ini dipe balan. Ini nak temu ke, balan nak ni besai.
0: Aau, ah. Kulihat hanya jam ke, tanya ni? Nih,
8: kulihat. Udah tanya menu. Ini tingkil-tingkil bulu hanya. Ini nak manis ke.
7: Apa pengelamak ya?
8: Umpak lama ya udah.
0: Gambar.
8: Aku nak ingat ketahuan berapa.
0: Awak.
8: Aku tu. Tuan Ahmad udah nikah nyumua.
0: Awak.
8: Sekali coba berpucuk tekam. Kedua ipar ku meh.
0: Awak.
8: Tidak ke Baruah. Tidak ke Baruah. Lima ikut.
0: Nak nemu nikah ni?
8: Ha?
0: Eh, kena nemu nikah ni?
8: Awak ya kena nemu nikah. Ngumpul lah.
0: Awak.
8: Jadi kedua ke nemu nikah ya. Tikik kedua kian.
0: Aau.
8: Nyak mayu je kami.
0: Aau.
8: 26 ikut.
0: Apu.
7: Nyumbuh sama magang.
0: Tak bagi sekayu rumah ya. Hanya pelabak kau.
8: Lepas ke. Nak ada mayu kami makului sebab tak. 6 pintu saja.
0: Oh.
2: Wah, ya nyumbuh.
0: Oh, benar. Maka nyumbuhnya. Salai ko deh.
8: Salai kedua. Asam.
0: Kasam. Oh, mesti kasam deh.
2: Kalau make kasam nyumbuh.
0: Oh.
8: Kasam nyumbuh ala kasam babi.
0: Oh, baru ya kuningannya kis pia. Yang
8: main kasam nyumbuh. Ada dia
0: nyumbuh luar. Oh, pia neh. Baru ninggal Daniel.
2: Nakala aku.
0: Nah, sama, sama nakala. Nakala ninggal kasam nyumbuh.
8: Hmm.
0: Oh, bukan kasam ke babinya ke?
8: Makanya tapi saya hanya main ke hari babi ya.
0: Oh, manis ke ini?
8: Hmm.
0: Oh, ini baru ya nih ngel kasam nyumbuh. Apa apa dia tahu kena ada nyumbuh ke ini?
2: Lepas apa pemayuh ya, ini habis kasam sem.
0: Oh, apa
8: pemayuh, udah kamu
2: ini. Nanti mimin ada ke kasam ne, ke sepia. Oh,
8: ini kasam.
0: Tangan kia uliah kasam kok aku.
2: Ya, meh.
8: Oh.
0: Nak kalau
8: 26 miko nada mana bisa bertai sudah beli ya ni mbak cucuk kayo dia ni
2: malam mayu wah dia
0: amau mayu wah
2: dia sedang ni umbos beli ya sedang mengekaki
8: omai udah depan saya tak kaya kan depan kebuka-kebuka pemain depan bakayo cicinya dia magang
0: lah lalu dia magang kulai dia magang
2: lalu menggelomok dia ya ni dan yang main dah ni penimbak dan
8: nemu. Lapan kali aja dua nima.
0: Oh.
8: Lapan kali mulia 26 miko.
0: Apu. Oh, neh. Alu timak mulai.
8: Oh. Lama sih dah. Ini bergempur deh.
0: Alah.
8: Ini berat. Jadi apa kita main kan?
2: Ya, ini nyamai.
0: Oh, dah. Oh. Dari ini.
8: Oh.
0: Ayah nyumbuh subah.
8: Terima kasih.
0: Okay. Okey, okey sepia. Ila datai baru au. Ana lama lenyau. Okey. Ya. Au ah. TBC kasar nyumbuah kak minta kir.
2: Nyepi ya.
8: Nyumbuah je dia tu.
0: Au nyau eh.
8: Dia tu kone. Dia tu kilo 25 harga nyumbuah dia tu.
0: Ah nyumbuah dia tu ne. Oh, okey ke bisa. Tak nak nyukur je jarang ni.
8: Jarang.
2: Tapi pedias digiga ni.
0: Aman.
8: Jarang mah.
0: Ya, ora ko kulo ken ka aga ge ko deh. Au. Okey, okey sepia, selamat malam. Okey. Au nya ya. Okey, sepia ni. Toke kasam nyumbuah.
2: Dai ko kala makai kasam nyumbuah.
0: Aku baru ya.
2: Nak kala sem.
0: Baru ningah makon ya. Kai bola baru ningah kasam nyumbuah. Okey, hello, selamat malam. Okay, nak awak. Ya, hello, selamat malam.
9: Hello. Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, wai. Siapa, wai?
9: Ya, kutu hari keliwat.
0: Hari keliwat ni.
9: Punca kau tadi.
0: Ya,
9: aku nusi cerita kami ke ngami nuk kelanya.
0: Oh, okay. Aw,
9: Ya, nurun kami hari rebantunya. Datang dari Badau kami, datang dari Badau, nyu jangan aku nusi itu.
0: Lubah tahu.
9: Alu bantu kita kami dia. Berganti kita kami. Kami sudah melintai pasal lainnya. Oh, kita nak nemur ke mata duit aku sesuai serat dua. Lalu bapaknya, aku usul tadi. Ujak aku kembali dekat 2 ringgit. Oh iya. Ada yang memainnya, nyu dah lempak. Beli kami. Tiap kami nya ilu pemburu tempat kita, laki di tempat kita. Kami tengah minu agai menua tenyaknya namanya. Menua orang lain. Tenyaknya nama menua lanyak kian.
0: Pihak kian eh?
9: Pihak kian.
0: Udahnya
9: mesan mutu tiap nya beribu kami melaka tangin dua. Tapi dia, nanti kita lepas. Ini kebukit lagi kumpit tiga kali kurang kan aku kan aku kami ingat kurang main lah bapa buah rori katanya pihaknya padanya nikai kami kerep yang nikai kami aku nada saya mati nada ni parai masu kita kalau kenal dia main nada di rumah mencuri ya kita pihak orang baik belum nyari ya pun tadi ini tu kena ni balau aku Ya anu tanya kami tu dari nikai bukitnya orang yang cari nari yang berumpi.
0: Au.
9: kita nikah kami kita ular yang ular ular ular tengah belalang.
0: Tahu belalang?
9: Tahu. Ia kenggara pertama mulai ada nama belum nikah bukit anjaknya tu bukitnya nak apa ni?
0: Tahu.
9: Dan yang datang dari pengan bukit tu nyemeruruat PAP kami.
0: Okay.
9: Dan meruruat PAP kami dia nemu semua orang temu bukit anjak nak apa ni? Mayanya.
0: Tahu.
9: Dah simpul orang baru.
0: Tahu.
9: Tinggi aku mati nyawa tu mati anen siap ya apa aku.
0: Wow.
9: Anen terjun way anen terjun aku deh ke kita yang ke terjun.
0: Wow.
9: Bukit yang semua pun melihat banyak deh meruat terus.
0: Wow. Tak meruat.

0: tiga tubuh
1: lah. Wow, okay.
0: Apa yang tarain kita tahu? Dari bawah orang yang ngeluh, orang kedua lu udah ngetua bertengan bukian. Udah kami nari datai nikah baru ya. Ada yang muat saya nyaku. Lalu uli orang angkat, majangkan. Pedak aku dari bawah, aku sampai dari mau nyari pedak. Oh mati nanti.
1: Iya.
0: Sempat aku mati kita tahu. Tapi kita mati nada yang laki kita nemu dan ada yang pedak. Bila kau berkawan kami orang rakutnya. Begini murah wayat kita mati magang siap.
1: Sempat ke?
2: Ya kia arun dia ne.
0: Aku ya dan nek tinggal pinai. Kalau lagi dan mus ya
1: sudah
0: tu. Banya berdarah kami aja luang bukitnya. Tapi berbukit orang tengante luar orang menuahnya tadi. Anak merdek baru atau lubang napa ukur yang penduduk kumen tu, penduduk kumen tahun 22 tak? Kalau kita bagi maksudnya aku jago 22 aku sempat aku dulu dia. Karena abang aku akhirnya kurang.
1: Jadi kumen dalam mau.
0: Karena buruk mau. Udah hanya pejalan kaki ini orang lu ngambil kami. Padahal udah datai di rumah panjang orang ngawang. Nih orang ngawang. Udah datai dia kami lu agak tanya klinik ukian. Nyawa mesti dua ada seorang yang muka ubat macam-macam yang kami. Ubat aku nak mendiah kembali. Aku rasa aku sampai satu lagi kerja dengan belasan yang kutpang kak baru bapak apnya. Dan lu aku bilang berani aku kira lah penemu diri.
1: Tapi
0: dua kira aku.
1: Tengah hidup ke diri mama namanya?
0: Hidup ke diri, hidup ke rempuh orang nak berani tujuan aku aja angkatkan. Karena tujuan orang-orang parah kita aja. Nyana dati aku jang, datai di rumah udah kami kelinya ukir alu makuban. Orang berjukir, orang bergagai, orang iru aku nadati. Ini mati gelir parai. Mandai kena hujan ni lah. Tak ikan apa ini undang nak kat main. Pulai berera bungkus orang seruah situ kami undang. Ada yang makuban kau kena jang.
2: Lagi ngau
0: sepengar.
1: Lagi kesal nanti. Udah
0: nyulai kena jang nyum. Naga piriam kami.
1: Nampak.
0: Itu nama kami ni kau piriam tadi. Dasuh orang rumahnya deh.
1: Ya.
0: Kita bisa unik dan nama mesti aku sudah.
1: Ngambil semangat mulai baru mana?
0: Ya, ngambil semangat mulai baru.
2: Lagi tinggal dia semangat.
0: Bisa kita tak tingkat ke harian orang luar nampu. Nya kami tak tuan. Jadi rumah orang pangau. Orang
1: jadi nasib gak kita labuh ke aruang
0: nah nanti kita labuh aruang itu labuh aruang itu sebuah pihak kan barai ada yang hidup aku ngai bubula nyesal aku ngau kian ninggalkan ya
2: ini mau kenyang gak ada ngau
1: apa nama ada apa itu wain wang atau ada
0: ya no nama mengeran kan ngau menua pihak kian tapi kena ipar nyari aku nyata deh
1: amat kenyang
0: saya Ate ku mana yang balai iban kedai kai pegali yang aku orang lebat tuhnya. Tawa magi yang kami. Ding aja tu. Awalnya jarawan mai aku mayanya.
1: Nama
0: penyadi kekuan ni agem niat magi yang.
1: Irau kala petuai gini baru.
2: Jadi agak rundiang.
1: Sempat rundiang.
0: Ate ku nuti cerita aku ketua dua bedau.
1: Tahu je galau nama ku baru. Kalau nama ku baru.
0: Aku
1: mana
0: ke
2: Starian gak
0: aku
2: pria. Starian.
1: Nanti noan aku minggu baru wau.
0: Okay,
1: selamat malam. Tu baru bengkang semangat atau ada ni ya?
2: Yo luput lalat.
1: Luput lalat. Nasir nak labuh ke ruang kene. Ti labuh ke ruang. Nak daya telefon malam tu.
2: Dan bini malah kaya. Kaya kerundeng. Ila ke laki.
1: Ila laki bini ne. Okay, halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. So, membership semua hidup tu.
1: Membership hari pedawan.
3: Hari pedawan.
1: Tatai.
3: Tatai.
1: Tatai baru, tatai landi, malam tu. Landi. Udah rugi, udah mayar membership. Okay, tatai.
3: Atau bisa cerita. Cerita. Enggak semangatnya tang. Tengah saya ketawa lagi.
1: Okay, ya menyal.
3: So kita berkata ya tentang tengah suhu tu.
1: Okay,
3: awal lawan tadi ni ngah bisi orang namanya
1: ngasuh.
3: Ngasuh nimba nyumbu.

0: Nangkap na may ali. Nangkap ang tuo niyan.
1: Ah, nangkap ang tuo. Robantiyang tada eh.
0: Robantiyang. Neto, to, ayah ko to. Kami, kami sa ngasu, ngasu baraban mo yan.
1: Ah,
0: ah. Ah, kami, kami to. Ngapan, yat na pang. Sida niya masuk, masuk ga. Maya ngapan niya. Ako, ayah ko, bisi doi ko, gi. Ngapanya ngasu kijang kami mesti bekau ya. Jadi dia mah nipa dia nganti ngapan nganti sedanya masuk lah. Jadi nolnya temuda temuda kira umur mesti nyangka 3-4 tahun kenyangnya. Tiga empat tahun bagi benong benong babas ya ya nanti pada jawa. Nanti kita nganti ya, nganti kita ngepan ya. Udahnya. Ya mah kami. Nganti nganti orang kemasuk dah, sampai dia. Mbak Tintiang biasa ya. Mbak Tintiang kadang Mbak Aruang. Jadi aku tuh. Nah jauh hari ayah akunya. Udah peduli aku peda ya uli ya. Ini uli peda. Ya tuh. Nah lama, dah ya. Angkat yang senapang. Bukan kena kena bawa tay. Si kau ko. Panjang kumpu, no ko ni benda nadai. Nengka kijangnya pangsut hari ya, saya. Nengah awak ya timbak enggak? Udah saya ko. Dah ya, timbak ya. Bukan kena timbak naga, timbak naga. Sebenar ya, udah timbak. Tang stromnya, nama letup. Teromnya nen genam masuk. Padahalnya lama aku pada agi gaya angkat senapangnya timbak. Tang nak muka muka pada aku buaya senapang lalu bertanya merjua are baba ya nangkap kijang ni kijang sih kijang. Tangkap ya boleh ya boleh kaki belakang.
1: Sama tegarnya.
0: Tegak ya punya, dia boleh ke belakang. Genggam ya, alu kijangnya mai ya bu pusing-pusing dia, alu dia awal yang marah. Tiba, bukan ni aku kan nimba, ya lagi megainya, ngebus yang pusing dia. Nanti ya, aku ke nyanyo gaya, ngasuh nyelepas ke belakangnya, dia aku tembak lah.
2: Besar kijangnya.
0: Tangian, ya nak ngelepasnya lagi gue pusing-pusing. Masa aku angkat kaki kijangnya lalu pantai ke tanah. Nah, saya oleh yang saya. Tadi pusing-pusing nyawa ya, Pak. Ini nyawa ya. Lepas licau ya.
2: Lu lari kijang
0: ya? Lari. Boleh ya. Boleh bulu kakinya.
2: Bulu kaki kijang aja boleh
0: ya. Ya, kalau kijang ya, ya. Cawalah tuh nyanya soal ini. Tapi gue ngelepas yang tadi. Boleh aku nembak. Dia tengah sok kena nembak nak ngelepas ini lah.
1: Kaki kena timbak kalau gue.
2: Ya, enggak kesan lah ya.
0: Kenapa aku dah angkat senapan tengah sok ya ngelepas saja. Si dalam memek udah timbak aku.
2: Ya, udah standby yang gede.
0: Nah, lapan nama maksudnya. Nak gak perlu ya terbuka lah.
1: Aman.
0: Nah, kan ya kayaknya ngelepasnya. Lagi pusing-pusing lama pusingnya. Kira-kira bisa 3 menit kena.
1: Okay.
2: Lama-lama.
1: Ya saya ke kijangnya lari deh, lepas deh.
0: Kayaknya lepas ke belakang. Nanti palanya dah menuju ke belakang deh, belakang kami deh. Kayaknya kijangnya masuk deh. Kijangnya lepas ya. Boleh atau tidak?
1: Enggak. Iya boleh. Aman.
0: Jadi ano-ano malah sudah. Bisa orang tua-tua hari ya, bisa balatnya no ya, ya juga megai bulu kaki kijangnya. Kita ya babia.
1: Bulunya jangan tu kuliah ya.
0: Bulu ya. Yang kami nak aje adanya, kami ke belakang aje ngegai no kijangnya lari dah. Ya aje kami boleh dua bukit kami masuk. Adanya baru boleh. Amai ya, boleh. Ngetak ya kaki kijangnya. Kalau dah tok kumpul. Ya, dia menunjuk kaki kijangnya. Kaki dia tunjuk. Nggak boleh, saya boleh bulu. Dia udah boleh rajanya. Kalau boleh tunjuk, sama enggak semangat.
1: Boleh ya, men.
0: Ya, dia tahu. Terus kenang, kayaknya. Terus tawa, terus.
1: kena. Ya,
0: ya,
1: oh, bayar nak sebenarnya lah. Ya,
0: kita di tengah
1: tu. Oh, oh. Okey, Tatai.
0: Oh, masya.
1: Okey, sama-sama. Okey, hanya Tatai ke malam tahun ni.
2: Ya.
1: Peninggal ke 13 kita ini. Okey, kira ke penudi kita ini ke malam tahun ni, Neil. Tinggal 10 minit lagi ke pukul 12.30 malam. Mayuah mana deh?
2: Mayuah deh. Kita ke berkongsi cerita ni, Sam.
1: Ya.
2: Cerita ngenggam semangat ke malam tu.
1: Ya, mayuah macam-macam cerita ke malam tahun ni, Neil. Eh, hendeng awak pak minggu baru lah. Ngarap ke mayuh lagi meh cerita bukai kuliah ditusi bala peninggal kita.
2: Ya. Ke kuliah di dengar kita nanti hari 3. Berangkat pukul 9 malam.
1: Ya, okey. Jadi kapan nak tu aku ngau Daniel bukan lain kita. Terima kasih mayuh kita ke udah nusi cerita ke mendiang ke program kita malam tu hari pun pukul 9 malam tu tadi ya. Okay, jadi pukul 12.30 malam maka selama mendiang ke timang kerebak tawas nyentuh ke 6 pagi pergila. Okay, jadi hinggaunya bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam.
2: Selamat malam, tidur jenak.
1: Ya, okay.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.
1: Mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukanyak ini.
2: Ya, ya okay, positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya, waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
1: Anan.
3: Anan mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

program Rundown Minat hari ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Namakan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimbang. Ninja hari 6, jam keterbah, ngelang, tengah hari.

Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda teliminya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebuh kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebuh kita ke bugulai ngurang. Nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya de.
1: Iya nang amat laban lebuh kita nanti kita nare pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang. Lalu bekenya ke kita ka nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

statistik bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

berjaga-jaga meh. Laban skamer suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah
2: au au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak oh. Gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampua batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Nama gagah. Benung online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Pi pedak deh mak petuanya. Patu ah, nak mampu mulut. Ya mak anti, air liurnya macam orang. Uji batu ah mampu mulut neh. Lagi kita yang sampai yo. Ya mang, tuk pemampu mulut ngoi dong. Break angkat petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketika saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

Hai, aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Tegulah.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi. Kan
2: nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenyak deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Jadi pastor, lebu waktu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ti ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal ti menda orang labuah, gagal kita ti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasar Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Sekolah Sejak Laiga YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Siti.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hello sayang.
1: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya.
2: Nadai, nah, nadai.
1: Bagi tu ke medak ya dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Bukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak perlu tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: PTC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

program Rundown Community. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika anda. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimbang.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ino misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
2: ya,
1: ni
2: ya.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: subuh-subuh. Pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai retasi atau tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Lebih ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya nyam nanti. Aku dah trauma makainya. Menguji ke makai cakanya. Ya ke apa mata ya lu del pelengak kurangnya kan panci-panci kena bangku tu ada tai keberkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat babatan keuang
1: nyu kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: nya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tu ko engkah dia apan gagah meni makai laban ni mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tukuk belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan. Awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Maya kaba nyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tulung me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani Anggawai FM.

0: Tuo. Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik kat kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di mail. Atau baru bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: TC.
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Berjaga, anak bisi kawal ngerjau penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruka pengelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261133 atau kekangau penusan nyir 999. Harame belak ikan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ninga aja kau lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kediri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi bapenua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat bapenua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk edis, tau dikelala kita dengan curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kepoetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Inilah ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang aku tuai yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kat ngakal kita. Kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia akaran dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya, ngau, jaku, social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bagaimana? Okay.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isi ko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena si ko laki ko bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naan sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lama mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin laki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku dah masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada laki ni berbasuh apa nak?
1: Jarang aku dah selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher dah. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pada ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: nah pernah dicak ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasau meli terus
2: nak kena ngelempuang mimit me pengawak tadi nak
0: ya aku selalu dia kayak kota semua.
2: Nah, lawan no ada nyebut tadi deh. Ana ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama
1: lelah. Oke, bunga kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Ana mau deh apa bunga ada tahu pernah-pernah ambil katalog di kelas joran murah deh tu. Udah kedua habis wajan. Tahu kayak kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengerah Pagi Y FM.

0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi, tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa Pengarap Pagi YFM kita bawa pagi hari 4 kita sarito ianya kena hari ketiga kita udah nyingkang ngagai bulan September bulan 9 tahun 2026. Terima kasih Mama Yung kita ti udah mulas ke Twill Radio kita pagi tu ngagai frekuensi FM YFM awak Pengarap Pagi lalu ngagai kita terima kasih mega kelebih lagi ia ke nanai minah ke bukai hari pukul 12:30 malam tu tadi agi terus mendiang ke kami bawa timang kerbak tawas nyentuh ke pukul 6 lalu berbalik ngagai segmen nur muka kedai kita ke pagi tu Pengarap Pagi YFM okay, jadi ngarap ke tindua malam kita malam tadi boleh kenyap ia ke mana lalu api ia megak ya ngarap ke pagi tu semua ya dani ngau ati ti ransiang ka ngerja pengawak ke dekat atur sepemanjai hari hatu lagi lalu api ia megak pakai selama sebelum kita nyingkang ke mua agi bawa Pengarap Pagi YFM kita ke pagi tu nang ya dulu kami dekat mai kita semua bersampi dalam hati diri ketanda terima kasih ngagi petarati udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sari dagi lalu pihak mega minta sampai kita itu tadi didengar lalu ngau embi yang serta iri yang ya dia pengawal ya kereka diatur kita sepemanjai hari itu lagi mujur dipejalai ke Hemagang jadi ke pagi itu haram kita ya sama dia jenuh lama belah kita bersampi dalam hati diri bak awal sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian Area Gereja Roman Catholic sampai pagi YFM kita ke pagi tu.
2: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 3 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kebin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, ngau kementas. Kenyaga kengelikun kami semua. Kami beri terima kasih ke malam kudah. Waktu pagi itu keriang kata kami buka hati kami. Waktu kami oleh nitih. Lalu ngerja ke penekat nuan dalam penghidup kami. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Ke diambil ke Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11. Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11. Menyebut pasal Jesus ngangau ke bala murid teka terubah. Jadi sekali, lebuh Jesus berdiri bertebing danau Genesaret. Mayuh mat orang mansang ngagaya dekat mendiang ke jakuk Allah Ta'ala. Ya, terpedak ke dua buah perahu bertebing danaunya. Tang orang berikan, udah ninggal ke perahunya, benung masuk jala sidak. Ya, lu nepan sebuah hari perahunya ke dempu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejang ke perahunya jauh mimit hari tebing. Ya duduk lalu ngajar orang mayu hari perahunya. Lebuah yaudah tembuk berjakuk ngagai sidak. Ya lalu berjakuk ngagai Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air di dalam. Lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke bulih ikan. Simon lalu nyaut pengajar. Kami udah bebenar gawak semalam-malam tu. Tang nadai bulih utai. Tang labador ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat. Lebuh sedak dah ngulur ke pukat sedak, sedak boleh mayuh amat ikan. Datai ke pukat sedak, nyau kak cari. Nyalai sedak ngepai ngagai pangan sedak ke beperau sebuah. Minta sedak datai nulung sedak. Sedak datai lalu ngisi dua buah peraunya ngau ikan. Datai ke peraunya nyau dekat karam. Tang lebuh Simon Peter medaknya, ia lalu nyungkur ke diri. Bapa Tuhan Jesus kuya, rari ari aku Tuhan, laban aku tu orang keberdosa. Laban ia ngau semua orang ke ngau ia balad alit ati ke pemayakan tu uliah sidak. Lalu, bakanya mega James sedua John anak Zebedi kesama berkunci berikan ngau Simon. Jesus lalu berjaku ngagai Simon. Anang takut. Berengkah hari dia tu nuan dekat ngulih ke mensia. Lebus sedak udah narit perahu dua buahnya ke tepiang. Sedak ninggal ke semua tai lalu nitih kaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyandik dalam Jesus Kristus. Pagi tu kata ninggal berkeniku Jesus ngubah, ngangau, murid keterubah. Madah kesidak pasal pengarap, pengandal, ngapengingin nitih ke kuyang atau ke nitih ke iring ari Allah Ta'ala. Jadi bak sebagian karang ia tu tadi, Yesus ngajar bak danau jeneseret, mayuh amat orang. Laban kelalu mayuh amat orang, mansa ngegaya, dekat mendiang kejaku Allah Ta'ala, ya nepan siti ari perahu, kedempu Simon. Jadi kita ni ngau utai ke diajar Jesus retu megak didi ngau ke Simon. Sepengudah Jesus ngajar kita ni ngau bekeni ku Jesus ngasuh Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air ti dalam. Lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke bulehkan. Sebedau tu tadi kita ni ngau bak genteran dua sidak benuang masuk jala sedak. Jadi ertinya semalam-malam sidak udah berikan tanadai boleh sikut ke dia tu sidak ya dekat belelak. Udah benuang masuk jala. Tanak muka-muka sikut orang tu tadi. Engkau Peter tu ke semen berdaun lala Jesus. Ndak muka-muka. Ngasuh ya ngulur ke jala. Ataukah ngulur ke pukat ngambil ke boleh ikan. Bekas sawut kita mensia, lepas Simon megak mensia bekas kita pengajar. Kami udah berbendar gawak semalam-malam tu tang nadai boleh utai. Tang laban wan ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat. Jadi dituk kita medak pengarap, pengandal Simon Peter tu tadi. Tajak ya lelak, labannya nemu orang berikan, nadai utai boleh. Sidak nadai bolehkan. Tang nak mukai-mukai, siku orang tu ngasuh ya ngulur ke pukat ya. Lalu terkalanya pengudah sidak ngulur ke pukat sidak mayuh boleh ikan. Datai ke pukat sidak nyocari. Nak cukup seperau dua perau nyau kak karam laban pemayuh ikan. Itu Simon Peter medak. Lalu ngelala sapa Jesus tu. Rari ari aku Tuhan laban aku orang keberdosa. Tan Jesus madah gaya anang takut. Berengkah hari dia tu nuan deka ngulih ke mensia. Jadi bak miri dasis tu meh jaku ke dekena kami dalam pengerami 50 tahun ke udah nyadi dasis. Awak ke nibar ke pukat ngagai air ti dalam. Awak ke teka ukur boleh mensia nitih ke jalai Allah Ta'ala. Jadi kita bersemayang, kita ke satu andal, tajak kita medak utai ke dek. Kerja kita nyak engkau nak uliah, teka nesigi nak uliah, tang kita nemu, lebo kita ngandal ke Jesus. Jesus uliah ngerja, pengawak, kena disadang, kena dirundiang kita tahu, nyadi uliah, nyadi dalam pengarap. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ngari ke kita, tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan dia berkat, hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, indai Allah Ta'ala bersemayang ke kami, ti berdosa dia tahu, kau maya kami parai lo. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki. Umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban gak kita langgang 30 hari. Umai gak udah rangkai kayu lama mati. Kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari

0: tapi kita ingin kok pemakai ilo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit nimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena ke beli lawak manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih pakai dudi hari.
1: Selka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngeorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang neju kecari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak terletak taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita besar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

0: Kita lagi menuang meniang ke awal pengerah pagi YFM pagi tu di Kuching ditabur kena frekuensi FM 101.3. Lalu pihak megang, lalu ke peningan kita di meniang ke radio YFM pagi tu kena Estrol channel 871 ngawa pihak megang kena aplikasi MyClick Radio RTM. Lalu ngelansak tentu ya berkawal engkau penusah asap sebuah nanti nyadi ya di menua kita Sarawak ditu ke alai nakak pukul 9 malam tadi dua pilih menua di Sarawak tu nang ya baca indeks pencemaran udara IPU ba ikas ya ke cukup nak mana bahaya menyiku-yaku dia tu lalu bedau bis si zon datai ba ikas gaduang yang tadi likun ke atau ke mana ba pengerai kita lalu nanti ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara di portal Jabatan Alam Sekitar bagi menasrian agi ngerikut ke baca manu tinggi malamnya 346 ditangkan ke ngau Kuching 316 lalu 4 agi pilih menua kira beransur mana agi ngagai nur atau ketika sia ke berbahaya ngagai ya kena mana ngagai pengerai nya basmerhan 294 Sriaman 268 Srikaya 257 ngau Sibu 240 lalu 7 agi pilih menua ban nur ya ke nak mana ngagaya pengerai megak bakabak muka kapit abin teluah miri ngau pihak megak di Halimbang 4 bisi gaduang wai lalu berkenaan ke perkara buka itu bisi di keluar ke portal berita RTM Sarawak yang berkenaan ke penusah angus ba tanah kerapa di pilih menua semunjan pemusah 2 hektar mujur dipadam ke kalai kebun tanah kerapa tu tadi ya pemusah 35 hektar pemusah di gentur beliau lubuk punggur ya ke angus kena area 1 tadi mujur dipadam ke lalu ba area ketiga ops madam kapi tu hujung ke 2 hektar area 3.5 hektar pemesaing tadi udah angus megang lalu report yang dikeluar ke pusat gerakan operasi bomba Sarawak 9 ikut raban ke sebuah jentera area balai bomba ke penyelamat kota Semerahan udah dianjuang dur ngesah penusah tu nyadi lalu pengawal madam api itu tadi nang ya bisik penanggul mimit kelebih lagi ba alai nur nguliah ke air ya ke nak mayu serta pihak mega berpanggai ba air pasang area parieti semak ba nur tu tadi lalu cara ya ke bukai dikena bala raban bomba madam kapi tau ya yang nak cara fire break lalu ngucuang ke api yati mau tu tadi uliah dikurang ke mimit lalu operasi tu diketuk ke urung pukul 6.30 lemai kemari lalu dekat di tampung baru sari tu nur merati ke tedak api ngambil kenya tadi ndak nyerarai ngagai lalu 1.5 hektar nur ki udah angus atau tadi nya tadi berkenaan ke ba penusah angus ya ke besi nyadi ba gentur ruang lubuk punggur semunjan ti berkah jadi kena hari satu tu tadi lalu berita yang kebuka bisa dikunci ke portal berita atau Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu polis Kuching nangkap sedikit love scam bak jalai suang kalai 8 ikut individu yang kawam 5 ikut peranak menua luar sudah ditahan ke polis rencana ke alai sila tu di pelabak ke bisa kawal engkau sedikit scam ngena telefon tau ke dikumbai love scam penerang ke dikeluar ke ketua polis daerah Kuching ACP Ellison Naga cabut mada ke sida udah nyerbu sebuah apartment ba jalai suang urung ya pukul 11 malam ensana lalu ba tangkap tu tadi siko indo beranak menua tumpuk ti berumur di pelabak kali 21 nyito ke 26 tahun bisi ba dalam apartment tu lalu ba pengawak nyerbu tu dia polis sudah ngerampas sebuah laptop telefon bincang ngau pia mega perengkau ya ke di pelabak ke kena sidak ya ngagak scam lebih maya bertelepon ngagai mangsa jadi modus operandi ya sedikit tau ianya ngigak mangsa ya ke ba menua luar lalu ACP Ellison ngesah ke perkara tu ba Siti penerang berita ti adi keluar ke dia kucing lemai kemari. Lalu kesto di pansi ngena session 420 kanu kesiksaan laban ti nipu ngau cara nda jujur. Lalu sida mega dekat dia tasat ba session 120 kurungan B kanun kesiksaan laban ti udah bersempekat ngaga penyalah. Lalu ngujung ke uleh dihukum maksimum jail 6 bulan.
1: Jadi nyomanya semak meh orang ke nipu tu ngau kita jadi yang lalau nuan ngalau aku mega ya ananda berjimat kita itu kelebih lagi lebih maya nyawat kangau ari orang ya kena dikelala kita indah ya kenglalanya pan nemu nipu nemu makai kita ya. Okey, jadi ya udah tu lagi bersama dekang ratai ke pesan berat tips ya dikirim ke peninggal ba email YFM Iban ngau piam ga nombor WhatsApp konti ya kami ya ke pagi tentang sebenarnya haram kita ya lagi terus ngergas ke mata pak pagi hari 4 kita ya ke sari tua terus berperindang gau kami penggerak pagi YFM mudah didinga-peringa di setiap aman bak frekuensi 89.5 FM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku selanya bising anjur.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Di, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngenatai ke pesan berarti dikirim peninggal kita iba pagi hari empat kita ke Sarito jadi pesan ya ke terubah ianya pesan pemati ke dikirim bagi anak gelagai tahu ke tadi apa ya buruk ya jadi pesan tadi nesau kabar belayan ya ke dia ba, batal sangan mupot kanan mupot kiba penyarai muka berdengan nak penipah tada ngapi mega bala ba naga selilai kaku statau entajuam batu nia batu 20 bintulu batang ariep ngapi mega bas manja batang rajang bala kediau ba rumah John simpang bayan ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala suen anak jantum tau ke inairoi tau ke inaburuan ke nyari pesan tu tadi madah ke sum anak jantum isum anak jantum tau ke indai haroi tau ke neburut udah nadai kemari hari 3-2 hari bulan 9 laluan niang isun anak jantun niang isun anak jantum tau ke nya tadi indai haroi tau ke neburut deka di intu babala maiwah ba teluk lubuk nanga sangan tatau kena malam pagila ianya malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kita akan nemu silik gib kawal ngap nusah rabatu kita tahu bertanya ngagai bunyi ba nombor kusuang 16277596 kusuang nanu baru isi pesan ke data hari bagi anak gelagai tau ke apa ya buruat ke pagi tu nyeri ya pesan tu tadi madah ke bini ya ianya tadi isun anak jantun isun anak jantun tau ke nya tadi indai roi tau ke ini buruat udah nadai kemari hari 3-2 hari bola 9 lalu niang isun anak jantun tau

ke Indai Abui atau Indai Aburu atau dekat di Sengai ba teluk lubuk nang sangan tatau malam pagila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 kita akan nemu sile lagi bekawal ngawa penusah Rabah tau kita tau bertanya ngagai bunyi ba nombor kusuang 16 277 5960 kusuang kelebih lagi ngagai kita ia ke minta ambil ngena perahu ba pasar sangan. Okey, jadi kita ingu yang ngagai pesan ia ti kedua pagi tau. Jadi pesan kita ia ti kedua tau ianya siti pesan pemati ke di kirum Juli anak tu bahi tau ke Indai Adin yang dia pesan tu nuju Kabang Belayan ya ke dia bas manjai batang baliah batang gad batang mujung ketiba suang bala ke dia bapalah pasar kapit ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggala lien anak mau jadi dia pesan tu tadi madah ke lien anak mau tau ke nya tadi anak tuai ni yang mau anak adian tau ke apa ya adian tau ke apa ya sili udah nadaik lalu ni yang tu tadi adika adin tu bala mayuah kena malam pergila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari minggu tu ila 6 hari bulan 9 kita akan nemu sili agi abekawal ngawa penusah Rabah tu tahu bertanya ngagai bunsu anak mau bernombor 0980006627 tahu ke ngagai Maxwell anak lien bernombor 0982765100 nanu baru isi pesan ya ke dikirim judi anak tu bayi tau ke Indai Adin ke pagi tau nyari pesan medah ke lien anak mau ya tadi anak tuain yang mau anak Adin tahu ke apa Adian tahu ke apa ya sili udah nadai lalu niang lian anak mau niang lian anak mau tu deka dintu bala mayu kena malam pergila malam hari 5 4 hari bulan 9 ngam malam hari 6 5 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari yang minggu tu lah 6 hari bulan 9 kabang belayan ia ke dipesan demikian datai ngesah penusah Rabah tu ngagai genturung Sri Sawang Jalai Melekun kapiat ke dipegai tuai rumah pul sili lagi tau bertanya ngagai bunsu anak mau bernombor 0198006627 tau ke ngagai Maxwell anak lien bernombor 0198276510 lalu pesan kita ia ke Siti tu ianya Siti mega pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan yang dia pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Mayarabat bakabala ke dia ba rumah panjai Rimbas Ulu 32 buah rumah bala ke dia ba bangkit rembai ya 20 rumah bangkit iju samu matu pelawa laki sepemga bala ke dia berdiet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lu buat serudiet e ngau bi Tanjuang dua buah rumah melupa kedap munggu bawang ngau balaraban geja BEM 100 kabelayan ia ke dia bababang 4 buah rumah batang kabo batang budu batang krian batang awiak kabelayan batang sebelah nubu ni buang kabuang selambuang tintiang jelai pemega balaya ke dia babajau dua buah rumah emplai ulu emplai ili nangabu dua buah rumah entebu mutuan beluak mendas ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala jalang anak mada jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak mada tahu ke nya tadi apa ya nunjan tahu ke tua tuai rumah cendang anak guang udah nadai kenal satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada tu dekat di Sengai bala mayuwa berumah cendang penunuh sadebak malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pergila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendambah papau penunuh kebelayan ke dipesan diminta data yang sah penunuh Rabah tau lalu kau nemu sili lagi tau bertanya ngagai nombor 016
0157-5721-1471 atau ke ngegai nombor 0135741900. Anu baru isi pesan pemati ke datai Ari X pengajar Beti Lanyan ke pagi tau nya dipesan mudah kapaya ianya jalan anak mada, jalan anak mada atau ke apa nunjang atau ke entua tua rumah cendang anak guang. Udah nadai kena hari 1 tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalan anak mada, niang jalan anak mada atau ke apa nunjang atau ke entua tua rumah cendang anak guang tau dekat di itu balam mayu baru macendang penunus tebak malam tu lagi malam hari 4 3 hari 19 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5 4 hari 19 ke pendam papau penunus kita akan nemu sili lagi tak bertanya ngegaya nombor kusung 16572147 tau ke ngegaya nombor kusung 13 5741900. Lalu pesan kita ia ke Siti tu ngenatai ke pesan pemati ke dikirim James anak jalian tau ke apa ya cancun yang dipesan tu nuju kabar belayan kelebih lagi ngagai jinit ke dia ubah rumah ngelambai ngau bala ke dia ubah rumah baja orang tau ku yang mujuak ngau bala ke dia ubah semanjai ai mujuak julau kebelayan ia ke diau baknawit baka berumah banyan rantau rusak rumah ikih liwah deweng rantau pita ngau bala ke diau bak semanjai jalan tabai julau kebelayan ke diau banang raya nang ijit na rumah liba buak rumah ramba penyakai akai rumah bakar ulu mawang bala ubit ke diau bak batu lima jalan ke jadi pengajar Wilson bandang Kuta Julau piamga kebelayan ya ke Riau ba sebaya balingian rumah rebayah lubuh pas tatau bala ida kaunselor janti yang sebilia ke Riau ba sepupuak Nia kebelayan ke Riau di Lambir bakal sida aka Anil sebilia kebelayan di Seras Julau ngau pihak mega ya kenalah dia rintai ke ditau tinggal siman anak unggan jadi pesan tu tadi madah ke siman anak unggan siman anak unggan tau punya tadi Indaya Jalin tau ke ini Jim udah nadai kena 2 hari bulan 9 punya kemari lalu niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau deka di itu balam mayuah kena malam pergi lah malam hari 5 4 hari 19 baru main Indi anak medan luau 1 simpang SK nang luau julau sebelah ke di Anjong pagi hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 kapan pelayan ia akan mu sila lagi kawal dengan pesara batu tahu bertanya ngagai ucuk ni yang tahu ianya James anak jalian bat nombor kusuang 13599 8090 lalu baru isi pesan pemati ke datai hari James anak jalian tahu ke apa ya cancun ke pagi tahu nyari pesan medah kini ya ianya siman anak unggan siman anak unggan tahu ke dikangau orang nama Indah Jalian tahu ke ini Jim udah nadai ya ini hari ya kemari hari ya 3 2 hari bulan 9 lalu niang siman anak unggan niang siman anak unggan tahu deka di senggai balam mayuah kena malam pagila malam hari 5 4 hari bulan 9 bermain Andy anak medan luau 1 simpang SK nang luau julau sebelah ke di anyong pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kan mesti lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai James anak jalian tempu nombor kusung 13599 8090. Lalu pesan kita ia ke 5 apa gitu ngatai ke pesan pemati ke dikirim Rama anak Berindan jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang uyak batang pakuah batang bunau sebindang bekiki nanga bunau balaya ke dia bas kim gempur skuau nanga skuau tamian stapang selangau pasain kabang lubu antu lubu subung kucing sibu bintulu miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala
Alistair Engkamat anak ramahnya dia pesan tu tadi madah ke Alistair Engkamat anak ramah. Alistair Engkamat anak ramah udah nadai kemari dua area bulan 9 lalu niang Alistair Engkamat anak ramah. Niang Alistair Engkamat anak ramah tu deka di Sengai Balam Maiwah malam tu lagi malam hari 4 tiga hari bulan 9 bawa rumah Rama rantau di Jiah Batang Uyak Selangau sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5 4 hari bulan 9 kebelayan ke dipesan dipecah datai ngesah penusah Rabatu nanu baru pesan ya ke datai hari Rama anak berinan yang dipesan tadi madahkan nak ya yanya Alistair Engkamat anak Rama. Alistair Engkamat anak Rama udah nadaya kemari kena area 3 2 hari bulan 9 lalu niang Alistair Engkamat anak Rama. Niang Alistair Engkamat anak Rama tau deka di Sengai Balam Maiwah kena malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 baru Rama rantau Dagiah Batang Uyak Selangau sebedau ke di Anjuang pagi pergilak pagi hari 5 4 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan dipinjam sampal datai ngesah penusah Rabatu lalu ke situ ngatai ke pesan pemati ke dikirum Dayut tau ke jauh anak Kiruah jadi pesan tu nuju bala ke dia bamerinduan 11 buah rumah nyato 2 buah rumah sebeliau 2 buah rumah kebelayan di Baral Semangki Panjai Semangki Pandak Kesiat Nibuang Lubu Subuang 2 buah rumah Tito Ilik Tito Ulu Gelawang Gerunggang Pian Megak Bala Bak Berenggang San Semanju 3 buah rumah Sebarawan Nanga Kapu Semuanya 3 buah rumah Setengian 3 buah rumah Memalui Lansiang Kunyit Lepuang Mawang Atas Lepuang Mawang Baru Kebelayan ke dia Bapak Plasuk Serubah Ilik Serubah Ulu Pentik Buyung Sif Kerang Skandias Ngawi Ya Kenalah Dia Rintai Ke Dito Tinggalah Rintun Anak Sigai Jadi pesan tu tadi Madah ke Rintun Anak Sigai Rintun Anak Sigai udah nadai kemari 2 hari bulan 9 lalu niang Rintun Anak Sigai niang Rintun Anak Sigai tu deka di itu Balam Maiwah bar rumah Sibat Merindun Sekiam malam pergila malam hari 5 4 hari bulan 9 seberau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 lalu baru isi pesan pemati ke di Kiruam Dayut tau ke jauh anak Kiruah jadi pesan mereka kindaya ianya Rintun Anak Sigai Rintun Anak Sigai udah nadaya kemari area 3 2 hari bulan 9 lalu niang Rintun Anak Sigai niang Rintun Anak Sigai tau deka di Sengai Balam Maiwah bak rumah Sibat Merindun Sekiam kena malam pergila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila ianya 5 hari bulan 9 lalu kita merhati ke pesan ti ke 7 ke dikirum peningau kita datai hari Douglas Cendan anak Willy ke pagi tau jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba stambak ulu stambak ilik penunus suri 3 buah rumah ngopi enggak bala ke diau ba rumah jerai lipus kenawit semanjai batarimbas piam enggak kebelayan ke diau ba ulu tru enggak uyah kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Ellen Chai uta anak ape jadi pesan tu tadi madah ke Ellen Chai uta anak ape Ellen Chai uta anak ape tau ke Bini Willy Ana Jambo udah nadai kena area 2 tu tadi 1 hari bulan 9 lalu niang Elena Chai uta anak ape niang Ellen Chai uta anak ape tu deka di Sengai ba New Res Senadian kena malam atau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lamir Miri bala ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah Rabatu nando baru isi pesan pemati ke datai Arya Douglas Cendan anak
Willy ke pagi tau nya dipesan madaki Indaya yanya Ellen Chai Uta anak ape Ellen Chai Uta anak ape tau kan tadi bini Willy anak Jambo udah nadai kena hari dua tu tadi satu hari bulan sembilan lalu niang Ellen Chai Uta anak ape niang Ellen Chai Uta anak ape tau deka di Senggai Balam Maiwah ba New Res Nadiana malam itu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambi. Lalu pesan ia ke Siti tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim Asian anak umpi jadi pesan tu menuju Kabam Belayan ke diau ba Ulu Siwang Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siwang Tengah Siwang Ijo Amuka Rasau Kenawit ngau bala Kabam Belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Jackson anak Asian nya dia pesan tu tadi madah ke Jackson anak Asian Jason anak Asian tau ke nya tadi Ichin udah nadai kena ari dua tu tadi ia satu hari bulan sembilan lalu niang Jason anak Asian niang Jason anak Asian tu deka di Senggai Balam Mayuh Barumah Patrick Ulu Sungai Siwang Kanan Sibu kena malam atau lagi malam hari empat tiga hari bulan sembilan sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari lima empat hari bulan sembilan Kabar Belayan ia ke dipesan sudah datai ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ya ke datai ari Asian anak umpi ke pagi tu yang dipesan madak anak ya yangnya Jackson anak Asian Jason anak Asian tau kicin udah nadai kena hari dua tu tadi satu hari bulan sembilan lalu niang Jason anak Asian niang Jason anak Asian tau adeka di Senggai Balam Mayuh Barumah Patrick Ulu Sungai Siwang Kanan Sibu kena malam atau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 9 pagi tau ianya pesan ngetas ulit ngau nyua antabalu ke datai hari Sembai Anak Mangku ngari kita sepilih yang dipesan tu tadi nuju semua Kabar Belayan ti ngelala niang incam anak marian tau ke di kangau orang nama apai lumang tau ke apai imai yang dipesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang incam anak marian tau ke apai lumang tau ke apai imai deka di atur kena malam 3 hari bulan 9 malam tu lagi yang malam nguan uliat lalu uliat deka di ketas pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 jam 7 pagi ba rumah Buma Entalun Sekerang balaya keng lalo diminta datai ngulu pengawal tau lalu tembuk pengawal ngetas ulit adeka ditangkan ke ngau pengawal nyua ke tebalu nanu baru si pesan ke dikirim Sembai Anak Mangku ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya yang tadi niang incam anak marian dekat diatur kalai kena malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 pengawal anguan ulit lalu ulit adekat diketas pagi ya pergila pagi hari 5 4 hari bulan 9 jam 7 pagi bak rumah Buma Entalun Sekerak temu pengawal ngetah sulit dekat dia tangkahan kenggau pengawal nyawa antar balu ok lalu kita terus nguyang ngai pesan ia ke nangkahan ketau pesan ia ke 10 ianya pesan sembiang ke regang ti di kirum Matthew belajar anak gumbal yang dipesan tu nuju Kabar Belayan ia ke diau bas kayu batang undup ngau ia kenalah di rintai ke itu ti ngelala niang sera anak baguang jadi pesan tu tadi madah ke pengawal sembiang berkat ke regang niang sera anak baguang niang sera anak baguang deka diatur kena hari 6 atau ila 5 hari bulan 9 ba rumah murian anak Michael John antebar undup seri aman jadi dalam urung pukul 10
penguat merekat kergang dekat diatur ba pendam entebar unduk siliak gib kawal ngop mamak tau kita tahu bertanya ngagai meteor belajar anak gomba tumpu ba nombor 0134209845 nando baru pesan penguat sembiang merekat kergang kedatai hari meteor belajar anak gomba yang dipesan madah ke penguat merekat ke regang niang indayan yang sera anak bagung deka diatur bar mah murian anak Michael John antebar undup Sri Aman kena hari 6 tulak 5 hari bulan 9 lalu dalam ruang ya pukul 10 pagi bakanya pengawal merekat ke regang ba pendam antebar undup deka diatur jadi ya sila lagi tahu tanya ngegai meja belajar anak gumba tumpu ba nombor 0134209845 lalu pesan ia ke sebelah sepagi itu saya mega pesan pengawal merekat kergang ke datai hari sebia anak hujan yang dipesan tu nuju kabar belayan ke diau di Kuching Seriaman semuluang tuba merbuang batu besai lepung simpai bayai menalang opi mega kabar belayan di Manjaya Batang Undup Langau Indonesia Jawangran Indonesia engau ia kenalah di Harintai Kedito ti ngelola niang buda anak jinggan jadi pesan madah ke pengawal merekat kergang niang buda anak jinggan deka diatur kena hari 6 tila 5 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ia ke dipesan pesan datai ngagai rumah Murin anak Michael John antebar batu lintang undup Sri Aman sili lagi tau bertanya ngagai ahai ba nombor kusuang 136355378 nanu baru isi pesan ya ke datai hari sebia anak hujan ke pagi tu madah ke pengawa sembiang merekat kergang yang buda anak jinggan yang buda anak jinggan deka diatur kena hari 6 tu ila ianya 5 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah murian anak Michael John antebar batu lintang undup Sri Aman sili lagi tau bertanya ngagai ahai bernumber kusung 136355378 pesan ya ke situ ianya pesan sembiang satu hari ti di kirum peringat kita nuju kabar belayan ya ke dia baulu krian seratu temu dua krian ngau pemega kabar belayan ke dia di sibu bintulu ngau bala kaban ti ngelala niang ex tuai rumah William Anam double nama Anam anak Jamal tok ke apai numiti sama kala bugulai ngau niang maya jadi polis soba jadi pesan tu madah ke pengawa angin tu 100 hari ke niang ex rumah William Anam double nama Anam anak Jamal tok ke apai numi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ila jam 7.30 lemai bernombor 436A lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang jadi kita kan mu sili lagi berkawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngagaya nomi tahu ke maggel bernombor kusuang 13569 3598 anu baru isi pesan ke dikirim peninggal madah ke pengawal sembiang satu sariah niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke Pai Numi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ila jam 7.30 lemai ba nombor 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang kita kekanemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu lah tau bertanya ngagai Numi tau ke maggel ba nombor kusung 13569 3598 lalu pesan ya ke penudi sempat dibaca kami bahwa pengerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tau ianya Siti pesan pemati ke dikirum Rikin anak bungkuangnya dia pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia bapak liguang kerupuk
semujuk pian muga bala ke dia Batu Lintang Sungai Putuang gau kebablayan kenalah dia rintai ke itu ke dia Kuciang Miri Sibu Bintulu Sreman ti ngelalangian anak ampi. Jadi pesan tu tadi madah ke ngian anak ampi, ngian anak ampi udah nadaya kemari 2009 lalu niang ngian anak ampi, niang ngian anak ampi tau deka dintu bala maiwah ba nombor 499 dorong 11 Taman Desa Wirajalai Batu Kawah Kuciang kena malam pergila malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 5 hari bulan 9 kita kanyakan mu silik lagi berkawal ngau penusaha harabat tu tahu bertanya ngagai rikian menombor kusung 12-932-4568 tahu ke ngagai selian menombor kusung 19-848-7395 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim rikian anak bungkuang ke pagi tau pesan madah kindaya ianya ngian anak ampi, ngian anak ampi udah nadaya kemari hari 3-2-2019 lalu niang ngian anak ampi, niang ngian anak ampi tau dekat dintu bala maiwah ba nombor 499 lorong 11 Taman Desa Wira Jalai Batu Kawah Kuciang kena malam pergila malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kita ikutkanmu sila lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagi anak ni yang tempuh yang nyarikin bernombor kusuang 12-93-24568 tahu ke ngagi selian nombor kosong 19-888-7495. Jadi yang nak kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Kadang-kadang betul tu naik kita. Kak ke sini tak ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tay nyonyo beratur tadi ni kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang pun nyebut di mail atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh kena ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
3: sama
4: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Selamat pagi, Deto kita berulai dengan aku, Imelda Johnny. Berita pagi hari 4, 3 bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Pengerami Ari Malaysia mengkang di Pejalai Ke atau pengawak beluar di Kinsir. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Dan tadi batang berita, lalu tu isi berita. Pengerami Ari Malaysia 2026 kena 16 hari bulan 9 tu dekat diterus ke Bapalan Convention Borneo Kuching. Tajak pihak pengawak balua udah dikinsil ketegak penangguh gaya sebun asap di ngirau ke ati di Kuching Ngau Serian. Menteri Communication kemegat Chairman Komiti Besai Ari Kebangsaan Ngau Ari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fazil madah ke perkaranya diputus ke pengudah berati ke gaya sebun bak kedua-dua kandang endua menuanya. Pengawak ngintu Ari Malaysia dekat diatur dalam begunan muak ke malam. Bak perkara ke sebaka diak Datuk Seri Fahmi madah ke Kabinet Menteri nerima jaku pada hari upis Menteri Pengeraja asal ngau pemeruan rampak menua. Galai operasyen menih mua ari di Sarawak nak ulih di Pejalai. Kebuah pihak laban tumpuk remang ke ditemu dia tu nak engkeman ketegau gaya angin titau mai remang nguing nuju Tasik Cina Selatan. Entik pengawak menih mua ari di Pejalai ke, dia ujan ke di Asia Kenyak, nak dekat labuah bak kena endur ke di Tagak. Sebedau tu, Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bisi udah madah ke operasyen menih mua ari di Sarawak, dekat di Pejalai ke Berengkah Hari Saritu, nyentuk ke Arinam tu ila. Operasinya dipejalai ke cara berenggar-renggat, balapan bengkah dua ianya bak tekat air batang air, bakun, murum, benguah, gerugu, asyakirin, sika, ngau matang. Pun penatai air sungai bak sekadar kanan dua di Sarawak majak kurang ketegal musim kemarau diatu. Menteri Pemansang Orang Induk Nambi Amit Ngau Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke gaya Teban Satu tau ngacau operasyen ngambi air lalu harinya ngurang ke kapasiti air bersih ngau bekal ke disedia ke ngagai pengguna. Berindik harinya peranak dilalau ngambi kelengkas ngeriput ke perkaranya ngagai Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit berenggat bagi menua tau ke pelilih menua ngambi ke pengawak nangkan kenyak uliah di Pejalai ke. Pengawak ngagih ke bekal air dekat di Pejalai ke ngau sistematik bertati ke penyampau tubuh dalam ruang bilik ngau guna dikena tentu ke bantu ke diberinya cukup. Sekadar kanando dibagi menua Seri Aman ngau Betung sudah ditetap ke antara palan ke kena empas penangguh kemarau kelebih lagi genturung menua di berpanggai bak sistem beka air graviti. Program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua Betung ti di Perambu dekat diatur kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu bak kompleks lumba ngau main Betung sudah ditangguh ke dulu. Ditiah ke notis ti dipansut ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS pengawal nangguh ke programnya berindi ari gaya penangguh sebun asap dia tu. Pemutusnya megak setipa ngau atur komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak ti nangguh ke program ngau aktiviti ti ngau pengawal gempuruk mensia mayuh. Sedau tu program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua muka Tidi Perambu kena 28 ngagai 30 hari bulan 8 tuk tadi bak dataran Pihin Setia Raja Mega ditangguh ke ketegal sebun asap. Dia tu kita menung mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Projek ngagak nebing sungai Kayang di Kampung Krusin Keranjik Tebeduk Siti Ari Atul Lengkas Perintah Sarawak dikena mutau ke penangguh hari penusah ampu bah besai kenyadi kena pun bulan 1 tu tadi. Kaban Kaunsel Negeri Tebeduk Dr. Simon Sindang Bada madah ampu bahnya udah ngenatai ke pengerusak bak jala besai serta ngujung ke jalai penama
ngagai genturung pediau dia terputus. Projek ke berungkus 2.1 juta ringgitnya sudah dipejalai ke berengkah hari kemari nyentuk ke ngagai 1 bulan 9 tahun baru. Berbak ngaunya sepenyampau 900 ribu ringgit sudah diagih ungkup pengawak ngagak baru jematan gantung kerusin siu. Perambu ngagak ia dia tu benong dalam proses penudi penilaian hari sukut documentation. Tiap bengkah isu ngepema ke dibantai ke bawah fasiliti klinik pengerai mesti diperhati serta diputar ke ngalengkas. Sapit Menteri Pengerai, Datuk Hanifah Hajar Taib Mada, perkara tu berguna amat dikena nentu ke komuniti menua tu terus nerima servis pengerai ke pemaduk mana. Barbak ngaunya, kanando gawak ti kondusif serta perengka perubat ti cukup mesti disedia ke ngambil raban pengerja pengawak pengerai boleh berjalai ke pengawak merasa ngau merik perubat ti manah agi ngagai komuniti menua tu. Dulu agi arinya, ia bisi nemuai ngabas ngagai klinik pengerai Jalai Lanang berserimai ngau pengawak jelajah pengerai Borneo Siri 4 di Sibu. Ya, lebuhnya dibaik ninjau ngagai mayuh bengkah unit, perengka ngau fasiliti kliniknya, serta berarti ke servis pengerai ke disedia ke ngagai pesakit ngau komuniti. Atau penemuannya maga ngembuan tuju, nentu ke sebarang isu oleh dibaik ngambil diperhati ke upis menteri pengerai, ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. 8 ikut yang kaum 5 ikut peranak menua luar ditangkap polis kena hari 2 tu tadi. Ketiga bisik kawa ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau tau ke love scam. Nitiah kepenerang hari kepala polis pelilih menua Kuching, ACP Alexander Nangga Cabuk, operasyen ngenyitnya dipejalai ke bak sebuah apartmen di Jalai Song urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis ngerampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawak nipunya. Sindiketnya Nagit Mansa tiba menua tasik. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 420 ngau Seksyen 120 bracket B Penal Code. Sekedar kena menua di Kuching, dipelabak ke dekat ngasai ke kurang tekanan air serta beka air terjanggau sementara. Berindia hari kerja ngemanah ke Paik Besai bak Jalai Matang di berengkah hari pukul 10 malam pagila. Nitiah ke penerang hari Sarawak Water, raban pengguna bak kanan dua tikena bungku penanggungnya dilalau bersedia tumu ngambil ke nyimpan air ti cukup keguna nak kurang hari timpuh 24 jam. Pengawak ngemanah kenyak di perambu tau tembuk gagak pukul 12 tengah hari kena hari 6 tu ila. Bekal air dekat pulai baru bekal selama ngau cara berenggat-renggat serta berguna ke awak dikena nentu ke tekanan air pulai bakal selama pengudah pengawak ngemanah kenyak tembuk. Raban pengguna tau merasa kanan dua ke napik penangguh tu dengan Facebook Sarawak Water tau ke telefon ngakai nombor 1300-88-2020 dikenang natai ke Sebana tau ke tanya. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengerami Ari Malaysia mengkang di pejalai ke atau pengawak bak luar di Kinsil. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Yang nak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Makti.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benondra sampai mansang bermayu macam perkara, kelebagi perkara industri ngau ngagak barang yang niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengkah kediguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku mada kerayat patut nyembuan runding tiblalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikira nampak pengerja pengawal tilandia serta bisi penau. Perkara tu nang berguna mai berduduk ariatur tiberkena ke teknologi ngau komputer bermayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke penglikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan dipercalai ke nang dekat nentu ke menua Sarawak mujur setelantang ke Dudi Arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngendak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngena pengawa, ngena kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku peradak nyawa, ngena penyumbung, panggung pengelawa.
3: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di Barat, Enggau di Timur, di Selatan, Enggau Utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Siapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Siapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Siapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Siapa kepintar, nulung ke isu. Siapa kekaya, nulung ke mensenak. Siapa kepemisi, nulung ke merinsak. Siapa kepandai, nulung ke babal. Siapa kebidik, nulung ke sial.
6: Siapa keberani, ngiring ya ketakut. Siapa ya ketegar,

0: kayu terus kita limbo into siru ngami ke ya seruran betelinsu mansuat ke bunga penampung serau
1: tanah terus kita simah ngambi ke seruran amik manah betuah belimpah mansuat ke buah leka merdeka meri kita tuah ngada ke pengeraja
2: pajar pagi terus kita seridi ngambi ke seruran beseri meri penganat nyasuah sihat ngerin ke semangat
1: pancar bulan terus kita pinan ngambi kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tepat
0: kijap bintang terus kita tentang ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap
1: pemayak mai penglantang pengelikun mai penyenang
2: pemayak penyukung perwa pengelikun penungkat dunia
1: pelasar merdeka
2: pak menua
1: penanda bangsa merdeka
2: merdeka
1: merdeka
2: pelandai merdeka di Tengkebang mengajar Janang Sirih.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau anik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: makes you happy.
1: Segulai sejalai.
2: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambi ke berjaga hari kena serang baya bak sungai baya tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri ari mandi nyinti tau ke nyala lebuh maya lemayari seliah ke megak sarang baya lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi baya berat tips penglikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report tau ke minta bantu ari SFC sembarang maya berjaga penusah tau jadi sembarang maya pesan tu ari Sarawak Forestry Corporation.
3: Kami Nuri dan kita nintir lari bermacam lagu.

0: hari. Lontak, finale hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Mari, segulai, berjalan.
2: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.